Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25 ribu hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya,

0: agama masing-masing?
1: Siap.
0: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
2: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
3: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
2: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
4: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
2: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
5: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
8: Wallahi ta'ala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal

0: Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
1: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
3: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
4: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
3: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayuh Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL-PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan, lalu pakai batik.
4: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
5: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
4: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
7: Mandat kita adalah dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
6: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
7: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
6: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
8: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia
9: atau semakin maju lagi.
6: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Terima kasih.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.
2: Pro 1, kan?

0: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.
1: Rekan-rekan benar-benar berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 88,5 MHz dan opini publik. Kembali hadir untuk Anda di pagi hari ini yang ingin memberikan opininya tentang event olahraga bela diri di Jambi. Ini akan berlangsung nanti ya pendengar, di Kota Jambi khususnya. Karena memang ini adalah event yang mungkin ditunggu-tunggu bagi regenerasi baru nih, karena yang diharapkan itu ada generasi-generasi yang akan melanjutkan untuk bela diri sendiri. Karena kali ini eventnya itu sepertinya diselenggarakan oleh Kapolda, dan ini sebutannya adalah Kapolda Fighter Match 2026, digelar di GOR Kota Baru, Kota Jambi, tepat besok ya 3 Oktober 2026. Jadi untuk para fighter atau yang disebut bela diri ini, memang mungkin sudah dari usia dini sudah masuk ke olahraga bela diri ya. Nah saat ini akan bertanding nanti ini. Biasanya itu seperti naik kelas ya, naik kelas terus dapat penghargaan, atau mungkin ini adalah salah satu juga event daerah yang nanti akan diperlombakan untuk tingkat nasional. Untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0811-6707-8850. Silakan opini Anda pendengar mengenai event olahraga bela diri di Jambi nanti akan berlangsung. Karena kalau event ini sendiri diselenggarakan oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar dan Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang untuk menyalurkan energi positif generasi muda serta menjauhi aksi tawuran atau geng motor. Ada positifnya itu ya, biasanya seorang fighter atau orang yang boleh dikatakan ikut olahraga bela diri itu, dia tuh bukan mendapatkan ilmu hanya untuk tawuran, tapi ini lebih ke membela diri ya, saling menghargai juga sih sebenarnya ya, jangan jadi jago-jagoan. Harapan orang tua sebenarnya juga protek ya, untuk memprotek diri anak-anak ketika memang mungkin di lingkungannya seperti apa. Tapi biasanya kebanyakan mereka yang memang ikut bela diri ini, teman-temannya agak sungkan nih, nggak bisa juga kalau terkadangnya bercanda apa segala macam itu kadang menjurus ke bullying. Nah biasanya takutnya ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau mereka kurang ada namanya arahan ketika yang namanya berantem itu bisa jadi ya berantemnya cuma sekedar taunya ini membalas deh. Tapi kalau biasanya para fighter ini atau yang mengenal bela diri, dia menggunakan bela dirinya bukan hal-hal seperti itu. Dia dibekali juga dengan pengetahuan kapan dia harus menggunakan kekuatannya, bukan hanya sekedar bercanda atau mungkin ada tindakan-tindakan bullying. Itu harapannya sebenarnya para fighternya juga di luar sana itu harusnya banyak pengetahuan juga ya. Apalagi ada nanti kita akan lihat dan kita dengar juga paparan dari salah satu atlet wushu berprestasi asal Jambi nanti. Bagaimana nih tentang generasi anak muda yang memang di usia-usia muda biasanya ikutan nih. Ikutan salah satu grup yang boleh dikatakan kelompok lah begitu. Kan di Jambi ini banyak sekali ya, dari tingkatan usianya, terus juga ada yang memang para fighter ini yang menjadi atlet. Untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon pendengar, ditunggu di 0811-6707-8850.

0: Sepertinya di dalam telepon Anda ingin bergabung. Selamat pagi, Pak Gunawan.
1: Pagi, Mas Jerman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Gunawan, gimana nih opininya tentang event olahraga bela diri di Jambi nih? Karena kan ini adalah salah satu event untuk generasi penerus nih. Silakan.
1: Memang kalau bisa itu kan tak ada pendidikannya itu setiap desa kecamatan gitu kan.
0: Baik-baik.
1: Dari para guru-guru kita gitu kan, mencari bibitnya gitu kan. Untuk atlet-atlet kita yang akan datang. Lagi pula memang harus digalakkan gitu kan. Karena situasi kita di negara kita juga kadang-kadang itu kurang bagus gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi mereka juga harus dibekali ilmu agama yang cukup gitu kan.
0: Baik-baik.
1: Biar mereka itu tidak salah bertindak gitu kan.
0: Iya.
1: Mereka menggunakan kekuatan, kebisaan, ilmu mereka itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu kan, membela diri gitu kan, bela negara, agama gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bukan cuma untuk atlet saja gitu kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu saja Mas Dirman ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gunawan, seputaran Sungai Landai. Di belakang Pak Gunawan yang ingin memberikanin opininya tentang event olahraga bela diri di Jambi, karena ini akan berlangsung nanti ya. Di belakang, selamat pagi Wak Ujang.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Wak Ujang, silakan opininya.
2: Aduh, alhamdulillah baru sudah hujan
0: tadi. Alhamdulillah dari kemarin ya.
2: Ya, malah kemarin hujan juga. Tadi waktu berita di hujan sedikit.
0: Alhamdulillah. Di sini cuma dapat embun-embun alias gelap-gelap.
2: Iya.
0: Kabut asap.
2: Alhamdulillah. Sebabnya awak ada dua hari tidak nyiram kan.
0: Baik-baik kok hujan.
2: Anak sudah munyuk luar.
0: Siap. Silakan opininya.
2: Tapi asap nampak keluar lagi kan.
0: Iya.
2: Wap. Apa masalah apa?
0: Ini nah, apa namanya event olahraga bela diri nanti akan berlangsung. Karena kan...
2: Ketawa, Indonesia menang tadi 9-2.
0: Itu nanti kita bahas ya.
2: 9-2.
0: Iya. Heboh ya.
2: Heboh laga, kan apa yang ngawang.
0: Baik, silakan opininya.
2: Masalah open olahraga bela diri ya.
0: Iya, betul. Olahraga bela diri.
2: Ini kan kita ini kan harus dari bawah mencari gitu kan. Setiap di desa itu kan ada unik-unik bela diri itu kan, seperti karate, orang apa semua kan ada semua itu. Jadi jangan cari di provinsi, harus mencarinya di desa. Kalau naik tanggung kan dari bawah.
0: Baik.
2: Baru ketemu itu kan. Ada juga di desanya kalau naik jatuh orang tidak bisa mau naik, siapa mengangkat? Pemerintah lari ke bawah, seperti tembak, aku lempar bola gitu kan. Jadi kalau di bawah naik kan bisa ketemu tu kan. Nah ini mas desa, bangga dia sampai naik bisa semangat dia gitu kan. Kalau sekedar nak butuh apa cuman sekarang asap. Apa atlet kan semua mau tampil di bulan ber ni kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi saat ini terhambat tak sekolah macam mau belajar. Atlet apa nak pramuka olahraga semua bola kaki semua enggak bisa. Jadi terhalang, jadi terhambat. Nah, ini bulan ni menerima pan atlet semua SD SMA membutuhkan olahraga itu. Jadi kita terhambat, kami sini sudah 1.5 bulan tak sekolah. Mulai dari tanggal 18 Agustus kemarin.
0: Nah,
2: bayangkan sekarang sudah tanggal 2 bulan sampai itu kan. Sudah 1 bulan lebih, 1.5 bulan itu kan. 1.5 bulan tak sekolah. Jadi kesian, jadi anak-anak. Jadi terhambat aturnya main bola apa semua di SD di SMA kan ada adu-aduan gitu kan antara SD kan. Jadi sedang tuh tak terhambat, tertutup. Pelajaran jarak daring di rumah aja kan. Jadi alhamdulillah mungkin beberapa hari kan akhir lah kita nih sekolah daring. Harapan kita sekolah tatap muka lah gitu kan. Semua pelajaran semua kembali lagi gitu kan. Atlet semua lah rata. Kalau dapat atlet itu yang bela diri itu di desa-desa itu banyak. Jerman kan. Cuman orang tuh nak mengangkat. Manalah katanya mengangkat tuh nggak ada. jemput bola tu enggak dapat jemput bola, saya cari di desa-desa banyak itu tuan, banyak benar betul. Kami ini ada juga telit apa semua ada itu kan, cuma orang tu naik tu siapa yang memanggil, siapa yang ngasih tahu itu kan, tidak pernah tanya apa bola itu kan. Terima kasih
0: Udeman ya. Ya baik-baik, terima kasih Ujang.
2: Tadi pagi nak masuk.
0: Udah saya angkat, tapi apa namanya Ujang matikan.
2: Ya tapi kan sebenarnya kan dengan Ustaz saya yang ngomong lagi kan, dan ada itu kan. Sebenarnya harus tiko telepon angkat semuanya, dia nak
0: asal kan. Soalnya
2: tiko. Iya. Kok dia mau jawab macam mana?
0: Siap.
2: Saya mau ujian. Gol yang kanan, jawab
0: sekalian, enak aduan. Baik, Pak Ujang.
2: Terima kasih
0: kemarin ya. Yo, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ujang. Lajar di belakang ingin memberikan opininya tentang event olahraga bela diri yang ada di Kota Jambi nanti. Tapi harapannya mungkin banyak ya untuk fighter-fighter atau penerusnya di belakang, di usia muda. Karena jenjang atau tingkatannya beda-beda. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah ini?
3: Dengan Mbak Tarya.
0: Mbak, salam kenal Mbak.
3: Dari Bajuba.
0: Iya, salam kenal saya Dirman Mbak.
3: Dirman.
0: Silakan opininya Mbak.
3: Saya sangat setuju lah karena untuk mengadakan event bela diri, atau tingkai, judo gitu kan. Ada cucu saya masuk dalam ingkai itu menjuarai anak kelas 10 tahun di Kota Madya, Jambi, Kota Baru. Sampai pialanya tuh udah dihitung banyak lah, yang emas, piagam. Saya dia terkejut kok bisa dapat juara itu, karena nekat dia ingin belajar bela diri itu kan emang perlu belajar diri itu. Karena kalau dipikir perlunya, karena sewaktu ada musuh datang untuk memilahkan diri kan perlu gitu. Apalagi masuk anggota ABRI kan, seperti TNI, Polri itu harus punya ya. Gak usah Polri, punya sapam pun perlu gitu kan. Menegakkan bela diri dari dini, mungkin dari anak SD, dari kelas 5 sampai SMA, sampai perguruan tinggi itu harus ada beban apa istilahnya itu, bekal untuk bela diri itu ada. Jadi harus diadakan event-event bela diri apa pertandingan-pertandingan seperti ingkai, judo, silat, itu semua harus ada. Semangat selalulah untuk anak-anak didik gitu kan, jangan malas untuk belajar bela diri, belajar untuk bagaimana untuk mengatasi keadaan-keadaan yang sangat gawat gitu. Oke lah, bagus lah kalau ngadakan open gitu.
0: Baik.
3: Mungkin cucu ngikut mandingan besok.
0: Baik Mbak.
3: Semangat selalu untuk para atlet-atlet bela diri di Indonesia maupun untuk khususnya untuk daerah Jambi, dari kecamatan, kabupaten, langsung masuk ke provinsi, kalau bisa untuk nasional dan internasional.
0: Amin, insyaallah.
3: Karena internasional dari Mbah Nguyak sendiri, dari kepolisian tuh dapat juara itu untuk internasional bela diri. Jadi contohnya sudah banyak lah. Jadi untuk yang mulai dari SD, bila perlu dari TK, belajari dasar-dasarnya kan. Sampai nanti kalau sudah sampai SMP, sudah tahu dia bagaimana caranya belajar intai untuk menangkis dan menyerang itu perlu dipelajari. Terima kasih Pak Tunuan waktunya.
0: Sama-sama Mbah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbah Tarya di Bajubang. Kalau memang ada apa seperti contohnya cucu begitu saudara segala macamnya memang tertarik di dunia bela diri, itu tidak apa-apa karena banyak sekali pembelajaran di sana yang bisa didapat oleh anak-anak. Apalagi ini sepertinya sasarannya nanti ada fighter match ini, sasarannya anak muda juga. Banyak hal positif yang dipelajari juga dan mempertemukan juga nih. Kalau untuk Kota Jambi sendiri sepertinya ada beberapa ini ya, kecamatan begitu ada perwakilan dari sekolah, beberapa juga mungkin ada yang dari tingkatnya bawah ya, SD, SMP, SMA. Untuk Anda yang masih ingin memberikan opininya kami tunggu, dan untuk Anda juga nanti pendengar kami hadirkan Dialog Jambi Menyapa dengan temanya tentang pesan penting lewat Kapolda Fighter Match, yaitu tadi bela diri. Dan gak biar harap Anda tetap di 88,5 MHz.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Sebaiknya kamu tahu.
6: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
5: Sebaiknya kamu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Toto Tebek, Toto Tebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma belum biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Aroma manis dan lengket, itulah yang pertama kali terlintas saat tahun baru Imlek tiba. Aroma kue keranjang, Niangau, kue tradisional yang selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini. Lebih dari sekedar kue, Niangau adalah simbol harapan. Teksturnya yang lengket melambangkan ikatan keluarga yang erat, yang selalu saling mendukung dan menyayangi. Manisnya rasa kue ini mengingatkan akan harapan akan tahun yang lebih baik. Tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Setiap gigitan kue keranjang adalah pengingat akan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kesabaran, ketekunan, dan kerja keras dalam proses pembuatannya menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan di tahun yang baru ini. Saat menikmati kue keranjang bersama keluarga, rasakanlah makna di balik kelezatannya.

0: itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rekan-rekan yang benar-benar berada, terima kasih masih setia bersama kami. Untuk Anda kembali hadir Dialog Jambi Menyapa bersama dengan Reno Putra.
7: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
8: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar yang saya Reno Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Kita kembali lagi nih membahas bagaimana topik olahraga di Provinsi Jambi dan khususnya di Kota Jambi. Kali ini ada event Kapolda Factor Match dan topik kita pagi hari ini yaitu pesan penting lewat Kapolda Factor Match. Dan di studio saya sudah kedatangan dua narasumber istimewa saya. Yang pertama ada Kombes Pol Ananto Herlambang SIK MM Kapolresta Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar, Esa?
9: Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak.
8: Sehat ya, Pak?
9: Sehat, alhamdulillah.
8: Baik. Beliau merupakan nih ketua penyelenggara mungkin di event Kapolda Factor Match. Dan yang kedua ada Melisa Tri Andani, ketua bidang pertandingan di Kapolda Factor Match. Assalamualaikum, selamat pagi.
10: Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam olahraga.
8: Salam olahraga. Sehat ya, Pak?
10: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.
8: Baik. Dan pendengar, nih Kapolda Factor Match akan digelar esok hari di Gor Kota Baru Jambi. Nah, ini bagi anak-anak muda Jambi nih dapat melihat jalannya Kapolda Factor Match. Dan kita pengen tahu juga apa pesan penting yang dititipkan jajaran kepolisian di Jambi dalam hal Kapolda Factor Match. Saya ke Pak Kapolresta dulu nih.
9: Baik.
8: Pak Kapolres, ini kalau melihat event Kapolda Factor Match, ini agak sedikit unik nih, bahwa ini berapa event ring tinju disiapkan oleh jajaran kepolisian. Ini yeah. Apa pesan penting sebenarnya yang dititipkan Pak Kapolda sendiri, Pak Kapolres?
9: Baik, kami kebetulan mewakil Bapak Kapolda di sini.
8: Yeah.
9: Dalam kegiatan ini, kami memfasilitasi pemuda-pemuda daerah Polda Jambi khususnya dalam ajang olahraga bela diri yang mempertemukan atlet, komunitas, masyarakat, perwakilan kepolisian, dan figur publik dalam satu pertandingan yang positif, aman, dan sportif.
8: Baik.
9: pertandingan pertandingan tersebut dilatar belakangi dengan sebagai wadah olahraga dan pembinaan generasi muda Jambi melalui kegiatan yang terarah dan sportif, positif, juga salah satu upaya mengalihkan energi pemuda-pemuda kita, khususnya yang berada di lingkungan komunitas motor, dari kegiatan yang negatif menjadi berubah menjadi positif.
8: Merubah geng motor lah ya.
9: Berubah bermotor, saya nggak sebut geng motor. Kira-kira begitulah.
8: Baik.
9: Menjadi wadah positif.
8: Dan ini menarik bahwa ini tamu istimewa dari Kapolda Factor Mate ini ada apa ya, artis ibu kota. Ini konsepnya sendiri emang dibentuk seperti ini atau untuk menarik nih generasi muda nih harus tampil juga nih Pak Kores?
9: Ya memang tadi sudah kami sampaikan bahwa di sini bukan hanya ajang bela diri ataupun seperti yang Mbak ini sering lakukan dulu sebagai ya sebagai atlet, tapi juga ada komunitas juga menarik anak muda supaya mereka tahu bahwa bela diri juga have fun. tidak selalu serius dan tidak selalu sakit segala macam lah. Nah, itu yang kami ajak untuk mereka seperti itu.
8: Baik, ini berarti banyak komunitas dan apa ya pecinta ya yang ikut nanti ya. Baik, ini saya ke Melisa nih. Mel, kalau dari bidang pertandingan sendiri, saya pengen tahu juga selain Vicky Prasetyo ini patut ditunggu nih aksi-aksinya. Siapa saja mungkin yang nantinya mengisi Kapolda Factor Mate ini?
10: Yang pasti itu kita di Bang Vicky itu 1-2. Jadi berbeda itu. Biasa 1-1 ya. Gladiator tadi itu Bang Vicky berhadapan dengan Bang Bedu sama Bang Dede. Jadi celebrity match gitu. Terus ada influencer lokal Jambi juga, ada Babyu berhadapan dengan Bondol. Ada seperti tadi yang Bapak sebutkan juga berbagai macam kategori yang akan dipertandingkan dan bakal ada perebutan sabuk Kapolda Factor Match-nya di malam puncak.
8: Baik. Berarti selain mereka tadi juga ada personil mungkin dari kepolisian yang juga ikut tampil.
10: Ada ya, kategorinya terkhusus.
8: Baik, ini menarik. Ini di GOR mulai pukul berapa?
10: Kalau di GOR itu besok pagi kita udah mulai. Ada kategori umum dan atletnya juga. Jadi dari junior dan senior itu mereka bertanding sampai sore dan malamnya itulah malam puncak perebutan sabuk. Dan ada yang kita pilih yang bagus-bagus lah intinya yang benar-benar kita pantau untuk menjadikan atlet prestasi di kota Jambi juga tentunya.
8: Baik. Oh berarti tujuan kedepannya ini melihat juga potensi ya, faktor Jambi ya. Baik. Pak Kapolres, kalau event yang naik ring seperti ini sudah tengah marak lah di ini. Kalau Pak Kapolres sendiri melihat pengaruh dari event-event positif ini sejauh ini bagaimana Pak Kapolres kalau dari hal positifnya lah?
9: Kalau menurut kami event harus seperti ini harusnya lebih sering diadakan karena saya melihat anak-anak muda Jambi khususnya mohon maaf memang kurang wadah sehingga kadang-kadang disalurkan ke dalam tempat-tempat yang negatif yang tidak kita harapkan kira-kira begitu lah ya. Dan kami juga mengharapkan dengan adanya event ini terjalin kolaborasi dan sinergi antara polisi dengan masyarakat yang lebih erat.
8: Kan
9: di situ juga ada polisi dengan polisi, ada apa? Banyak ada 5 partai, Mbak ya. Dan itu masing-masing kita kasih kesempatan, kita kasih wadah untuk menyalurkan. Saya yakin pemuda-pemuda Jambi itu banyak juga yang punya pikiran positif dan akan mau ikut.
8: Jadi bisa disalurkan ya emosi.
10: Jadi buktinya di atas ring.
8: Baik. Nih pendengar di rumah ini mungkin apa ya masih satu hari lagi besok sudah bisa melihat jalannya event Kapolda Factor Mate. Namun kita akan ngobrol lagi nih dengan Pak Kapolresa dan Melisa setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 2 Oktober 2026 dan Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di channel RRI Jambinet, di channel RRI Jambinet. Kita kembali lagi ke Pak Kapolresta dan Melisa. Pak Kapolres, ya. Ini apa ya, kalau melihat event ini, tentunya kan Pak Kapolda sendiri dengan menyandang nama beliau di judul besar Kapolda Factor Med, tentunya ada pesan, mungkin ada pesan khusus dari Pak Kapolda sendiri dari event kali ini, Pak Kapolres.
2: Ya, intinya Bapak Kapolda menyampaikan kalau semoga dengan event ini atau dengan ajang ini bisa mewadahi pemuda-pemuda Jambi yang berpotensi, dan siapa tahu ada kita temukan atlet-atlet bibit-bibit baru, sehingga bisa mengharumkan nama Jambi ke depan. Itu yang pertama. Kedua, kami mendorong gaya hidup yang lebih sehat dan mempunyai jiwa sportivitas. Jadi kan kalau namanya bela diri pasti harus ada sportivitas, mungkin karena ada aturan segala macam. Selanjutnya yang ketiga, kami membangun sinergitas antara masyarakat dengan kepolisian agar lebih dekat. Kalau kita lebih dekat, lebih kenal, saya rasa ke depan Jambi bisa lebih aman, masyarakat bisa beraktivitas dan berusaha kembali menghidupkan kota Jambi lebih hidup lagi ke depan.
1: Jadi nggak ada lagi jagoan Jambi yang di jalanan,
2: harapannya begitu Pak, harapannya
1: langsung ada di ring ya. Baik, baik. Dan Melisa, ini kabarnya apa ya, peserta nih sudah dikumpulin terlebih dahulu sebelum pertandingan. Tentunya apa ya, panitia juga menyiapkan ini, agak berbeda, agak uas sedikit nih Pak Kapolres. Luar biasa. Ini gimana nih kondisi mereka selama sebelum pertandingan lah?
3: Yang pasti kita mengumpulkan, ya kita menyebutnya jagoan Jambi ya. Biasa di jalanan itu yang membuat rusuh itu, kita tariklah untuk menjadi energi positif anak-anak muda Jambi di Jambi yang bisa dia membuktikan nih bakat dia ternyata ada nih di atas ring untuk prestasi. Itu kita kumpulkan berbagai titik di kota Jambi dan ternyata mereka berminat dan benar-benar semangat, yang benar-benar udah tidak aktif lagi di hal-hal yang negatif. Dan kita kumpulkan, kita latihan, bahkan kita latih itu berbeda-beda titik lah yang mereka lakukan itu ada di camp kita. Kita ajarin benar-benar latihan dasarnya di camp EPO sama di FSC, itu latihan dasarnya teknik, karena tidak semata-mata langsung naik aja. Jadi takutnya kan brutal atau apa, ya itulah kita membimbingnya biar tahu apa itu teknik yang benar gitu kan. Untuk selama pertandingan nanti.
1: Nah, kalau sejauh di camp sendiri yang Melisa lihat, ini ada potensi nggak nih sejauh ini jagoan-jagoan Jambi ini?
3: Ada, kalau potensi itu ada, tapi ternyata ya itu dia, kata orang itu kan mental patungan itu ternyata kayaknya ada, Bang. Iya, Pak. Benar, karena ada beberapa yang benar-benar ini kan kita kasih sparring ya sama yang ada atlet juga, maksudnya yang belum terlalu atlet lah di camp itu. Dan pertama kedua dia merasa oh inilah itulah ada aja lah. Oh ternyata ada juga mental mereka ini yang ternyata enggak kita lihat gitu loh. Yang di jalanan yang kita lihat tuh enggak semuanya.
1: Kalau ya itulah rame, luar biasa ya.
3: Iya, kalau rame itulah gunanya kita memfasilitasinya satu lawan satu. Oke, yuk kita di atas ring daripada kalian rame-rame ngapain gitu.
1: Baik, ini kelihatan nih mana yang jagonya sendiri atau yang rame-rame. Pak Kapolres, kalau tadi Melisa dan Pak Kapolres juga menyatakan bahwa ini ada anggota kepolisian juga yang ikut. Ini diseleksi kah atau emang ada wadah juga dari kepolisian selama ini untuk apa ya, melihat potensi dari jajaran kepolisian untuk ya bisa digiring ke atlet bela diri atau bagaimana, Pak Kapolres?
2: Memang untuk anggota kepolisian yang mengikuti kegiatan nanti itu kami menawarkan. Jadi kita memang ada atlet-atlet dari kepolisian, tapi kami tidak memaksa, menawarkan siapa saja yang mau ikut bertanding. Itu kelasnya sendiri, memang kepolisian hanya 5 partai.
3: Dua partai perempuan dan 3 partai laki-laki.
2: Perempuan,
3: ada perempuan poluan.
2: Jadi harus tonton menurut saya. Karena seru lah lihat poluan-poluan, ya kan? Membuktikan dirinya mereka seperti apa dan kesiapan mereka pada saat pembekalan mereka untuk di lapangan seperti apa. Harus dilihat secara rekan-rekan yakin nanti bagaimana. Itu jadi kami menawarkan saja dan ada yang mendaftar beberapa ya. Dan itulah yang Mbak Melisa pilih karena mengenai pimpinan untuk kegiatan ini dibilang leadernya beliau lah.
1: Ya, ya.
2: Kami hanya penyelenggara saja.
1: Berarti emang ini khusus kepolisian, khusus kepolisian aja ya?
2: Polisi dengan polisi, nggak ada adu dengan yang lain, iya. Polisi dengan polisi, iya.
1: Aja. Saya pernah tanding bola, Pak Kapolres, nah. Ampun.
2: Enggak lah, polisi dengan polisi, influencer dengan influencer,
1: yang
2: atlet juga atlet. Dengan atlet, ada juga, itu juga umum. Polisi, ada. Umum dengan umum ada Pak. Jadi sebenarnya ada 8, ini saya lihat ya, 8
3: kategori.
2: Kategori.
3: Iya. Jadi ada jagoan Jambi, kepolisian, umum, atlet, influencer, sama selebriti, 6.
2: 6 ya, oh 6 ya. Baik. Ada pelajar dan mahasiswa, anggota kepolisian, generasi muda, masyarakat umum, atlet dan komunitas, ex gerombolan bermotor, influencer dan kombat.
1: Baik. Tambah 2. Baik. Kalau dari sisi kepolisian Pak Kapolres, tentunya kan tujuan utama dari ajang ini dapat meredam hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh generasi muda Jambi lah, boleh saya bilang begitu. Nah kalau dari data saat ini, bagaimana Polresta Jambi sendiri untuk melihat saat ini ya sudah mulai berkurang nih aktivitas mereka di jalanan. Kalau dari Kapolres sendiri ini bagaimana Pak Kapolres?
2: Ya, yang pertama terima kasih itu karena kami melihat sebenarnya anak-anak muda Jambi juga banyak yang lebih banyak positifnya, maksudnya mempunyai ide positif atau aura positif untuk melakukan sesuatu hal yang positif, sehingga kami melalui antara lain dengan sekolah-sekolah kami memberikan setiap Senin contoh menjadi hirup di sekolah-sekolah, memberikan ujangan-ujangan, antisipasi-antisipasi, banyak hal yang telah kami lakukan juga setiap malam kami melakukan operator rutin, malam minggu, malam sabtu kami melakukan KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan artinya dalam skala besar untuk mengantisipasi itu sehingga mereka juga lama-lama melihat kami mungkin saya rasa ya polisi kesian juga ya kan udah
3: malam-malam
2: sekolah malam-malam masih juga masih juga patroli mungkin ya saya rasa orang-orang yang baik yang punya aura positif positif akan mengikuti kegiatan ini daripada mereka harus di jalan beresiko juga segala macam utang ke polisi inilah itulah jadi mari kita dukung lagi nanti ya Pak ya.
1: Capek juga katanya.
3: Waktunya istirahat malah patroli.
1: Baik, baik. Mel, kalau dari sisi pertandingan, ini hari ini apa yang bakal diadakan? Apa
2: hadiahnya atau apa?
1: Enggak, maksudnya face off kah hari ini?
3: Iya, oh, ya, hari ini ada timbang badan registrasi semua peserta face off termasuk juga selebriti dan influencer dan semuanya.
1: Oke, baik. Ini timbang badan. Berarti yang bertanding ada kategori
3: berat badan,
1: disesuaikan berat badan.
3: Iya.
2: Harus sama, sesuai. Ya,
3: ya. Sesuai.
1: Kalau nggak sama bahaya ya Pak Kapolres.
3: Yang nggak sesuai mungkin yang ini selebritinya itu memang karena seru kan berbeda kita buat.
1: Iya. Baik, baik. Ini face off nanti di mana Mel?
3: Nanti face off tentunya di kafe Hello Sapa siang ini.
1: Siang ini ya. Baik. Ini bagi para pendengar yang pengen lihat nih face off, ini ada Vicky Prasetyo. Ya.
3: Ada semua.
1: Langsung ditampilkan.
3: Iya.
1: Baik. Baik pendengar, kita akan ngobrol lagi nih lebih jauh nanti dengan Pak Kapolresta dan Melisa setelah jeda lagu, kita akan kembali lagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 2 Oktober 2026 dan Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di RRI Jambi. Saya ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, ya. Tentunya dengan event Kapolda Factor Match ada beberapa tujuan dan target kepolisian sendiri bagaimana menciptakan Kamtibmas di Kota Jambi khususnya dalam hal meredam hal-hal negatif yang dilakukan oleh pemuda Jambi. Nah, kalau melihat data saat ini, Kapolresta, data saat ini dari sisi Kamtibmas sendiri. Ini bagaimana, Pak Kapolres?
2: Baik, kalau untuk saat ini yang Mas sampaikan tadi, menurut kami sudah amat sangat jauh berkurangnya. Tindakan-tindakan yang negatif yang dilakukan oleh pelaku maupun korban. Saya sebut pelaku maupun korban juga karena tadi saya bilang kalau pelakunya itu kadang-kadang hanya ikut-ikutan, Mas, kesian. Dan dia kurang paham apa yang akan dia lakukan sebenarnya. Jadi sampai saat ini sudah sangat berkurang karena banyak kita menggandeng banyak pihak, yaitu contoh sekolahan, terus kepala adat
1: lembaga adat
2: sehingga kami patroli bareng. Juga beberapa stakeholder kami melibatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang serupa, yang positif, sehingga anak-anak kita, adik-adik kita juga bisa tumbuh berkembang baik di Kota Jambi ini.
1: Baik, Mel, kalau nantinya nih, ini berarti kan selain event ini emang ditujukan untuk ya memberikan edukasi bahwa faktornya bisa naik ring dan masyarakat juga bisa naik ring dan bisa dicalurkan dengan positif. Nah, tadi Marisa menyinggung bahwa ini potensi untuk melihat ke arah atlet juga bisa. Ini siapa nanti yang melihat potensi-potensi itu, Marisa?
3: Yang pasti kepala-kepala cabor itu insya Allah akan hadir, akan hadir dari KONI, diaspora, itu juga akan memantau lah. Jadi disinilah kita mencari bibit-bibit prestasi, karena mereka kalau tidak ada wadahnya bingung kan mau kemana ngarahinnya. Jadi disinilah kita memberikan fasilitas agar mungkin ada ketertarikan, di camp ya seru ya ini ternyata. Ya gambarannya seperti inilah, maksudnya untuk jadi atlet seperti apa sih prestasi, dihargai ini sama pemerintah gitu loh. Jadi daripada kalian di jalanan tidak jelas, lebih baik kalian langsung kita arahkan untuk menjadi atlet. Dan di situ kita menilai potensi-potensinya dengan wasit juri yang menilai juga ada di sana. Bakal kita pantau juga, Bang.
1: Baik. Ini Pak Kapolres nih di eranya Melisa nih wusu Jambi luar biasa superior ini. Gak ada lawan gitu ya. Baik, pendengar nih, karena kita juga dibatasi waktu di dialog pada pagi hari ini. Dan ini mudah-mudahan event Kapolda Factor Match dapat memberikan aura positif bagi seluruh generasi muda Jambi. Saya mungkin langsung ke Melisa dulu. Melisa, kalau melihat jalannya event ini, apa harapan dari Melisa sendiri dari Ketua Bidang Pertandingan?
3: Silakan. Yang pasti berharap bakal ada pertandingan selanjutnya.
1: Ya,
3: bakal. Kami tunggu sih, Pak.
1: Baik. Ke Pak Kapolres ini sebagai penutup nih, apa mungkin harapan dari Kapolda dan Pak Kapolres sendiri dalam event Factor kali ini?
2: Jadi ini adalah event ini adalah bukti nyata kalau memang kami kepolisian berupaya untuk bersinergi dengan masyarakat Kota Jambi dalam hal menjaga keamanan Kota Jambi, Kamtibmas khususnya, dengan berbagai cara, dan ini salah satu cara kami untuk menggandeng remaja-remaja kita, adik-adik kita semua ke hal yang lebih positif. Dan kami berharap dari hal tersebut adik-adik ataupun pemuda-pemuda di Kota Jambi bisa lebih bagus ke depan, karena sudah paham apa artinya energi positif, energi negatif, dan harus bagaimana menyalurkan seperti Mbak itu tadi sampaikan. Demikian saya rasa.
1: Baik. Terima kasih Pak Kapolres sudah mampir ke Studio Pro 1 RRI. Terima kasih Melisa. Ini mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini dapat menjadi manfaat bagi pendengar di rumah dan harus. Yang mendengarkan juga pengen nonton.
3: Jangan lupa ya.
1: Besok
3: nih. Ada door prize-nya besar, Bang. Ada motor
2: 30. Kalau untuk pemain ada 4 ya, Mbak?
3: Iya, sepeda listrik 3, motor, dan yang untuk masyarakat umum juga ada. 30 door pass, ada TV.
2: Kalau mungkin nanti dulu pernah nonton WWC di TV. Nah, WWC itu kita pindahkan ke sini.
1: Oke, baik.
2: Nanti kita lihat.
3: Keren.
1: Baik, ini seru nih. Bagaimana masyarakat Jambi nih, masyarakat Kota Jambi nih khususnya nih dapat melihat jalannya Kapolda Vector Match besok di Gor Kota Baru Jambi ya. Mulai dari pagi ya, Mel?
3: Iya.
2: Jadi kalau Anda pemuda Jambi yang punya nyali, saya tunggu.
1: Iya, ini Kapolres nantang.
3: Kita tunggu di atas ring.
1: Baik, terima kasih Pak Kapolres Jambi, Kombes Pol Ananto Herlambang, SIKMM, sudah mampir ke Pro 1, kemudian Melisa Triandani, dan mudah-mahan event Kapolda Vector Match dapat berjalan lancar dan baik. Saya Renol Putra, undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Wah, seru juga ya lihat orang lomba tarik tambang sampai jatuh-jatuh gitu.
1: Iya bener, Sa. Seru banget. Tapi permainan tarik tambang juga ada maknanya loh.
0: Hah? Emang apa? Paling cuman adu otot aja kan?
1: Mana ada cuman adu otot. Tarik tambang memiliki arti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
0: Oh, bener juga sih. Harus kompak juga itu, biar bisa menang kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimana pun Anda berada, kami hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama dengan forecaster on duty BMKG Heri Taufik Kurniawan. Heri, silakan untuk laporannya.
1: Perakiran cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Jumat 2 Oktober 2026. Untuk pagi hari, serung cuaca udara kabur dan hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk siang hingga sore hari, cerah cuaca udara kabur. Kemudian waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petiran kencang di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 82%. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi lubang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi, titik panas tanggal 1 September 2026 terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 2 titik panas, Kabupaten Sarulangun 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, dan Kabupaten Tebu 4 titik panas. Demikian, Mas, informasi yang dapat kami sampaikan.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

0: Din, kamu pernah lihat nggak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT.

0: Gaya doang.
1: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.
2: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Berkati, di pagi hari ini masih kami hadirkan informasi update, dan bagi Anda yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang menggunakan roda dua, selalu gunakan masker. Kabut asapnya masih pekat untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Informasi begitu berikut mengenai rangkap jabatan Menteri SDM dan Menko Hilirisasi. Bahlil mengatakan ini amanah. Bahlil Lahadalia mengatakan rangkap jabatan sebagai Menteri SDM dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan amanah negara. Bahlil resmi mengemban dua jabatan tersebut setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet di Istana Negara Jakarta Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Bahlil mengatakan penunjukan dirinya sebagai Menteri SDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan penugasan dari Presiden. Ia menyatakan akan menjalankan kewenangan sesuai dengan keputusan Presiden atau Kepres. Menurut Bahlil, kewenangan ketatanegaraan merupakan hak Presiden yang kemudian dilimpahkan kepada para pembantunya. Karena itu ia memastikan akan menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan ketentuan yang ditetapkan Presiden. Sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil mengatakan pemerintah ingin mempercepat pelaksanaan Astacita, khususnya di bidang hilirisasi dan transisi energi. Bahlil juga menjelaskan perbedaan fungsi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Bahlil menekankan hilirisasi menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Ia menyebut mayoritas investasi terkait hilirisasi berada di sektor ESDM.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
2: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
1: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
2: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
1: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu gak belajar sekarang, nanti susah loh.
2: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
1: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
3: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Burang. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain beludru, memberikan

cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendidihkan kemampuan.

menetes pada kursi pelaminan. Sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri.

tadi Dato tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya. Bila kita sekarang supaya dikenal oleh anak-anak kita, budaya itu sangat kental bagi kita, sedang hati nurani kita telah dimasuki. Nah, kalau kita tidak punya budaya, sama dengan binatang tak kenal dia sopan santun dan semuanya. Nah, kena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segala yang beratnya tata bicara itu. Tata bicara itu. Beda kehidupan dia, lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Kita ini mengadakan supaya anak-anak muda jambilah khusus untuk

0: ya kan? Karena adanya batik kita baru tahu budaya Jawa. Orang keluarnya batik Jawa, berarti bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi itu batik. Contoh ini, oh ini ada Sulaman, ada songket,
1: budaya itu harus selain Sulawesi kan dikembangkan, dikembangkan, yuk belajar. Berarti Ananda ini jangan tahu jadi tukang tulis baik perempuan lagi. Ini bisa minta income keluarga loh. Iya.
2: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
1: Songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan Sulaman Melana itu dari Gujarat. India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke sana sambil berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak. Dan bila ada tradisi tadi, artinya corak dari sitar itu, ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
2: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya.

untuk mulai menyadari keberadaan gigi sang ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal suara emas Jambi dari pelosok negeri kita.

Masih kami hadirkan informasi lainnya berkar tentang Menteri Dudung siap kawal astacita Presiden Prabowo. Presiden RRI Prabowo Subianto melantik Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam. Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menggantikan Jamari Caniago dalam perombakan reshuffle Kabinet Merah Putih Pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Dudung menyatakan kesiapan untuk menjalankan program strategis nasional yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo. Ia mengatakan akan mengawal program pembangunan astacita Presiden Prabowo. Menteri Dudung memahami tidak mudah dalam menjalankan tugas dengan berbagai dinamika di masyarakat. Ia mengatakan akan terus meningkatkan persatuan antar rakyat Indonesia. Lebih lengkap untuk informasi, Menteri Dudung siap kawal astacita Presiden Prabowo, Anda bisa membaca di laman rri.co.id dan kami harap tetap di 88,5 MHz pendengar. Nanti jam siang ini akan ada Mbak Nana dan Kaila. Saya Dirman, pamit dari ruang dengar Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di Bincang Siang kita untuk edisi hari ini. Nana kembali hadir untuk Anda semua untuk menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Salam sehat untuk Anda semua di edisi hari ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, di studio sudah hadir tamu-tamu istimewa Nana tentunya untuk menemani kebersamaan kita. Kita akan ngobrol ya, ngobrol santai dan juga akan konsultasi gratis. Nah, jadi untuk Anda semua pendengar yang nanti ingin bergabung boleh di line telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Nah, langsung saja disapa untuk narasumber kita yang pertama, yang cantik dulu. Ada Dokter Fadilah MKM, dokter estetik dan anti-aging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter cantik.
1: Waalaikumsalam, Mbak Cantik.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik.
1: Sehat.
0: Untuk yang kedua kali.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih ya, dokter. Sudah hadir di RRI Pro 1. Kita akan bincang di siang hari ini untuk topik bahasan kita yang menarik sekali. Tapi sebelumnya, Nana sapa juga yang ada di samping kanannya, dokter Fadilah. Ada dokter Ronas Putra Agung. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, dokter?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih dokter Ronas sudah hadir di Perusahaan RRI Jambi.
2: Sama-sama.
0: Dokter Ronas adalah dokter spesialis bedah syaraf. Nah, ini dia. Menarik sekali obrolan kita hari ini. Istimewa sekali tamu kita tentunya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang ingin bertanya langsung nanti boleh ya, dokter ya.
2: Boleh,
0: di line telepon kita di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Kita akan membicarakan terkait topik bahasan kita. Nah, ini sangat luar biasa. Topiknya menarik sekali nih. Nggak tahu nih yang milih nih Dokter Fadilah atau Dokter Ronas nih ya, terkait topik hari ini tentang tulang belakang sehat di segala usia, aktif tanpa nyeri. Wow, di segala usia ternyata ya. Ini penting sekali ternyata Dokter Ronas sama Dokter Fadilah ya.
2: Ya, sangat penting sekali, Mbak.
0: Iya, oke. Nah, untuk Anda semua, kita juga ingin mengetahui nih di awal perjumpaan kita, sebenarnya yang dimaksud dengan tulang belakang sehat dan mengapa kesehatan tulang belakang penting di setiap tahap usia ini seperti apa nih, Dok?
2: Oke.
0: Silakan ya, Dokter Ronas.
2: Terima kasih. Selamat pagi jelang siang sobat RRI Pro 1. Ya, senang sekali saya mengisi acara di RRI siang ini ya. Mungkin kenapa topik ini kita pilih karena menurut saya itu kesehatan tulang belakang itu sangat penting sekali karena di bidang saya, dokter spesialis bedah saraf itu juga menangani kasus tulang belakang juga. Kita menganggap bahwa

0: kesehatan tulang belakang itu menyokong kehidupan sehari-hari kita. Contoh, saat kita bekerja, duduk, beribadah, itu semua pasti berhubungan dengan tulang belakang. Betul ya, Mbak ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau kita terjadi masalah dengan tulang belakang, maka aktivitas sehari-hari kita akan terganggu.
1: Iya.
0: Dan kebanyakan orang merasa perlu memeriksa tulang belakangnya setelah terjadi gejala nyeri atau sakit. Nah, itu kita pengen masyarakat itu lebih aware dengan kesehatan tulang belakang, sesimpel itu sebenarnya.
1: Iya, ya. Jadi kita ibadah memang harus harus dalam keadaan sehat begitu, tulang kita juga harus sehat begitu ya, dokter ya. Nah, untuk Anda semua pendengar, ini dia di awal perjumpaan kita. Menarik sekali untuk topik bahasan kita yang dibahas tadi, tulang belakang sehat di segala usia, aktif tanpa nyeri. Jadi mau usia berapapun kita harus memikirkan tulang kita begitu ya, dokter ya. Oke. Lalu sebenarnya apa ciri-ciri dari tulang belakang yang sehat ini, dok?
0: Oke. Untuk ciri-ciri yang pertama, kita memiliki struktur tulang belakang yang kompleks. Itu mulai dari bagian leher, punggung, dan pinggang. Semua itu berkaitan erat karena kompleks itu terdiri dari otot yang sehat, tulang yang sehat, terus sendi yang sehat juga. Jadi kriteria sehat itu adalah yang pertama, kita dapat beraktivitas dengan normal tanpa rasa nyeri. Jadi beraktivitas ringan, sedang, bahkan orang dikatakan fit apabila dapat melakukan aktivitas berat. Gitu, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Tapi misalnya nih, dokter, kalau kita jongkok nih tiba-tiba ya, dokter ya, terus kita mau berdiri, tiba-tiba kayak bunyi gitu, terus mau berdiri lagi, itu udah kayak sakit gitu, dok. Itu hampir berapa hari. Nah, itu kenapa ya, dok?
0: Oke, banyak ya kasus seperti itu. Jadi apabila kita melakukan aktivitas tertentu ini terus mengalami suatu bunyi atau nyeri yang tiba-tiba, mungkin sebaiknya kita memeriksakan hal tersebut ke dokter. Karena bisa saja kalau sesuatu yang mendadak sakit itu ada sesuatu cedera pada salah satu organnya, bisa pada sendi, otot maupun tulang. Jadi mungkin sedikit menjelaskan ya, Mbak, ya, kalau ada beberapa penyebab nyeri pada tulang belakang itu. Yang pertama itu akibat dari trauma atau suatu kejadian yang menyebabkan tulang belakang itu sakit. Dan satu lagi adalah akibat non-trauma atau itu biasanya kita sebut dengan secara perlahan. Biasanya proses penuaan atau penyakit tertentu. Dan untuk kasus yang non-trauma atau kasus yang tanpa akibat sesuatu, itu biasanya penyebabnya dua yang paling sering. Yang pertama itu adalah obesitas. Dan obesitas ini kebetulan dokter Dila memang sertifikasi untuk slimming dan obesity case gitu ya. Nanti mungkin akan dibantu dijelaskan ya, dok ya. Kemudian penyebab kedua itu adalah postur yang kurang baik dan aktivitas yang kurang. Biasanya kalau kita bekerja dengan postur yang kurang baik, terus aktivitas kita kebanyakan tidak bergerak, nah itu yang paling sering menyebabkan keluhan-keluhan di tulang belakang. Yang pertama tadi adalah trauma, misalnya posisi cedera akibat jatuh, ya, atau posisi gerakan olahraga tertentu atau salah gerakan. Nah, biasanya dua penyebab yang membuat tulang belakang itu sakit saat posisi duduk hingga berdiri. Yang pertama mungkin ketidaksiapan otot. Jadi saat kita biasanya baru bangun tidur, belum ada exercise, tulang masih kaku, otot masih kaku, itu tiba-tiba dilakukan aktivitas dari berdiri rukuk atau dari duduk jongkok berdiri, tiba-tiba sakit, bisa saja ototnya mengalami cedera. Ya, yang kedua itu bisa saja mungkin memang sudah proses yang berkepanjangan, artinya memang sudah aktivitasnya tidak aktif, kemudian mungkin berat badannya berlebih, dan itu mengakibatkan beban penekanan pada tulang belakang yang lebih berat. Jadi bisa saja kedua penyebab itu, Mbak.
1: Jadi banyak sebenarnya faktor yang menyebabkan tulang kita menjadi tidak baik-baik saja. Begitu ya, dok. Jadi posisi duduk kita juga harus kita perhatikan ya, begitu ya, dok.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Jangan asal-asalan aja ya. Kalau saya sekarang sukanya emang begini, dok, duduk ya. Tegap gitu. Kalau gini kayak sakit gitu. Ya. Begini ya, dok.
0: Untuk posisi kita harus perhatikan. Dan yang kedua, apabila kita aktivitas kita banyakkan posisi duduk ya, Mbak ya. Kalau posisi bekerja itu usahakan setiap 1 jam atau 2 jam itu
1: peregangan.
0: Lakukanlah peregangan berdiri, aktivitas gerakan sendi-sendinya.
1: Iya. Jadi sebisa mungkin ya, dok ya. Lagi santai gini pun kita bisa gerak gitu ya. Sambil dengerin musik gitu ya. Oke. Dan dari Dokter Anas kita kita beralih ke Dr. Fadilah untuk menemani kebersamaan kita juga nih. Dari perspektif estetik dan anti-aging sendiri nih, bagaimana nih dok hubungan antara proses penuaan, kemudian postur tubuh, massa otot, dan kesehatan tulang belakang nih dok?
2: Dari segi anti-agingnya ya.
1: Iya.
2: Jadi memang seiring berjalannya usia, pastinya kita semakin berisiko ya untuk mengalami degenerasi,
1: iya,
2: di terutama di tulang punggung ya untuk bahasan hari ini. Jadi kalau dari sisi saya, kalau misalnya kita dapat pasien itu, ya emang diarahkannya itu untuk pertama penurunan berat badan dulu.
1: Oh.
2: Ya, penurunan berat badan jika memang itu terjadi ya, overweight atau obesity. Untuk pendekatannya itu ya bisa dengan obat-obatan atau modifikasi gaya hidup misalnya dengan atur pola makan dan olahraga gitu, Mbak.
1: Oke. Jadi ternyata obesitas ini berpengaruh juga begitu ya, dok ya.
0: Justru itu yang paling sering kita temui.
1: Biasanya dok, selama ini apa namanya yang dihadapi obesitasnya paling berat berapa?
2: Paling berat ya pasien ya, di atas 100 kilo itu ada beberapa.
1: Oh ada, setelah konsultasi sama dokter ada peningkatan, penurunan berat badan?
2: Tergantung,
1: ini dari keinginan lagi mereka ya.
2: Betul, jadi biasanya kita kan akan buatkan program, misalnya latihan berapa kali seminggu dan lain sebagainya, diberikan obat-obatan. Biasanya sih sejauh ini ya, untuk yang udah kontrol sih dengan modifikasi gaya hidup
0: signifikan,
2: itu signifikan pengurangannya. Dan yang paling penting itu pada pasien-pasien dengan obesitas tadi, itu kita nggak hanya lihat dari berat badan, tapi juga melihat adanya peningkatan fungsi dari organ-organ tubuhnya. Misalnya yang tadinya sering sakit pinggang, kok sekarang udah mulai berkurang ya dok ya, gitu. Atau misalnya keluhannya kan biasanya sholat ya, terganggu misalnya pada saat ruku atau misalnya sujud gitu. Nah, ketika mereka kontrol lagi ternyata terjadi peningkatan kualitas hidup gitu ya, tidak ada keluhan, itu dikatakan berarti pasien tersebut responsif terhadap treatment gitu.
1: Jadi luar biasa, ada sampai 100 kilo gitu ya.
2: Banyak.
0: Kan dari anti-aging itu terutama pada wanita ya, kan
1: lebih banyak ya dok ya.
2: Betul banget, karena kan nanti di usia 40 tahun ke atas itu kita udah mulai masuk masa perimenopause nih, Mbak.
1: Jadi memang harus dari diri kita sendiri harus menjaga begitu ya, dokter Fadilah sama dokter Nas ya. Jangan sampai kita konsultasi udah biaya tapi kita sendiri gak mau ya, berubah. Merugikan diri sendiri. Lalu peran nutrisi terutama protein, kalsium, vitamin D dan gaya hidup aktif ini dapat menjaga dalam menjaga kesehatan tulang dan otot ini seperti apa, dokter Fadilah?
2: Itu pastinya besar sekali ya. Jadi kita memang harus biasanya gini Mbak, pasien-pasien itu kan goalsnya mau turun berat badan aja secepat mungkin.
1: Betul.
2: Nah disitulah
1: instant,
2: peran kita,
1: peran
2: kita sebagai dokter itu untuk mengedukasi dan membuat bagaimana caranya tetap turun berat badan, tapi semua yang ada di tubuhnya itu tetap seimbang. Jadi kadar ototnya itu tetap terjaga. Karena terkadang bukan terkadang ya, seringkali pasien tuh seneng banget kalau berat badannya turun cepat,
1: turun drastis ya,
2: tanpa disadari ternyata massa ototnya juga
0: itu
2: kurang, terus juga kadar air di tubuhnya kurang karena tadi asupan protein itu juga mereka cut tanpa mereka sadari.
0: Betul, jadi yang salah itu adalah diet yang ekstrim ya, ada yang bahkan menurunkan pola makannya sampai puasa itu melebihi sewajarnya, dan itu sangat tidak sehat karena selain tadi massa lemak, massa otot turun, semua komposisi jadi nggak sehat. Dan biasanya diet yang seperti itu memang bisa saja cepat Mbak, tetapi akan cepat juga naik kembali.
2: Yo-yo gitu ya kalau kita
1: diet
2: sebut.
1: Jadi kita jangan merasa bangga ketika kita badannya yang over begitu ya dokter ya, tiba-tiba langsung set gitu ya, kasih, kok langsing banget ya, tiba-tiba besoknya kita nggak tahu nih sakit apa gitu ya dok ya.
0: Jadi yang disarankan itu dalam satu bulan maksimal 2-3 kilo saja itu sudah
2: 2-4 kilo ya, rata-rata di 3 kilo.
0: Tidak perlu sampai di atas 5 kilo, 10 kilo karena yang ditargetkan turun adalah massa lemaknya, dan massa lemak itu tidak bisa banyak sebenarnya turun dalam satu bulan. Dan kita harus meningkatkan juga massa otot. Jadi ada keseimbangan, massa ototnya naik, massa lemak turun. Jadi Nanti dia makanya dalam satu bulan tuh kalau berat badannya hanya turun 1 kilo tetapi dari hasil pengukuran penilaian aktivitas semuanya membaik, ya that's good, itu bagus. Seperti itu.
1: Oke, baik. Silakan untuk kedai peningkan yang mau bergabung bersama kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita ya di 0813-8744-0803 yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita ada Dr. Ronas dan juga Dr. Fadilah ya, untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini untuk bincang siang kita membahas terkait tulang belakang sehat di segala usia, aktif tanpa nyeri. Nah ini dia, mau usia berapapun kita harus berusaha tulang kita sehat, begitu ya dokter ya, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi diri sendiri gitu. Oke, dan kali ini saya bacakan pesan singkat kita dulu ya dokter ya, dari Ibu Rahma yang ada di Talang Bakung yang ingin bertanya, dokter saya sudah usia hampir 55 tahun. Iya, 55 tahun dalam kondisi sehat dokter, tapi baru 2 bulan ini ketika saya pulang dari pasar dan turun dari motor, katanya bawa motor sendiri nih dokter, tiba-tiba kaki saya tidak bisa digerakkan dokter. Nah kalau sekarang dalam terapi tapi masih belum ada perubahan, mohon penjelasannya, sakit apa dok katanya. Silakan Ibu Rahma, silakan dok, gimana dok?
0: Iya, halo Ibu Rahma, selamat siang. Iya. Jadi biasanya kita nggak sadar ya, kadang-kadang kita merasa sehat tetapi kita harus sadar juga bagaimana aktivitas sehari-hari kita, terutama nih biasanya kalau perempuan itu kegiatannya ibu rumah tangga ya Pak ya. Nah kegiatan ibu rumah tangga itu ya walaupun di rumah tetapi aktivitasnya sangat banyak sekali dan gerakan-gerakan dan posisinya mungkin tidak ergonomis atau tidak tidak tepat gitu. Seperti memasak, sering menunduk, mencuci, menyapu, mengepel, tidak bagus. Nah itu bisa merusak struktur tulang belakang. Jadi bisa saja dengan struktur yang kurang baik. Itu ada jepitan, mungkin proses jepitan saraf atau ototnya yang tidak kuat dan sebagainya. Jadi bisa saja ini aktivitas yang sudah lama berkelanjutan, nah sekarang akumulasinya muncul tuh. Jadi kakinya bergejala. Dan itu juga target organ atau target tempat yang sakit juga harus kita periksa dulu Bu. Kalau saran saya sebaiknya tetap diperiksakan ke dokter juga ya, karena kaki itu kan bisa berhubungan dengan pertama di sendi lutut, sendi pergelangan kaki, sendi mungkin pinggulnya atau dari pinggang, bisa dari mana saja, sebaiknya kita periksakan terlebih dahulu.
1: Oke, baik, itu dia Ibu Rahma ya, sudah bergabung, terima kasih. Masih dinantikan, boleh juga langsung bertanya nih di telepon kami 0811-670-78850. Jadi yang tadi lewat WhatsApp boleh lewat langsung telepon, langsung berinteraksi bersama dokter kita di hari ini, di siang hari ini di Studio Persatu, dinantikan untuk Anda semua. Nah dokter, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita di siang hari ini, kita akan jeda dulu ya untuk yang mau lewat. Tetap bersama Persatu Radio Jambi FM 88,5 MHz.

0: Acik! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini?
1: Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Perusahaan Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Dan Anda masih hadir menemani Anda semua, masih bersama narasumber kita. Ada Dr. Ronas, ya, dokter spesialis bedah syaraf, dan juga Dr. Fadila, dokter estetik dan anti-aging, menemani kebersamaan kita. Untuk topik kita, tulang belakang sehat di segala usia, aktif tanpa nyeri. Nah, ini dia. Ada beberapa pesan singkat kita juga yang sudah masuk di sini. Kita bacakan dulu lah pesan singkat kita, ya, biar senang gitu di jawab sama dokter kita hari ini. Ada Pak Ahmad di Mayang yang ingin bertanya, katanya, olahraga apa dokter yang disarankan untuk menurunkan kolesterol jahat bagi orang yang sedikit kelebihan berat badan? Ya. Terima kasih dokter, sama-sama. Silakan dari Pak Ahmad di Mayang.
1: Ya, silakan dokter Dila.
0: Iya, silakan.
2: Ya. Baik, jadi sebelumnya mungkin saya mau sedikit menjelaskan ya, yeah, jenis-jenis olahraga itu yang orang sering pilih cuma salah satu. Nah, yang mana sebenarnya olahraga itu ada beberapa macam nih Mbak. Yang pertama olahraga kardiopulmonal. Tujuannya adalah untuk menguatkan otot jantung dan juga pernafasan. Contohnya adalah lari, terus jalan kaki, berenang. Kemudian yang kedua adalah olahraga strength training. Nah, ini sasarannya adalah kekuatan masa otot, gitu. Contohnya ya dengan kita angkat beban, pull up dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ketiga adalah untuk olahraga yang untuk meningkatkan flexibility dan mobility. Jadi contohnya stretching, ya, misalnya yoga, gitu ya kan. Nah, sering pasien itu memilih misalnya udah jogging-jogging aja gitu. Mereka merasa udah cukup nih olahraga hanya dengan jogging. Ada juga yang sangat-sangat nge-gym banget sampai-sampai olahraga kardionya di skip gitu. Padahal semua-semuanya itu perlu, harusnya tetap dilakukan. Nah, untuk tadi menurunkan kolesterol dan juga berat badan, yang mana yang dipilih? Tentunya tiga-tiganya. Nah, jadi dengan meningkat dengan olahraga kardiopulmonal tadi, dengan jogging dan lain sebagainya, itu memang dia membantu untuk menurunkan kadar berat badan di tubuh dan juga membakar kalori secara instan. Tapi pada saat kita sedang nggak ngapa-ngapain, sebenarnya kan tubuh kita melakukan metabolisme nih Mbak, yang kita sebut dengan BMR, basal metabolic rate. Nah, peningkatan metabolisme itu terjadi jika masa otot kita itu juga kadarnya tinggi. Nah, ini yang orang sering skip. Jadi strateginya adalah tentunya dengan meningkatkan masa otot, dikombinasikan dengan juga kardio. Dan tadi kalau misal memang usianya udah cukup senior gitu ya,
0: lanjut usia,
2: fleksibilitinya juga sudah mulai harus ditekuni juga, diseriusin juga. Karena kadang ya otot gitu ya, kalau misalnya gak dipakai kayak engsel gitu ya, krak-krak-krak gitu ya, jadi juga harus dilatih gitu.
0: Nah, itu dia Pak. Dari dokter Ronas seperti apa?
1: Ya, saya setuju dengan dokter Dila. Jadi memang betul, kombinasi dari tiga aktivitas kegiatan olahraga itu sangat penting sekali ya Mbak. Dan satu hal yang paling penting Pak Ahmad, jadi apabila kita melakukan hanya satu gerakan saja, misalnya seperti olahraga kardiopulmonal yang itu sangat sering kita lihat ya, biasanya orang jalan, lari, sepeda saja tanpa penguatan otot, itu biasanya memang betul massa lemak itu bisa turun. Tetapi biasanya akan diikuti juga dengan penurunan massa otot gitu. Apalagi bila tidak diimbangi dengan diet yang kurang baik. Diet itu artinya bukan diet menurunkan makanan. Diet itu artinya mengatur pola makanan. Yang dibutuhkan oleh kita adalah mencukupi yang pertama kali ada kebutuhan protein harian. Jadi kebutuhan harian itu memang bisa dihitung ya, seperti 1-2 gram per kilogram berat badan. Nah, itu betul-betul harus kita penuhi. Apabila kebutuhan protein kita tidak terpenuhi dengan olahraga yang hanya kardiopulmonal saja, itu otot kita akan ikut tergerus. Jadi bisa saja berat badannya turun tetapi ototnya ikut turun. Dan bila otot kita turun, maka untuk penyangga tulang alami kita akan tidak bagus. Nah, kita ibaratkan tulang kita tuh seperti batu bata, dan otot itu sebagai betonnya. Apabila betonnya tidak bagus, batu bata itu kan gampang sekali bergeser ya Mbak ya. Nah, itulah seberapa pentingnya otot itu bagi kita. Jadi diet yang baik, tinggi protein, kemudian olahraga penguatan otot atau strength training dibutuhkan untuk menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol, gula darah, dan gula darah itu ternyata sekarang teorinya dengan otot yang baik gula darah itu akan dimetabolisme di otot. Nah, jadi tidak disimpan kembali ke dalam darah kita, akan dibuang. Ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Itu dia Pak Ahmad ya. Semoga jelas. Kalau kurang jelas langsung konsultasi sama dokter Fadila dan juga dokter Ronas tentunya. Lalu dokter, apa perbedaan antara nyeri otot biasa, kemudian saraf terjepit ya, dan masalah pada tulang belakang? Nah, bagaimana masyarakat dapat mengenali tanda-tandanya nih dok?
1: Oke, ya baik. Jadi memang gejalanya itu yang paling sering adalah nyeri pinggang ya, Mbak ya.
0: Nyeri pinggang.
1: Kan paling sering saya sakit
0: pinggang. Aduh, encok.
1: Ya, encok deh boleh dibilang. Nah, encok ini kan harus dipisah juga ya. Apakah berasal dari mana gitu ya. Jadi ada tiga sebab nyeri pinggang. Itu yang pertama berasal dari otot. Ya, kalau otot itu bisa saja sakit, cedera. Misalnya salah gerakan, salah posisi lama itu. Biasanya sakit. Yang kedua itu berasal dari sendi, sendi tulang gitu. Jadi kalau sendi tulang itu biasanya akibat dari proses degenerasi atau penuaan. Jadi cairan sendinya sudah tidak berfungsi dengan baik ya, seperti engsel. Kalau dibiarkan tidak digerakkan, lama-kelamaan akan kaku dan berkarat. Nah, gitu juga tulang juga bisa. Yang terakhir berasal dari saraf jepitan. Nah, kalau jepitan dari saraf itu bagaimana? Biasanya masing-masing memiliki ciri-cirinya masing-masing. Untuk nyeri yang diakibatkan dari saraf itu biasanya sakitnya berasal dari pinggang, dia menjalar ke kaki. Ada penjalaran. Dan biasanya sakitnya itu tajam. Kemudian biasanya diikuti juga dengan gejala lain seperti kebas atau kesemutan pada tempat yang sakit. Diikuti juga dengan ada kelemahan otot lama-kelamaan. Nah, itu biasanya berasal dari jepitan saraf. Yang kalau dia berasal dari tulang, biasanya itu berhubungan dengan pada saat bergerak, dia sakit karena kaku. Atau pada saat berdiri menopang tubuh, dia sakit. Nah, jadi yang axial loading saat berdiri ya, itu kesakitan. Kalau pada otot, biasanya ciri-cirinya adalah kaku dan dia ada satu titik yang bisa kita tunjuk. Sakitnya di mana? Di titik ini. Ah, itu berarti pada otot. Gitu. Dan tidak ada penjalaran nyerinya gitu. Tidak ada seperti kesetrum, tidak ada kesemutan.
0: Jadi kita harus merasakan sendiri gitu ya dok ya?
1: Ya,
0: Oke, baik. Dan kali ini pesan singkat kembali dari Ibu Ina yang ada di Brony. Selamat siang dokter. Dan yang ingin saya tanyakan katanya, bagaimana dok penanganan masalah tulang belakang pada anak dan remaja dibandingkan dengan orang dewasa dan lansia? Saya sudah lansia, usia hampir 70. Silakan dari Ibu Ina, silakan gimana nih dok?
1: Oke, baik. Halo Bu, selamat siang. Jadi penanganannya mungkin sedikit berbeda ya. Kalau misalnya kelainan atau keluhan pada tulang belakang pada lansia itu kan biasanya yang diakibatkan oleh tadi ya proses degeneratif ya, penuaan. Apalagi laki-laki dan perempuan juga memiliki faktor risiko yang berbeda. Yang paling penting adalah pertama kita modifikasi dulu lifestyle-nya. Mungkin aktivitas yang sebelumnya kurang kita perbaiki, terus dari diet juga. Kemudian ya dilakukan beberapa pemeriksaan. Biasanya dokter akan melakukan sesi wawancara bagaimana nyerinya. Kemudian ada sesi pemeriksaan fisik. Apakah ini berhubungan erat dengan tadi nyerinya karena otot, tulang, atau cedera saraf. Yang terakhir mungkin bila diperlukan dilakukan pemeriksaan tambahan. Seperti pemeriksaan ronsen atau MRI. Bila dibutuhkan ya mungkin ada intervensi. Bila tidak, ya kita biasanya lakukan modifikasi terlebih dahulu. Dan kabar baiknya adalah untuk operasi itu kecil sekali. Biasanya 80% cedera atau nyeri tulang belakang itu tidak membutuhkan tindakan operasi kok.
0: Oke, jadi gak takut begitu ya dok ya. Oke, dari ke dokter Dilan ya. Terkait kualitas tidur dan posisi tidur nih juga dok, bagaimana nih? Apakah berpengaruh terhadap kesehatan tulang belakang nih dok?
2: Kualitas tidur.
0: Kualitas tidur dan posisi tidur gitu dok.
2: Oke, kalau posisi tidur mungkin nanti akan dokter Anda sendiri ya. Tapi kalau kualitas tidur di sini mungkin secara nggak langsung aja ya Mbak. Jadi pada saat kita tidur itu ternyata merupakan proses regulasi hormon, terutama hormon lapar dan kenyang. Nah di situ nanti kaitannya dengan obesitas tadi Mbak. Nah jadi dengan terjadinya obesitas, nah itu efeknya nanti bisa ke mempengaruhi tulang belakang karena dia akan jadi beban untuk tulang belakang pasien sendiri gitu. Secara nggak langsung aja sih kalau kualitas tidur.
0: Iya, silakan dokter Anas.
1: Kalau untuk dari posisi tidur memang ada pengaruhnya. Jadi Yang jelas posisi terbaik adalah posisi yang telentang ya, posisi supine. Jadi betul-betul di mana kita berada pada garis lurus ya. Untuk posisi yang biasanya kalau miring itu itu pun harus dengan penyanggah leher dan kepala yang baik, sehingga diharuskan posisi tulang belakang itu sesuai dengan anatomi normalnya. Tapi kalau kita biasanya posisi miring, terus kakinya nukuk segala macam, nah itu biasanya lama-kelamaan akan mengakibatkan nyeri atau kaku pada otot.
0: Tapi bagaimana juga nih dok, jika ada masyarakat lah begitu dok, yang pernah terjatuh gitu dari pohon begitu dok, tapi bertahun-tahun baru terasa SMP atau SMA gitu, terasa mati, katanya mati sebelah gitu, sebelah kanan atau sebelah kiri, jadi tegang begitu. Nah itu gimana dok, solusinya dok?
1: Menarik ya, jadi memang kalau ada riwayat cedera atau riwayat jatuh, itu biasanya kita harus tarik dulu ya, dari sebelumnya bagaimana gitu kan. Karena bisa saja pada saat jatuh awal itu mekanismenya seperti apa. Kalau biasanya mekanismenya terjatuhnya biasa, mungkin kejadian yang sekarang mungkin bisa saja tidak berpengaruh, tetapi berpengaruh dengan kesehariannya atau atau gaya hidupnya. Tapi kalau misalnya sebelumnya mungkin jatuh atau cederanya lumayan berat, jatuh misalnya dari tangga, lantai 2 gitu ya, posisinya terduduk pula, nah ada kemungkinan besar pada saat itu terjadi cedera pada otot atau tulang atau sarafnya. Tetapi mungkin pada saat itu karena masih kecil, sudah membaik. Tapi dengan penanganan yang tidak tepat, mohon maaf, biasanya pada saat cedera itu penanganan tulang belakang itu harus tepat penanganannya. Misalnya pada saat jatuh tidak boleh kita mengangkat dengan asal-asalan. Kita harus mengangkatnya itu dengan posisi yang baik. Tidak boleh kita sendiri mengangkat lehernya misalnya terjuntai, kakinya kemana-mana gitu ya. Posisi mengangkat pasien cedera pinggang itu harus dilakukan dengan minimal 3 orang. Jadi satu memegang bagian tengah, satu memegang kaki, dan satu kepala. Usahakan posisinya tetap sejajar ya. Dan lebih baik lagi kalau kita memanggil pertolongan. Kalau pertolongan medis sudah tahu tuh, biasanya ada long spine board, ada satu tandu papan gitu ya, atau tandu yang digunakan untuk membantu mengangkat sehingga aman sampai pusat rumah sakit atau tempat tertentu. Nah, penanganan pada saat transportasi, terus penanganan di rumah sakit yang tepat, kemungkinan besar akan memperbaiki dan tidak terjadi gejala yang lebih berat. Tetapi bila pada saat sebelumnya penanganan kurang tepat, nah bisa saja tulangnya kan sudah rusak gitu ya. Dengan aktivitas yang berat itu mungkin kerusakannya semakin berat juga dan gejalanya akan semakin berat. Bisa jadi seperti itu Mbak.
0: Tapi bagaimana dok kalau ada orang yang sudah terbiasa minum obat pereda nyeri? Nah, ini disarankan atau enggak sih dok?
1: Jadi kalau misalnya sudah terbiasa sakit dan dia terbiasa meminum obat pereda nyeri secara terus-menerus, itu kurang tepat. Karena bila dia terjadi rasa sakit kan ada sumbernya tuh. Sebaiknya kita cari tahu dulu apa sih sumber nyerinya dan diatasin sumbernya. Obat pereda nyeri ya prinsipnya menekan nyeri. Lama-kelamaan ya mungkin ambang nyerinya kita ya akan lama-lama ya tidak kuat lagi dengan satu pil gitu ya. Mungkin harus ditambah dosis terus-menerus. Dan kalau ditambah dosisnya terus-menerus, akan merusak organ lain seperti ginjal.
0: Jadi harus konsultasi juga sama dokter. Ya, jangan sampai kita sudah sakit terus kita konsumsi sembarangan obat gitu ya, walaupun cuma sebentar ya dok hilangnya. Lalu dok, apakah seseorang yang sudah pernah mengalami masalah tulang belakang masih bisa kembali berolahraga dan menjalani aktivitas secara normal nih dok?
1: Jadi apabila sudah cedera, nah kita harus lakukan analisa terlebih dahulu ya. Memang pada beberapa kasus bahkan disarankan untuk selama proses dia pemulihan dan proses memperbaiki struktur itu disarankan resistance training. Gitu. Jadi dan harus terukur, terstruktur dan terencana. Tidak boleh juga yang aktivitas olahraga angkat bebannya tidak dengan porsi yang sesuai. Biasanya kita lakukan penguatan itu berkala dari yang ringan dulu sampai semakin lama semakin berat sehingga dia bisa kembali aktivitas normal. Jadi pada beberapa kasus aktivitas angkat beban itu justru disarankan untuk mempercepat pemulihan dan kembali ke aktivitas normal. Tetapi ada juga yang cederanya sangat berat sekali, itu dibutuhkan recovery dengan tindakan dulu, intervensi operasi, ya, rehabilitasi, itu baru mungkin nanti penguatan.
0: Oke, baik. Satu pesan singkat lagi yang kita bacakan ini, dokter, ya, dari Bapak Sony yang ada di Talang Bakung katanya. Selamat siang Dr. Fadila sama Dr. Rones. Yang ingin saya tanyakan, dalam usia kita yang hampir 60 tahun, dok, katanya, saya ingin berolahraga, tapi kondisi saya punya penyakit diabetes, katanya, dan tulang pinggang saya ini pernah jatuh gitu, dokter. Nah, olahraga apa yang cocok? Nah, ini gimana nih, dok, silakan.
1: Oke, ya. Halo Pak, selamat siang. Ya, jadi saya senang sekali nih. Kebanyakan memang sekarang, ya, trennya lansia itu disarankan olahraga angkat beban, Pak. Jadi apapun umurnya, masalahnya dengan angkat beban itu, dia dan misalnya tidak terlalu berat, dilakukan dengan pengukuran aktivitas yang mulai dari ringan, sedang, berat, itu akan aman. Kenapa? Karena yang seperti tadi dibilang, semakin tua kondisi tubuh kita itu akan semakin menurun, baik dari segi tulang, otot. Jadi ada nama penyakit namanya sarkopenia, itu penyusutan masa otot. Jadi semakin bertambah umur, otot kita menyusut. Makanya dari muda itu ada yang namanya, orang bilang nabung otot. Jadi nabung otot itu dari muda, dari kondisi kita fit, jagalah otot kita sebaik mungkin dan perkuatlah otot kita sehingga nanti pada saat tua, dengan berkurangnya aktivitas, hormon yang semakin menurun, ada penyakit-penyakit lain, maka otot kita masih tetap terjaga sehingga kuat. Kalau boleh sedikit kita lihat, umur 65 tahun, ada satu golongan yang dia membutuhkan alat bantu, kursi roda, segala macam. Ada satu golongan yang dia masih sehat jalan, masih bisa angkat cucu. Kira-kira kenapa tuh, Pak? Sudah pastinya yang golongan kedua itu pasti dia sudah terbiasa melakukan olahraga angkat beban, ototnya diperkuat sendinya. Kita ambil contoh deh, aktor Hollywood yang terkenal tuh yang main Mission Impossible, Tom Cruise, umurnya kan sudah 60-an, masih bisa lari, masih bisa loncat. Ya, dengan itu kan sudah termasuk lansia, ya. Tetapi kenapa dia bisa aktif? Karena dia sudah terbiasa angkat beban dari muda. Tetapi kalau misalnya kita terlambat mulai dari tua, tidak apa-apa. Kita mulailah dari aktivitas angkat beban ringan. Semudah kita belajar dari duduk ke berdiri dengan membawa barbel. Karena itu kan memperkuat otot paha, pinggang, dan core muscle kita itu akan memperkuat sehingga pinggang kita tidak gampang sakit. Aktivitas berdiri, jalan, beribadah juga lebih nyaman, seperti itu. Dan penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol akan berkurang. Beberapa penelitian terbaru, penyakit diabetes, ya, kolesterol, itu dapat diperbaiki dengan olahraga angkat beban. Dan satu lagi, olahraga angkat beban itu manfaatnya memperbaiki kognitif otak. Jadi fungsi otak kita itu dapat lebih baik dengan olahraga angkat beban. Seperti itu.
0: Oke, baik. Dan tanpa terasa nih, dokter, obrolan kita di siang hari ini harus kita tuntaskan. Nah, apa yang mau disampaikan kepada pendengar semua untuk topik bahasan kita hari ini? Dari Dr. Fadila dulu, silakan.
2: Oke, baik. Di sini yang mau saya sampaikan adalah betapa pentingnya kita menjaga lifestyle yang sehat, seperti itu, ya, karena alangkah baiknya kalau kita itu melakukan tindakan preventif daripada terus-menerus kuratif. Jadi daripada terlanjur minum obat-obatan, apalagi sampai harus operasi, alangkah baiknya kalau kita sejak dini itu melakukan misalnya olahraga yang teratur, menjaga pola makan, pola tidur, dan lain sebagainya, seperti itu, karena menua itu pasti, tapi kita tetap harus mengusahakan supaya menua dengan prima dan tetap fit.
0: Betul sekali. Oke, silakan Dr. Rones.
1: Iya, saya setuju sekali. Jadi cita-cita saya itu sebenarnya sangat simpel sekali, ya. Saya karena terbiasa di rumah sakit itu melakukan pengobatan pada orang-orang yang dengan operasi tulang belakang, ya, operasi segala macam itu, alangkah baiknya jangan sampai terjadi. Dan kalaupun sudah terjadi, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut itu dibutuhkan proses-proses penguatan. Jadi saya ingin sekali masyarakat kita, terutama pada umumnya di Jambi, itu lebih aware dengan kesehatan tulang belakangnya, dengan olahraga, posisi, dengan menjaga aktivitas yang lebih aktif. Seperti itu sih Mbak. Jadi jangan malas bergerak, olahraga yang baik, jaga pola makan. Seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Dr. Fadila, Dr. Ones sudah bersama Perusahaan Terai Jambi di bincang siang kita hari ini, yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua pendengar. Dan insya Allah lain waktu dan kesempatan bisa bersama kembali untuk topik bahasan yang berbeda ya dokter. Dan saya juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Slovakia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I think when you look at the game, we saw.
2: Menurut saya, jika melihat

0: Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
1: I don't know. I'm a bit frustrated.
0: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
1: Yeah, I guess one point is okay.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekuf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama, ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat, Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9.

0: Timnas Indonesia menumpangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michael Becker yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Louis Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
1: Ya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Nirab Dulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final Grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Mighty Sigo Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk tryout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just in,
2: tujuan saya not bukan just hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bounce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di Wesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Walia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Amanda, kembali hadir menemani Anda di Jambi siang ini, Jumat 2 Oktober 2026, di 88,5 MHz dengan musik dan informasi hingga formasi 15 sore nanti. Berikut ada informasi yang kami kutip melalui kanal rri.go.id mengenai Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengarahkan pompa untuk mengatasi kekurangan air di sejumlah persawahan di Jawa Barat. Selain menambah pasokan dari sumber terdekat, pemerintah mengevaluasi jaringan irigasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi menuju lahan petani. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan ketersediaan air untuk persawahan perlu dijaga untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan. Penanganan berlangsung di Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi, serta Desa Sukatani, Kabupaten Karawang. Lokasi lainnya berada di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dengan melibatkan BBWS Citarum dan BBWS Cimanuk Cisanggarung. Pompa digunakan untuk menambah pasokan air menuju saluran irigasi maupun langsung ke lahan pertanian. Kebutuhan penanganan setiap lokasi berbeda disesuaikan dengan kondisi jaringan serta mekanisme pengaliran air. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda kunjungi di kanal rri.co.id dengan judul Kementerian PU kerahkan pompa atasi kekurangan air sawah di 3 wilayah Jabar.

0: Mau kemana?
1: Nongkrong dong.
0: Nongkrong? Jam segini?
1: Gak apa-apa dong, anak cowok ini. Udah biasa begadang.
0: Mau cowok kek, mau cewek kek. Namanya begadang tuh tetap gak boleh. Kaduin mama nih.
1: Kamu ini, emang kenapa kalau begadang?
0: Ya banyak lah dampaknya. Ntar, aku tanya Mbah Google dulu. Akibat kalau sering begadang. Daya tahan tubuh melemah, tekanan darah tinggi, pola makan tidak teratur, daya ingat melemah, tidak produktif, sering sakit kepala, terus kamu bangunnya siang terus.
1: Oh iya, kan ada lagunya ya. Begadang jangan begadang, kalau gak ada cuannya.
0: Cuan-cuan, mau jatah masa tuanya dipotong.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: know you want me to.
1: Mengapa kau berpura-pura bilang kau tak suka? Oh, tak suka aku. Kau selalu memperhatikan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Berikut ada informasi mengenai pemulihan pasca gempa NTT dipercepat, pemerintah siapkan hunian tetap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terhadap gempa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat yang terdampak gempa. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan Presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk mendukung pemulihan awal. Berton mengatakan proses pemulihan kini mulai memasuki tahap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi lintas kementerian pada 8 September 2026.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat

Baik pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pop religi Indonesia, lalu siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di Masjid Agung Al-Falah, Jambi.

Sebaiknya kamu tahu. Di zaman Kiwari, orang-orang keranjingan lari. Wajar saja, lari memang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan secara menyeluruh. Hanya saja, lari tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada beberapa outfit lari yang perlu kamu miliki agar terhindar dari cedera dan bahaya lainnya. Ada beberapa outfit dan perlengkapan yang dibutuhkan saat lari. Berikut di antaranya. 1. Topi. 2. Jaket anti ultraviolet. 3. Legging. 4. Jogger pants untuk perempuan berhijab. 5. Pelindung lutut. 6. Sepatu lari. 7. Tumbler atau botol air minum.

0: Pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi Jumat 2 Oktober 2026. Mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Penerima PKH di Kota Jambi capai sekitar 17.000 keluarga. Inflasi Jambi September 0,19%, cabai merah jadi penyumbang terbesar. Bersama saya Kaila Amanda Azara, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Jambi terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial, termasuk program Keluarga Harapan atau PKH, berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan, penerima PKH yang berdasarkan pemutakhiran data berada di luar desil atau 1 hingga 4 akan secara otomatis keluar dari sistem. Namun, masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan maupun mendaftarkan kembali melalui mekanisme perlindungan sosial. Menurut Yunita, dalam proses pemutakhiran tersebut, penerima PKH juga dinilai berdasarkan 36 indikator. Jika hasil penilaian menunjukkan penerima sudah tidak memenuhi kriteria, statusnya dapat dinyatakan tidak layak menerima bantuan. Meski demikian, penerima masih dapat menyampaikan sanggahan apabila data atau kondisi yang menjadi dasar penilaian dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2: PKH ini terkait juga dengan desil, desil 1 dan 4. Jadi kalau yang bersangkutan sudah ada di desil di luar desil 4, itu otomatis secara sistem dia akan keluar. Untuk bisa mendaftarkannya kembali, ya tadi, lewat Perlinsos ini. Tetapi ketika kita melihat Perlinsos, ternyata teman-teman penerima PKH, program PKH ini banyak yang juga pada akhirnya harus ditidaklayakan. Karena tadi dengan 36 ya ukuran, tapi diberikan kesempatan lagi untuk bisa menyanggah.
0: Saat ini jumlah penerima program Keluarga Harapan di Kota Jambi mencapai 17.000 penerima. Bantuan PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali dengan besaran bantuan berbeda-beda, disesuaikan dengan komponen penerima seperti warga lanjut usia dan anak sekolah. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi bulanan atau month-to-month MTM pada September 2026 sebesar 0,19%. Kenaikan harga cabai merah menjadi penyumbang terbesar inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, mengatakan cabai merah memberikan andil sebesar 0,30% terhadap inflasi September. Selain cabai merah, komoditas beras premium juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi dengan andil sebesar 0,06%. Menurut Aidil, kenaikan harga beras premium dipengaruhi terbatasnya stok di pasar. Kondisi tersebut berkaitan dengan musim panen dan perubahan pola musim tanam.
3: Ini inflasi secara mantuman kita sebesar 0,19% dan ini terutama disebabkan andil tertingginya adalah cabai merah. Cabai merah itu sebesar 0,30% andilnya, kemudian beras premium, ya beras premium itu 0,06%. Ini beras premium ini karena sebetulnya stok yang beras premium sedikit dan juga akibat dari kenaikan kemasan. Kemasan beras premium itu mengalami kenaikan.
0: Selain cabai merah dan beras premium, daging ayam ras juga menjadi salah satu komoditas yang memberikan tekanan terhadap inflasi. BPS mencatat stok daging ayam relatif terbatas, sementara kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Aidil juga menyebut, tingginya kebutuhan daging ayam ras juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, jika dibandingkan dengan September 2025, inflasi Jambi atau year on year YOY tercatat sebesar 2,97%. Secara kumulatif, sejak Januari hingga September 2026, inflasi Jambi mencapai 2,32%.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabut asap masih menyelimuti kota Jambi dengan kualitas udara sempat berada pada kategori berbahaya. Kondisi tersebut diduga tidak berasal dari wilayah kota Jambi, melainkan asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar yang terbawa angin menuju kota Jambi. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi, Mulyono, mengatakan wilayah Kota Jambi relatif tidak memiliki kawasan hutan yang luas sebagai sumber utama kabut asap. Berdasarkan kondisi arah angin, asap dari wilayah sekitar Muara Jambi dan daerah lainnya berpotensi terbawa menuju Kota Jambi. Mulyono menjelaskan, arah angin yang bergerak ke tenggara menyebabkan asap dari wilayah sumber kebakaran berpotensi melintasi Kota Jambi. Kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap kualitas udara di wilayah perkotaan, terutama ketika konsentrasi asap meningkat dan kondisi atmosfer kurang mendukung penyebaran polutan.
4: Kalau posisi sudah berbahaya ini biasanya kita di wilayah terdekat, berarti ini asapnya yang kebakaran itu dekat. Ini diperkirakan dari Muara Jambi, apalagi mengingat sekarang posisi aliran udara itu berasal dari tenggara ke arah Kota Jambi.
0: Sebelumnya, kualitas udara Kota Jambi sempat mencapai nilai ISPU 331 sekitar pukul 1 dini hari dan masih berada pada kategori berbahaya pada pagi harinya, dengan angka 306. Kondisi ini menunjukkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap. DLH Kota Jambi mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika konsentrasi asap dan nilai ISPU kembali meningkat. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker dan menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka. Kualitas udara di wilayah Kabupaten Kerinci dan sekitarnya mengalami penurunan signifikan akibat diselimuti kabut asap. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas warga serta berdampak pada jarak pandang atau visibilitas di area terbuka yang merosot hingga mencapai 1.300 meter. Berdasarkan pantauan dari BMKG Depati Parbo Kerinci, kabut asap yang kian mempekat terasa mengikis jarak pandang pengendara sejak pagi hari. Asap pekat juga memicu bau yang menusuk hidung, hingga menimbulkan rasa perih di mata dan kekeringan pada tenggorokan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih, mengatakan kondisi ini termasuk yang terburuk dari akhir-akhir ini, mengingat jarak pandang yang sangat pendek, ditambah lagi jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran yang dapat menambah tebal kabut asap.
5: Kalau dari BMKG menginformasikan jarak pandang saat ini di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh itu sangat pendek, yaitu 1.300 meter.
6: Kalau untuk berapa pekan terakhir ini, Bu, ini untuk termasuk yang istilahnya jarak pandangnya yang cukup pendek atau gimana, Bu? Kalau biasanya berapa, Bu?
5: Kalau normal ya 5.000 meter. Jadi biasanya ya ISPU itu mengikuti jarak pandang. Kalau jarak pandangnya pendek, ISPU-nya juga biasanya sedang atau tidak sehat gitu.
0: Menanggapi kondisi udara yang memburuk, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman gangguan saluran pernafasan akut atau ISPA.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pelaksanaan operasional pengangkutan berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi terus berjalan dan saat ini telah diterapkan di lebih dari 1.000 RT dari sekitar 1.600 RT yang ada di Kota Jambi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan pelaksanaan OPBM tahap pertama telah mencakup lebih dari 1.000 RT. Pemerintah Kota Jambi menargetkan seluruh RT dapat menerapkan sistem pengangkutan sampah berbasis masyarakat tersebut.
7: Sudah lebih kurang 900, hampir seribuan, seribu lebih deh yang sudah RT yang sudah melaksanakan OPBM ini, 1.600-an RT. Ya, tentunya targetnya tentunya semua seluruh wilayah, dalam hal ini lebih dari 1.600-an RT yang ada di Kota Jambi, kita inginkan ini berjalan.
0: Melalui OPBM, sampah dijemput dari rumah warga oleh operator yang dikoordinasikan oleh RT Pemkot Jambi, berharap penerapan OPBM dapat terus diperluas sehingga pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Jambi berjalan lebih teratur. Aktivitas pengelolaan sampah terlihat pada pusat daur ulang Kecamatan Telanaipura. Bank sampah ini telah menerima dari berbagai RT di sekitaran Telanaipura karena terdampak pada penutupan tempat

0: langsung bawa gitu kan. Mungkinnya apa di RT dia belum ada gerobak motor, langsung ke sini boleh. Dari jam 5 subuh lah sampai dia lain sip, kaki sore masih ada juga lagi. Pembuangan TPA Kalanggulo. Kapal 10. Hari Selasa, Rabu, Kamis. Belum yang ada dinas nih. Rumah dinas camat, jago kebersihan lah. Contohnya kan waktu sebelum TPS ditutup kan, sampah di pinggir jalan kan berserak. Kalau sekarang nggak ada lagi ketemu berserak kan.
1: Mustafa menambahkan pusat daur ulang di bawah binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini baru berjalan selama 6 bulan. Pada pusat daur ulang tidak hanya menerima sampah yang diangkut oleh petugas dengan menggunakan motor bak, akan tetapi juga menerima sampah yang diantarkan langsung oleh masyarakat dari rumah mereka.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh mencatat 37 kali terjadinya gagal penyaluran tunjangan profesi guru di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sepanjang tahun 2026. Kegagalan ini terjadi akibat kesalahan input data hingga rekening guru yang tidak aktif. Kasih Bank KPPN Sungai Penuh Lucy Winanda Restu mengatakan, mayoritas kegagalan penyaluran terjadi pada guru sekolah dasar. Kesalahan input rekening, nama, maupun data lainnya menjadi penyebab utama tunjangan tidak dapat disalurkan. Lucy menjelaskan, jika kesalahan data terjadi pada awal tahun, perbaikan tidak akan dapat dilakukan pada penyaluran bulan berikutnya. Kondisi ini tentu merugikan guru karena hak tunjangan yang seharusnya diterima menjadi terhambat.
3: Memang untuk yang masalah penyaluran ini tentu ada kendala Pak ya, karena kesalahan penginputan rekening oleh guru ya di aplikasi Dapodik ya. Nah itu menyebabkan terjadinya retur SP2D Pak. Setiap bulan itu jadinya guru yang awal tahun sudah retur di bulan Januari sampai dengan nanti Desember itu tentu akan terjadi retur kembali gitu sih Pak.
4: Oh berarti masih banyak juga Bu ya yang terkendala Bu ya untuk masalah kalau kesalahan input data. Iya.
3: Penyaluran iya Pak. Sampai saat ini kalau untuk retur sendiri kita sudah 37 kali retur Pak.
1: Lucy menambahkan pada tahun 2025 yang lalu, KPPN Sungai Penuh juga mencatat sekitar 90 kali kegagalan penyaluran tunjangan guru akibat kesalahan input data. Ia mengimbau seluruh guru agar lebih teliti memeriksa data pribadi, terutama nama dan nomor rekening, sebelum melakukan penginputan untuk pencairan tunjangan profesi guru. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, menilai penting untuk memastikan bahwa setiap proses penyaluran tetap mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknis program. Karena itu, koordinasi aktif dengan seluruh pihak yang terlibat terus dilakukan. Monitoring dan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog Kanwil Jambi memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, setiap persoalan maupun dinamika dalam penyaluran dapat segera dikomunikasikan, dievaluasi, dan juga ditindaklanjuti bersama pihak-pihak terkait. Bulog Jambi berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan bantuan pangan agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bulog juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan pangan. Dalam pelaksanaannya, Bulog selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan proses penyaluran berjalan tertib, tetap tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan danau buatan di kawasan Kota Baru, Palima Jambi terus berproses. Danau tersebut dibangun di atas lahan kosong dan sebagian area rawa. Aktivitas penggalian dan pemindahan tanah masih dilakukan oleh sejumlah pekerja. Salah satunya Senturi yang telah bekerja selama 6 bulan dalam proses pengembangan danau tersebut. Senturi menyebutkan salah satu tugas yang ia lakukan, mengangkut tanah hasil galian menggunakan mobil truk menuju kawasan Pal 10 Kota Jambi. Jarak yang ditempuh dalam satu kali perjalanan sekitar 12 km.
5: 18 buangannya ke Pal 10. Ada itu kayaknya 12 kilo dari lokasi proyek ke buangan. Jarak tempuhnya dari sini lah gitu. Nah, udah jalan 1 tahun lah contohnya. Pokoknya Indonesia gimana lah biar bagus lah. Bagus pendapatan daerah sini kan, pendapatan daerah Jambi kan.

menjelaskan pengangkutan tanah dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore dan kembali dilanjutkan pada pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Dalam sehari, aktivitas pengangkutan dapat dilakukan beberapa kali, dengan target pekerjaan ditargetkan selesai pada minggu depan sesuai dengan kontrak kerja. Pembangunan danau buatan ini diharapkan dapat menambah destinasi wisata baru di Kota Jambi. Keberadaannya juga diharapkan dapat memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat. Berikut kita ikuti berita olahraga. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Penerima PKH di Kota Jambi capai sekitar 17.000 keluarga. Inflasi Jambi September 0,19%, cabai merah jadi penyumbang terbesar. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813 8744 0803.

0: Kita sering mendengar dan menyaksikan permusuhan mengatasnamakan suku ataupun ras. Terlalu sering kita melihat diskriminasi terjadi yang berlandaskan pada ego dan kesombongan semata. Mengapa harus ada kebencian dalam sebuah perbedaan? Mengapa harus ada permusuhan yang merendahkan agama lain?
1: Memang siapa kita? Apakah kita yang memiliki Indonesia? Apakah kita yang bangun Indonesia? Tidak.
2: Indonesia dibangun oleh perbedaan. Indonesia adalah milik kita bersama. Dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Jangan pernah membedakan satu sama yang lain. Karena Indonesia dibangun dan besar bukan oleh persamaan, melainkan oleh perbedaan.
4: Kita adalah satu.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.

0: Ya, pendengar masih bersama saya Kaila Amanda Azara di Pro 1 RRI Jambi di frekuensi modulasi 88,5 MHz. Untuk siang ini saya akan menemani pendengar sampai di formasi 15.00 dengan musik dan informasi. Siang ini saya punya 4 lagu pilihan untuk pendengar nih. Ada Sesal, Percayalah, Keinginan, Kamu Harus Pulang. Bagi pendengar yang mau join, bisa bergabung ke line telepon kami di 08 11 67 07 8850. Sepertinya udah ada yang nyambung nih. Kita sambung ke penelpon pertama. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya mana enggak, Nanda?
0: Nah, udah masuk nih.
1: Assalamualaikum. Udah masuk. Waalaikumsalam. Masuk.
0: Siang, Bang Juli. Masuk. Juli.
1: Sendalnya dibuka ya, sendalnya ya.
0: Iya, buka dulu sendalnya.
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya.
0: Bang Juli, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang, Bang?
1: Belum pernah makan siang.
0: Makanlah, Bang, kaki keburu makan sore.
1: Enggak, kamu makan nasi Tendala.
0: Iya sih.
1: Iya. Kalau makan siang habis nanti.
0: Iya, kakek jadi gelap pula.
1: Masih jadi gelap kan, tak kebak. Iya.
0: Iya, masih kabut asap, Bang, di baju, Bang.
1: Masih udara juga panas tadi pagi itu, apa namanya, bau sekali asapnya gitu, tebal.
0: Iya, sama lah di sini juga pagi. Masih tebal nih.
1: Oh ya. Kemarin katanya hujan.
0: Hujan kemarin siang, tapi cuma sebentar.
1: Oh iya, yang berlaku tempat Mbak Nana kan, di luar Mbak Nana kemarin.
0: Iya, tempat Mbak Nana.
2: Iya dong.
1: Oh iya dong. Ada ya.
0: Ada Mbak Nana.
1: Oh iya, lainnya Mbak Nana ya.
2: Iya, harus ditemanin. Kalau enggak, nanti kamu ganjenin loh.
1: Iya. Lagi apa tadi, Mbak? Mbak Kaila ya, Mbak Kaila.
0: Mbak Kaila lebih.
1: Enak kan Mbak Manda lah ya, enak Mbak Manda kan?
0: Boleh Mbak Manda, boleh Mbak Kaila, boleh.
1: Apa Mbak Nana?
2: Enggak apa-apa, silakan.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Mbak Nana ketawa.
1: Mbak Nana Manda gitu ya.
0: Mbak Nana Manda. Lagunya ada Sesal dari Uta Likumahua, terus ada Percayalah dari Koboy, Keinginan dari Indra Lesmana, dan juga Kamu Harus Pulang dari Sleng.
1: Keinginan.
0: Oke, Keinginan. Salam-salamnya, Bang.
1: Pertama untuk Mbak Manda ya, selamat bertugas sama Mbak Nananya. Ya, selamat tidur-tidur Mbak Nana ya.
2: Enak aja tidur.
1: Udah tidur ya. Sehat selalu ya, Mbak Nana ya, Mbak Manda juga.
0: Amin, sehat selalu, Bang.
1: Terus untuk Bang Ijar langsung dua juga, ya, Bang Rudi juga, Mbak Amarkan, Mbak Abdullah juga, Pak Ujang, Pak Desutri semua juga, Putra Banten, Mbak Ajun, Mbak Vero juga. Untuk Bang Bukhari juga, Mbak Sinta. Untuk Bang Gigi juga ya, Bu Aisyah juga. Untuk semuanya saja Mbak Manda ya.
0: Oke, Bang.
1: Ya, terima kasih waktunya Mbak Manda, Mbak Nana.
0: Terima kasih juga, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih telepon di belakang Bang Juli, ada Bang Antoni di Simpang Kawat. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Bang. Siang, Bang.
3: Ya, selamat siang.
0: Siang, masih kabut asap, Bang, di Simpang Kawat?
3: Masih lah.
0: Sama lah, kayak di Telana juga masih kabut asap.
3: Ya, tadi malam hujan deras, Mbak.
0: Kemarin di sini siang sih, sore, hujannya sebentar.
3: Salam kenal dulu untuk Mbak penyiarnya nih, kayaknya baru dengar saya nih.
0: Iya, salam kenal. Yang kenal sama Kaila.
3: Oh iya, Pak. Mbak Kaila namanya. Oke, salam kenal. Bisa request lagu, Mbak?
0: Bisa nih, tapi lagunya sudah kami format.
3: Boleh. Siap, Mbak. Ada apa aja, Mbak?
0: Ada Sesal dari Uta Likumahua, ada Percayalah dari Koboy, dan juga ada Kamu Harus Pulang dari Sleng.
3: Percayalah. pokoknya gitulah.
0: Percayalah, oke lah, percaya.
3: Percayalah kepadaku. Salam-salamnya.
0: Salam-salam.
3: Untuk yang beruntung, salam kenal aja. Terus untuk Mbak Kaila yang lagi bertugas, selamat bertugas aja. Untuk Pak Kadir CS, untuk Mas Bram nih, Bang Ijal Langsung Duo, apa kabar Bang Ijal? Semoga sehat selalu. Oke, untuk semuanya aja lah Mbak Kaila ya.
0: Oke, siap.
3: Oke, untuk Mbak Kaila, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami tunggu di line telepon. Oh, langsung nih di belakangnya abang tadi langsung ada Bang Andik dari Kambang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kaila?
0: Waalaikumsalam. Kabar baik, kabar sehat. Abang apa kabarnya?
4: Sama seperti Kaila, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Kita ada keadaannya ya?
0: Ada, Mbak Nananya dengerin kok.
4: Enggak,
0: lagi makan, sudah makannya.
4: Kirain baru makan siang.
0: Enggak, udah dari tadi. Abang sudah makan siang.
4: Temannya ada enggak?
0: Temannya? Enggak ada sih, Bang. Temannya yeah. Kabut asap nih, masih kabut asap enggak di kamar, Bang.
4: Sekarang nih baju dijemur, dompet yang kering, bukan bajunya.
0: Iya sih, sama lah. Kayla juga dompetnya kering.
4: Lagunya lagu apa sih ini?
0: Lagunya Ado Sesal dari Utha Likumahua sama Kamu Harus Pulang dari Slang. Mau yang mana, Bang?
4: Dari Slang apa, Dek?
0: Apa, Bang?
4: Dari yang pertama tadi apa?
0: Sesal. Sesal sama Kamu Harus Pulang.
4: Terus?
0: Kamu Harus Pulang dari Slang.
4: Yang pertama tadi?
0: Sesal.
4: Kesal ya? Kesal?
0: Sesal, bukan kesal.
4: Oh, sesal. Ya, sudah dari Slang tadi lah.
0: Oke, siap. Salam-salam enggak, Bang?
4: Salamnya pertama buat Kaila dan Mbak Nana, salam sejahtera bagi selalu di sana, semoga baik-baik saja dalam rezekinya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Terus aku di Ternate kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga dikabar baik saja di sana, sehat selalu, lancar rezekinya sama keluarga, salam firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Besar kakak pernah dibalas ada, tolong balas ada sayang. Kakak tunggu-tunggu yang tidak pernah dibalas. Terus buatnya Bang Dedi, salam sehat dan bahagia, Bang Dede, Kak Sinta, Kak Vero, Ajeng, Fidur CS, Amarkan, Petra Bakten, Bang Rudi, Bang Ajung, Bang Agus, Pak D, Bunda Wati, buat supaya saja dari ATPZ aku jadi satu. Terima kasih Kaila. Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih, Bang. Baik, pendengar, itu tadi di request-request lagu ya. Kita putarin dulu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz.

0: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Bu, jangan pakai di bahu jalan ya.
1: Saya cuma sebentar, Pak. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
4: Oh, bagus. Bagus, Suta. Suta, kesini. Saya mau bicara.
5: Sendiko dawuh, Paduka.
3: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
4: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
3: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Masih kami buka kesempatan bagi pendengar yang mau bergabung dengan kami di line telepon 0811-6707-8850. Kita sambut dulu nih, ada Bunda Wati dari Cempaka Putih. Halo, Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kaila.
0: Ya Bunda, siang Bunda.
1: Gimana kabarmu cantik?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda sehat.
1: Alhamdulillah Bunda sehat. Kaila udah makan nasi?
0: Sudah Bunda, Bunda juga sudah makan
1: ya,
0: nasi.
1: Ya makan siang ya, makan nasi aja ya.
0: Makan nasi, katanya gak boleh makan siang.
1: Makan nasi, siang boleh makan, ntar gelap.
0: Iya Bunda.
1: Ada Mbak Nana situ ya?
0: Ada Mbak Nana.
1: Hai. Mbak Nana.
2: Hai.
1: Hai Mbak Nana.
2: Iya halo.
1: Mbak Nana. Mbak Nana lagi ngapain itu? Duduk-duduk cantik ya?
2: Bukannya duduk cantik Nana mah, ini lagi nemenin Kaila aja biar dia terbiasa itu loh.
1: Ah iya, itu makanya saya suruh gembleng aja itu anak-anak.
2: Iya, gimana cuaca di sana nih?
1: Oh, masih kabut.
2: Masih kabut.
1: Asap.
2: Sama di sini pun.
1: Iya. Ya.
2: Baik. Mau lagu yang mana nih? Silakan, ada apa aja Kaila?
0: Ada Kisah Kasih di Sekolah dari Krisye. Ada.
1: Ah, Kisah Kasih di Sekolah.
2: Aduh, Bunda, langsung aja ya.
1: Ingat Kisah Kasih di Sekolah dong.
0: Iya, siap, iya, siap, okay. Siap. Salam-salam Bunda.
1: Kalau ini buat semua aja lah ya.
0: Boleh.
1: Bunda lagi mau OTW nih.
0: Oke, hati-hati ya Bunda, jangan ngebut.
1: Iya, OTW Bunda sih nak mengendarai motor Kaila. Salam sama Mbak Nana situ ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda tadi milih Kisah Kasih di Sekolah nih. Oh, langsung nih ada Bang Ijal di belakang Bunda. Halo, Assalamualaikum Bang Ijal. Assalamualaikum Bang Ijal.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Kaila?
0: Alhamdulillah sehat Bang Ijal. Bang Ijal apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mana nanya mana nih?
2: Ngorok.
3: Ngorok ya, alhamdulillah. Biar
2: apa
3: aja.
2: Kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Kok lemes banget, mentang-mentang enggak ada samuannya di sana.
3: Ada tuh.
2: Mana? Mana di rumah kah?
3: Di rumah lah, di Jumat ini.
2: Oh iya iya, oke. Silakan Bang, mau lagu apa nih? Dipilih nih, ada 3 lagu lagi sisanya.
3: Oke, tolong dibacain dong Kaila, lagunya apa aja tuh?
0: Ya, lagunya ada Sheila on Seven, Betapa. Ada Hari Ini Aku Jatuh Cinta, dari Smaradana. Ada Dengarkan Curhatku, dari Viera.
3: Hari Ini Aku Jatuh Cinta aja lah.
0: Asik!
3: Iya, buat Kaila sama Mbak Nana, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Iya, buatnya Watiupa tadi sama Emannya, buatnya Rudi juga, Hamzah Yusuf. Buat semua-semua aja lah, tanpa terkecuali salam kompak aja ya. Oke, Mbak Nana, Kaila, selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, di belakang Bang Ijal langsung nih, Bang Putra Banten. Halo, selamat siang Bang Putra.
4: Halo, Assalamualaikum, anakku. Mana omanya lagi gak, Pak Oma?
0: Ada nih,
2: lagi tidur.
4: Oma!
2: Apa?
4: Jangan tidur, Ma, Oma.
2: Iya, masalahnya saya ngedengerin siaran, jadi ketiduran.
4: Iya, ini Opung datang, Oma.
2: Iya, silakan Pung.
4: Iya, lagu apa lo?
0: Ada lagu Betapa dari Sheila on Seven, ada Dengarkan Curhatku dari Viera.
4: Betapa bela dari Sheila on Seven tadi.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Bang.
4: Salam-salam juga Bang Ijah tadi ya. Bunda Wati, ada Bang Ujang, Bang Abdullah, Bang Juli yang pagi perdana, Bang Juli tadi ya. Bang Jeji, Bang Buhori. Terus untuk Bang Rudi juga, Agisa Dewo. Bang Amar, Bang Ramlan, Ani Muksin, untuk Naila, terus Bu Sinta Ajeng, untuk semua aja deh ya.
0: Oke, siap.
4: Oh, ya, Kaila.
0: Iya.
4: Ya, omongin sama Oma, Opung mau pulang dulu.
0: Oke, hati-hati Opung.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tiga telepon ya, kita putar lagunya ya.
0: Kita putar dulu lagunya dari yang udah di request tadi. Terima kasih udah bergabung bersama kami melalui line telepon. Sambil menunggu lagu-lagu pilihan pendengar diputar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jam.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumpangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Ca. Oke, Ca.
2: Apa yang terlintas ketika Anda mendengar kata sahabat?
3: Sahabat itu seperti bintang. Dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu.
4: Tanpa sahabat, kita akan menjadi orang yang sepi dan tak bahagia.
5: Mereka lah yang menemani kita saat kita bahagia ataupun sedih.
2: Hampir kebanyakan orang akan menjawab dengan arti yang positif. Sebegitu pentingkah makna sahabat? Sahabat dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang jauh dari kekerasan. Perlindungan, dukungan, kenyamanan dalam berinteraksi, perdamaian, dan perilaku yang menolak adanya konflik. Dengan gambaran tersebut, ternyata sahabat begitu penting. Bahkan, karena pentingnya, Badan Perdamaian Dunia PBB menetapkan setiap tanggal 30 Juli menjadi Hari Persahabatan Internasional. Yang awalnya, ini hanyalah strategi penjualan kartu produksi Hallmark milik Joyce Hall. Di tahun 1930, dia memilih tanggal 2 Agustus dengan maksud bahwa hari tersebut adalah hari libur di tengah tahun. Maksudnya, hari libur akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk menyapa teman atau sahabat dengan mengirimkan kartu ucapan sebagai tanda

0: bahwa kita senang memiliki teman-teman seperti mereka. Bukan hanya sekedar untuk saling menghargai, menyayangi, dan menghormati teman ataupun sahabat. Hari Persahabatan Sedunia yang telah diresmikan PBB ini diperingati setiap tahunnya agar persahabatan antara masyarakat dengan budaya yang berbeda serta negara yang berbeda dapat berlangsung harmonis dan menginspirasi upaya perdamaian dan mewujudkan hubungan yang baik.
1: Zaman dulu sampai sekarang, persahabatan adalah sesuatu yang membuat dunia menjadi damai.
0: Berbahagialah untuk Anda yang memiliki

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Mendengar itu tadi lagu Betapa dari Sheila on Seven dari album ke-6 mereka yang berjudul Menentukan Arah. Kita lanjut sesi telepon siang hari ini, ada Bang Amar di Bakung. Halo, assalamualaikum Bang Amar.

0: Tadi kayaknya bermasalah nih yang Bang Amar nih. Kita sambut Bang JJ dulu nih dari Bunga. Assalamualaikum Bang JJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang JJ?
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Salam kenal nih. Siapa namanya? Kaila.
0: Salam kenal, iya Kaila nih Bang JJ.
1: Iya, salam kenal ya. Salam kenal. Mana nih Mbak Nananya ada?
0: Ada, Mbak Nananya dengerin.
1: Lo dengerin ya? Udah lama gak denger suara Mbak Nana nih. Kayaknya rindu juga ya.
0: Iya, rindu sama Hah? Mbak Nana. Suara Mbak Nana.
1: Iya, rindu suaranya lembut. Slowly.
0: Lembut.
1: Semua terserah padamu. Lagu apa kita nih?
0: Ada lagu Status Palsu dari Vidi Aldiano. Ada Dengarkan Curhatku dari Viera. Ada Cukup Siti Nurbaya dari Dewa 19. Dan juga Terpesona dari Funk Session. Mau yang mana nih Bang JJ?
1: Ini kan aja lah ya.
0: Oke boleh, Status Palsu boleh Bang JJ?
1: Terserah mana-mana, mau apa pilihkan aja ya.
0: Oke boleh, salam-salam ya. Gak Bang JJ?
1: Ya, salam dikit ya. Uh-huh. Selamat siang yang sore untuk seluruh fans Radio RRI Programa 1 Jambi ya. Uh-huh. Salamnya Cekover Fotokopi, salam udah masuk, yang akan masuk aja ya Kaila ya. Uh-huh. Istimewanya salam buat Mbak Nana aja lah. Saya selalu Mbak Nana ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, makasih banyak atas waktunya, saya selalu semuanya. Undinya section di 9,4 MHz RRI Borobudur Jambi. Wassalamualaikum, cheerio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di belakang Bang JJ nih ada Bang Adci Rusli di Pudak. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah, sehat. Nana sehat.
0: Sehat, Mbak Nana sehat.
2: Ya, itu sebelumnya juga tanggal tahu aku. Ya,
0: iya lah bang.
2: Iya sebelumnya. Ya makan siang.
0: Sudah, tapi katanya tidak boleh makan siang, kaki gelap.
2: Ya boleh, tidak boleh makan nasi.
0: Makan nasi sudah, abang sudah makan nasi.
2: Iya belum.
0: Makan apa? Kaki keburu mah.
2: Belum dua kali.
0: Kaget abis pula kalau sudah lebih dari dua kali.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Cukup Siti Nurbaya, Dengarkan Curhatku. Cukup Siti Nurbaya dari... Oke, siap.
2: Selamat
0: Bang, salam-salam.
2: Salam-salam buat teman-teman lah. Ya, yang mungkin saya sama anak tua selalu. Ya.
0: Amin.
2: Terima kasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi Cukup Siti Nurbaya dari requestan dari Bang Rusli. Ada lagi nih dari Pak De Sutrisno di Mandiangin. Halo, Assalamualaikum Pak De.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang Pak De, sudah makan Pak De?
3: Selamat siang juga. Gimana cuaca di Jambi, Kaila?
0: Masih lah berasa, Pak De. Di Mandiangin kayak mana, Pak De?
3: Sama.
0: Hujan nggak, Pak De?
3: Nggak pernah ada hujan di sini.
0: Oh, kemarin nggak hujan juga?
3: Sama sekali. Belum ada hujan.
0: Di sini kemarin hujan sih sebentar, alhamdulillah lah.
3: Lagunya dari Dewa tadi ya, Pak Termangu?
0: Cukup Siti Nurbaya tadi sudah dipilih Pak De. Ada
3: yang terakhir tadi loh Pak.
0: Yang terakhir tadi Terpesona dari Funk Session.
3: Terpesona tadi lah.
0: Oke boleh Pak De. Salam-salam enggak Pak De?
3: Dengar suaranya aja ada Terpesona. Paling dengar wajah, nengok wajahnya.
0: Aduh. Boleh lah Pak De.
3: Ya.
0: Salam-salamnya ya, lagi Pak De.
3: Salam-salamnya buat Bang Ruti, Bang Ijal, Bang Kamrun, Bang Julinya juga selamat siang. Pokoknya semua-semua lah.
0: Oke, siap Pak De.
3: Lalu dengar Pro 1 dan juga Radio Rally yang ada di Jambi.
0: Siap buat, Pak De.
3: Buat Kaila. Selamat belajar. Mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
3: Kalau sudah selesai dari makan ini, sudah mendapat pekerjaannya.
0: Amin. Makasih, Pak De.
3: Elin di mana?
0: Elin di Prom 4, Pak De.
3: Walah. Pak De nggak lebih ke Prom 4 masalahnya.
0: Oh. Coba-coba baik, Pak De, kalau kangen Elin.
3: Salam juga sama Mbak Nana.
0: Siap.
3: Sama Elin, Mbak Ulan, Mbak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, itu tadi udah bergabung sama kita request-request lagu dari line telepon. Sambil menunggu lagu-lagunya diputar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di frekuensi modulasi 88,5 MHz.

0: keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Hari Cuci Tangan Sedunia adalah sebuah kampanye global yang dicanangkan oleh PBB bekerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya, baik pihak pemerintah maupun swasta, untuk menggalakkan perilaku mencuci tangan oleh masyarakat sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Pengumuman penunjukan Hari Mencuci Tangan Sedunia pada 15 Oktober dilakukan pada pertemuan tahunan air sedunia. Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia adalah upaya memobilitas jutaan orang di seluruh dunia untuk mencuci tangan mereka dengan sabun. Inisiatif ini dikumandangkan oleh PPWH, Kemitraan Swasta dan Publik untuk Cuci Tangan, dan didukung oleh PBB.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Pro 1, gerakan

Baik pendengar, kami harap tetap Anda tetap di frekuensi modulasi 88,5 MHz. Selanjutnya ada Adi dan Wijay yang akan menemani Anda. Saya Kaila Manda Azara, pamit dari ruang dengar Anda. Masih banyak musik dan informasi, juga inspirasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya bersama Bang Adi dan juga rekan kami yang akan menemani Anda, ada Wiji di kesempatan hari ini. Halo.
1: Halo Bang.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Wiji, Bang.
0: Wiji. Iya. Oke, Wiji, untuk menemani kebersamaan kita tentunya beraneka ragam acara menarik yang akan disajikan di Pro 1 di 88,5 MHz di kesempatan hari ini. Dan juga untuk hari ini dan azan asar, yaitu lewat 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama kita nantikan untuk mengikuti beduk dan azan asar di kebersamaan kita di kesempatan hari ini.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, atuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Jambi sore ini.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10 di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke, saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
3: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.

0: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan di kesempatan sore hari ini. Tentunya bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan juga ada Putra Wiji menemani Bang Adi hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar Putra Wiji?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Bang, gimana kabar, Bang?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Gitu. Walaupun kabut asap melanda untuk kota Jambi dan sekitarnya, namun ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kenyamanan, dan juga dalam bernapas juga pastikan Anda juga menggunakan masker ketika di luar gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, karena dengan kondisi udara yang boleh dikatakan tidak sehat di ambang batas lah gitu ya.
1: Betul. Wah,
0: sangat-sangat ironis seharusnya seperti ini gitu ya. Oke, Putra Wiji, tadi untuk datang ke sini pakai masker datangnya.
1: Pastinya doang, karena jauh juga ke perjalanan, jadi kita harus well prepare dari rumah, menggunakan masker, pakai helm.
0: Iya.
1: Kita juga aman ya beraktivitas luar di luar ruangan karena memang kondisi yang belum baik. Betul, ya. Semoga ya kedepannya memang kondisi kita di Jambi ini baik-baik bisa segera baik. Ya.
0: Betul, betul sekali. Jadi buat Anda yang mungkin hobinya merokok atau juga merokok lah gitu ya, membuang puntung rokok sembarangan, selalu berhati-hati karena dengan kondisi cuaca El Nino pada saat sekarang ini panas yang tidak menentu. Akhirnya kebakaran lahan dan juga menyebabkan kabut asap ini sangat sangat sangat tidak baik. Karena Anda juga bisa, seandainya terbukti ada juga pelanggaran hukum gitu, bisa dipidana juga.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Oke, Putra, hari ini kita tidak membahas tentang kahut lah gitu ya, tentang kebakaran hutan, tapi kita membahas tentang apa sih mengenal marketplace gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, kalau Putra sendiri punya pengalaman sendiri kah? Apa itu marketplace atau bagaimana?
1: Nah, kalau marketplace ini memang nggak jauh ya dari jangkauan anak muda ya, betul sekali. Seperti itu, kalau marketplace ini merupakan tempat di mana penjual dan pembeli itu dipertemukan. Jadi marketplace ini hanya ibaratnya wadahnya saja. Jadi
0: tapi dipertemukan di media media sosial,
1: digital ya, gitu.
0: Tidak langsung bertatap muka gitu kan.
1: Seperti kan kalau ibaratnya pasar lah kalau konvensionalnya. Sekarang kan kalau marketplace itu di dunia digital. Jadi kita enggak perlu lagi datang ke pembelinya langsung atau perlu lagi modal jauh-jauh
0: harus pergi pakai kendaraan, mengeluarkan maksudnya ojek atau juga mengeluarkan minyak sendiri dan sebagainya. Tapi dengan marketplace ini ya kita bisa langsung bertransaksi gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Sebuah terobosan yang memudahkan lah.
0: Yang memudahkan sekali gitu ya. Tapi memang di satu sisi memudahkan, tapi di satu sisi juga ya kalau kita mau gabung juga misalnya menggunakan seperti ojek tadi, beralih misalnya untuk paket pengantar paket atau juga sebagainya, ini akan mempermudah juga. Karena orang-orang ini atau kita sendiri juga ini kan kadang nggak mau keluar rumah gitu ya.
1: Betul.
0: Gak mau keluar rumah, pinginnya wah barang diantar gitu. Baik makanan siap saji ataupun berbelanja-belanja lainnya juga gitu ya. Tapi pernah berbelanja nih Putra?
1: Pernah tuh sih, Bang. Kalau marketplace itu kan banyak jenisnya nih. Dan memang kalau di marketplace ini kita bisa melihat barang itu bagus atau enggak dari review yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di aplikasi-aplikasi tertentu ya tentunya. Nah, kalau reviewnya bagus, ratingnya bagus, itu sebuah sinyal hijau kepada kita pembeli untuk bisa membeli produk tersebut. Jadilah smart buyer ya setelah sekarang ini untuk kita bisa memilih-memilih lagi produk atau apapun lah itu yang mau kita beli di marketplace supaya memang kita nggak dirugikan seperti itu.
0: Oke, jadi ya reviewnya orang melihatkan dulu nih barangnya seperti ini, ada bintangnya bintang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya.
1: Betul.
0: Sudah itu ada juga kalau kita melihat di situ, tapi ada juga nih mungkin apakah itu modus penipuan dan sebagainya juga, bintangnya banyak gitu, tapi dia kopi-kopi aja gitu kan. Jadi kalau kita tidak jeli untuk melihat itu, wah ini barangnya kok bagus ya, bintang 5, padahal kita nggak tahu tuh, tapi pembelinya tuh cuman 2, 5, 10 gitu kan. Nah, ini ada kecurigaan. Jadi kalau kecurigaan itu lebih baik kita usah beli gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Cari aja produk-produk yang mungkin tokohnya toko lain lah, toko lain gitu ya.
1: Apalagi kalau lokasinya jauh kan, Bang.
0: Betul.
1: Kalau lokasinya
0: di luar Jawa, di luar Sumatera lah,
1: di luar pulau lah,
0: di luar pulau gitu ya.
1: Belum lagi perjalanannya jauh ke sini, tahu-taunya produknya enggak sesuai dengan yang kita
0: inginkan. Padahal kita kan butuh cepat gitu ya. Kadang butuh cepat, besok harus dipakai, pengiriman 5 hari dalam perjalanan misalnya. Ternyata oke sih, sebelum 5 hari datang ternyata produknya produk palsu dan sebagainya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ini juga akan apa ya, butuh mengembalikan. Mengembalikannya lagi butuh waktu lagi gitu ya. Nah, ini memang kalau kita membeli suatu produk gitu, produk di apa ya, di toko yang menggunakan online seperti itu, memang kita harus benar-benar jeli lah melihat, wah ini jangan apa ya, terlihat murah langsung aja kita mau beli gitu kan. Iya. Tergiur dengan harga murah gitu kan.
1: Diskon-diskon yang diberikan oleh penjual kan. Banyak nih trik-trik marketing yang memang diterapkan oleh penjual di marketplace itu sendiri supaya mengendalikan pembeli itu sendiri. Nah, itu kita makanya kita harus jadi pembeli yang pintar ya.
0: Pembeli yang pintar, jeli gitu kan.
1: Iya, jeli gitu.
0: Iya, sebabnya kalau Putra sendiri pernah mengalami pengembalian juga produk kita.
1: Kalau jujur pernah, Pak.
0: Pernah gitu.
1: Pernah, Pak. Pernah banget.
0: Ribet nggak gitu?
1: Ribet karena memang sebelum barang itu dibuka kita harus membuat video unboxing barang itu.
0: Gitu ya.
1: Kalau memang sudah dibuka tapi nggak ada video atau bukti evidennya, itu nggak bisa kita kembaliin. Apapun alasannya nggak bisa karena memang kita nggak punya bukti kalau video barang itu dibuka. Gitu.
0: Tapi ada juga transaksinya. Kemarin kita sama teman gitu kan. Coba dilihat dulu nih, tanya jawab dulu lah sama tokonya gitu kan. Ini cara pengembaliannya kemana kalau tidak sesuai dengan ekspektasi tadi, dengan produknya? Oh, nggak apa-apa, dikembalikan aja, katanya kan. Tapi ada juga, wah ini harus dipoto, ini harus ini sesuai dengan kesepakatan lah, gitu ya ternyata.
1: Itu, banyak itu regulasi yang diterapkan oleh penjual, berbagai penjual kadang beda juga ya.
0: Beda.
1: Ketentuan yang sudah ditentukan oleh penjual itu masing-masing. Kalau abang sendiri udah pernah belum, Bang?
0: Kemarin baru berapa, satu bulan yang lalu lah beli itu produk, gitu kan. Memang dari harganya yang dulu aslinya murah gitu.
1: Murah.
0: Tapi setelah murah produknya berubah gitu, berubah tapi produk yang sama sih gitu kan. Ternyata setelah dibeli kita cari kan harga dulu 35.000 lah untuk satu bungkusnya.
1: Iya.
0: Ternyata naik jadi ada yang 80, ada yang 60, ada yang 70. Ternyata kita ambil maksud cobalah yang 60 karena produk kemarin kan 35.000.
1: Iya.
0: Boleh bilang itu 90% kenaikannya gitu kan. Oke. Setelah itu kita belilah produk itu. Ternyata kita tunggu-tunggu, tapi mungkin yang pengirimnya juga ragu nih. Pengirimnya juga ragu, antar ngantar atau tidak, diantar. Tapi mereka tahu kok. Mereka tahu gitu ya. Mereka tahu mungkin produknya ini nggak asli sebenarnya. Tapi karena kita mendesak juga, karena kebutuhan, kita pasangkan, sudah diantar aja dulu. Setelah diantar, karena kan kalau tidak diantar, tidak ada bukti pengantar, kita nggak bisa komplain kan?
1: Betul, terus sekali.
0: Nah, akhirnya kita minta dulu, setelah itu baru, wah, ini tidak yakin kita karena biasa botol kaca, ini kok botol plastik ringan gitu kan. Nah, jadi sudah kita sudah tumbuh rasa curiga juga kan. Setelah tumbuh rasa curiga, udah kita foto dulu barcode-nya atau apanya. Setelah itu gambarnya ininya kita baru buka dengan video. Nah, setelah itu baru kita ambil lagi, oh ternyata seperti ini. Ternyata produknya palsu. Setelah palsu, kita klaim kan? Klaim karena bukti mereka dapat apa? Kan ada tanda bukti itu ya.
1: Iya, tanda terima.
0: Tanda terimanya. Tanda terima. Nah, tanda terima itu kita ambil, baru kita hubungi lagi si pengantar tadi ya.
1: Ekspedisinya.
0: Ekspedisinya bagaimana ini produknya seperti ini. Ini. Oh ya, yang juga di sana juga. Oh ya, silakan lah Pak, gini komplain gini ya. Tapi kadang tuh enggak mau jawab tuh yang di sana gitu kan.
1: Hilang, udah hilang.
0: Dia enggak mau lagi gitu kan.
1: Anda sudah beli produk saya.
0: Saya hilang gitu kan. Tapi kan pembayarannya kan COD.
1: Iya.
0: Pembayaran tidak tunai gitu kan. Nah, ini kan masih bisa kita komplain. Nah, komplain itu ternyata emang tuh, tapi uangnya tidak cash kan, terima sama kita. Kita masuk lagi apa? Ada di
1: dalam bentuk saldo ya.
0: Saldo di aplikasi, tersebut. Nah, ketika dia masuk saldo seperti itu berarti duit kita kan tersimpan di situ.
1: Iya,
0: nah, ketika tersimpan di situ ya mau beli produk yang lain lagi ya sudah pakai itu aja lah gitu kan. Nah, kita gunakan seperti itu. Jadi buat para pendengar juga yang ada di rumah nih Putra ya, untuk misalnya jangan tergiur untuk membeli barang-barang murah gitu ya yang menggunakan aplikasi. Kalau kita langsung bertatap muka memang itu lebih apa ya, tahu produknya. Tapi itu tadi kan waktunya, kosnya yang harus dikeluarkan. Tapi ini kan sudah sampai di rumah gitu kan. Nah, ini ada keuntungannya, ada juga kelemahan dari kita membeli produk seperti ini. Tapi kalau kita jeli, tahu deh, sudah biasa, ini jangan nih. Nah, kita juga membelinya di toko-toko yang mana gitu kan, yang harus bisa gitu kan. Nah, itu yang harus kita jangkau. Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, Putra, sebelum kita lanjutkan di obrolan kita, di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, di ekonomi digital pada kesempatan hari ini. Tentunya setelah lagu ini kita akan bincang-bincang kembali untuk ekonomi digital pada kesempatan hari ini. Dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun

0: kembali masih bersama di Ekonomi Digital di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Oke, Putra.
1: Oke, Bang.
0: Putra Wiji gitu ya. Keren lah nama itu dikasih gitu ya, Putra Wiji. Gitu
1: boleh
0: ya.
1: Lah, boleh, boleh.
0: Iya. Oke, Putra, di sore hari ini kita masih membahas tentang apa ya, ekonomi digital gitu ya, mengenai marketplace gitu ya, dan juga berbelanja menggunakan media sosial penuh dengan kejelian, kehati-hatian gitu ya, untuk mengetahui produk-produk apa yang harus kita beli gitu ya. Betul. Tapi seperti tadi yang Bang Adi ceritakan juga, Putra juga katakan, pernah nggak beli produk palsu harus dikembalikan? Kadang kan kalau kita dilihat media sosial juga, ada yang marah-marah gitu kan. Betul. Marah-marah karena ketidaktahuan cara pengembaliannya bagaimana, apanya bagaimana, harus ada tindakan seperti itu. Kalau menurut kamu, memang harus ketenangan lah ya.
1: Iya, terkadang ya Bang, kadang pembeli tersebut memang gak jeli saat beli. Nah itu kan kesalahan, balik lagi kesalahan ke pembeli itu sendiri kan. Karena memang terkadang penjual sudah jujur, memang yang dijual barangnya seperti ini, sudah jelaskan seperti ini, ada
0: ukurannya
1: panjang ya, segala macam. Ketika pembeli itu membeli tapi gak membaca, nah ketika barang itu datang gak sesuai ekspektasi, pembeli itu marah-marah kan.
0: Betul.
1: Nah itu kan sebetulnya bukan kesalahan penjual, melainkan kesalahan pembeli itu sendiri. Karena memang gak
0: nggak hati-hati, nggak jeli ya. Seperti dengan anakku kan, kadang itu anak-anak tuh kan belanjanya juga melalui media seperti itu kan, marketplace dan juga sebagainya. Kemarin beli sendal gitu, sendal anak-anak, sendal tuh kan yang tinggi-tinggi tuh, yang kayak apa ya, karet ya, karet yang tinggi-tinggi. Ternyata memang kalau kita lihat secara kasat mata, itu sendalnya ukurannya besar, ukurannya besar. Tapi pas hadir itu kan sendalnya kecil. Bruto ada ponakan gitu kan. Udahlah akhirnya dikasih ke ponakan gitu. Nah, enggak komplain kita gitu kan. Ah, sudahlah dikasih aja lah ke ponakan. Kadang akhirnya beli lagi lah karena harganya kan cukup-cukup terjangkau, cukup murah lah kadang kita dibeli di media sosial, marketplace seperti itu harganya murah. Ternyata yang kedua baru sesuai gitu. Karena kenapa? Oh iya, ternyata salah dengan ukurannya. Itu. Seharusnya ukurannya 37, 38. Nah, kita mungkin tidak mengeliknya di situ. Berapa jumlahnya, apanya itu. Berapa, ukurannya berapa. Kadang kita tidak jeli di situ. Padahal di situ sudah tertera juga gitu kan. Wah, dikliknya di mana gitu kan. Ternyata betul tadi, bukan salah penjual kadang seperti itu. Kadang kita lah, beli pakaian juga seperti itu gitu kan.
1: Memang kita sebagai pembeli harus lebih aware lagi, harus lebih peduli lagi dengan apa yang kita beli kan. Jeli itu sendiri, jeli itu memang penting ya kalau kita mau beli apapun itu, mau itu makanan, mau barang dan lain sebagainya. Karena memang sekarang kan fitur-fitur di marketplace itu banyak. Kayak ada satu fitur yang memang sangat dipakai sekarang Bang, kayak pay later. Jadi kita beli dulu, bayarnya belakangan.
0: Betul.
1: Itu menimbulkan pembeli ini jadi kadang
0: kok ada utang gitu ya. Kok ada utang gitu ya.
1: Tiba-tiba bulan depan sudah muncul tagihan itu banyak, beserta dengan denda-dendanya. Karena memang pembeli itu gak sadar kalau mereka membayar menggunakan pilihan yang pay later itu sendiri.
0: Betul.
1: Jadi itu kan menimbulkan masalah baru lagi kepada pembeli.
0: Ini kan ketidaktahuan gitu ya. Mungkin ya pada orang tua juga atau siapapun gitu ya. Dan juga memang harus jeli lah, harus dipelajari dulu penggunaannya. Kadang ada tetangga juga kemarin beli gitu produk, anaknya yang klik gitu kan. Sekali datang itu produknya itu lumayan sih, 800 ribuan gitu kan, seperti lemari gitu kan. Ternyata dikirim gitu. Wah, saya nggak pernah merasa beli gitu kan. Nggak pernah merasa beli barang seperti ini. Tapi sudah dikirim gitu kan.
1: Dicek HP-nya ternyata memang ada pesanan.
0: Dicek HP-nya ternyata ada pesanan, anaknya yang mengkliknya di situ.
1: Nah, itu tadi.
0: Nah, ini kan. Jadi memang penggunaan HP ini juga bagi orang tua gitu, jangan selalu memberikan kepada anaknya karena kadang kan muncul mendadak, muncul mendadak, ting, keluar. Anak nggak tahu tuh, pencet tuh kan. Udah kepencet, lihat-lihat, lihat mainan atau apa, dia nggak tahu, wah dipencet-pencet aja lah, ikut. Oke. Ternyata apa yang terjadi? Itu tadi kan. Harus beli.
1: Ya harus beli, harus dibayar karena.
0: Tapi kalau seperti itu bisa dikembalikan nggak ya?
1: Kalau memang ada regulasi dari itu kembali ke kesepakatan dari penjual sama pembeli sih. Kalau memang si pembeli ada membuat video atau foto sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh penjual, itu masih bisa Bang. Tapi kalau memang ketentuan sudah ditentukan oleh penjual tapi nggak dilaksanakan oleh pembeli, tiba-tiba udah buka, udah dipakai barang segala macam, itu kayaknya memang nggak bisa di.
0: Tapi kan tadi anaknya misalnya.
1: Kalau anaknya
0: itu anaknya tadi, ini kan resikonya kan tinggi gitu,
1: bukan
0: kan.
1: Urusan penjual kalau
0: bukan
1: itu.
0: Bukan urusan penjual, makanya apa ya, untuk anak-anak juga ibunya lah ya menjaga penggunaan HP dan sebagainya. Kalau ada kebanyakan anak-anak ini kan nonton lah, nonton atau juga mungkin main game bentuknya seperti itu. Tapi ini ketakutan juga, apalagi marak juga ada apa ya, game online yang mungkin judol dan sebagainya. Nah, salah-salah klik gitu kan. Kan banyak nih sekarang juga salah klik ternyata judol. Sedangkan kita tidak tahu, pas ditanya orang tuanya, "Bapak main judol?" Apa judol tuh?
1: Iklan-iklan itu kan sering memang sering muncul.
0: Sering muncul atas, gitu kan. Emang? Muncul seperti itu, sudah muncul, kita oke kan, kita ini kan. Tapi memang kan kalau untuk transaksi kita ya tidak tahu lah. Tapi di dalam ketidaktahuan tersebut mungkin ada seperti apa ya, kita menabung di salah satu apa platform kita juga ada menabung kan dan sebagainya. Ternyata uang itu kan bisa ditarik juga untuk pembayaran. Nah ini kan apa ya, butuh kehati-hatian dari orang tua untuk anak-anaknya juga gitu ya. Oke, luar biasa kita pada kesempatan sore hari ini gitu ya, ngobrol asik lah gitu ya untuk ekonomi digital kita dan juga untuk mengedukasi pendengar kita agar tahu nih untuk membeli di apa ya, platform digital gitu ya, dan selalu berhati-hati. Mungkin apa yang ingin disampaikan para pendengar kita dan juga ya pemirsa yang ada di rumah juga gitu.
1: Oke, mungkin dari saya nih Bang, kalau untuk pembeli ya, untuk pembeli jadilah pembeli, jangan impulsif. Ya, jangan impulsif karena memang sekarang marak-maraknya nih kita membeli tanpa melihat kebutuhan kita itu apa. Primer, sekunder, tersier, kita lihat. Kalau memang nggak butuh-butuh banget lah istilahnya, jangan kita kesampingkan lah terlebih dahulu. Karena memang impulsif buying ini memang sangat-sangat marak sekarang Bang. Apalagi di kalangan anak muda. Jadi kita harus memilah-milih produk yang akan kita beli. Dan juga lebih jeli lagi ketika membeli produk tersebut. Karena memang untung ruginya itu kita yang tanggung sendiri.
0: Kita yang tanggung sendiri. Oke. Dan tentunya buat Anda, para pendengar di mana pun Anda berada, sesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk membelikan sebuah produk atau apapun hal itu. Jangan diambil keinginan. Kalau ingin semua, tapi kebutuhan apa yang harus kita dapatkan bersama untuk kebutuhan kita ke depannya. Dan tentunya tepat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Belajar Sumba ya, teman-teman, di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, Putra. Dan tentunya nanti pukul 16 kita akan dengarkan Warta Belajar Sumba. Dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Morobungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Jadi tetap aja sini di Pro 1 Jambi.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
1: Karena dalam rangka itu, tadi sudah selesai, Pak. Ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar, Bapak. Jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi.
2: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang...
3: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami akan hadirkan sore hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya, Rizka May Doktoria. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut laporan Siti Triandi selengkapnya dari RRI Bandar Lampung.
1: Penerapan pertanian modern terus didorong di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan teknologi, pendampingan, serta penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu penerapannya dilakukan melalui Denfarm PMAAS di Lampung Tengah. Kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Pertanian tersebut mencatat potensi produktivitas rata-rata mencapai 11,2 ton per hektar. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, pertanian modern perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, kemajuan sektor pertanian akan memberikan dampak lebih besar apabila diikuti peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Mirza mengatakan pemanfaatan pupuk organik cair atau POC menjadi salah satu bagian dari upaya mendorong pertanian modern di Lampung. Program tersebut dikembangkan dari hasil riset yang dilakukan sejak 2017 dan kemudian diadopsi menjadi program pemerintah Provinsi Lampung. Penerapan POC juga dipadukan dengan teknologi PMAAS untuk meningkatkan hasil produksi. Dalam penerapan awal, produktivitas yang sebelumnya sekitar 10 ton per hektar meningkat menjadi 11 ton per hektar.
2: Maka kita punya program namanya pupuk hayati cair, pupuk organik cair. Tahun ini sudah saya selesaikan, tahun depan kemarin 500 titik desa, tahun ini 2000 desa, berarti nanti ada 2500 desa. Total semuanya 4 juta liter saya bagikan kepada seluruh petani. Target saya tahun depan total lahan pertanian kita ini ada 1,5 juta hektar, semuanya sudah tersiram pupuk organik cair. Dengan ini pertanian juga itu akan meningkat lagi. Kemarin sudah dicoba PMAAS digabungin dengan pupuk organik cair, ternyata produktivitasnya meningkat dari 10 ton menjadi 11 ton.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi agar pengelolaan pertanian semakin efisien. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Pengembangan pertanian modern juga diarahkan agar petani mampu beradaptasi dengan kebutuhan produksi pangan dan perkembangan teknologi. Dengan produktivitas yang meningkat, sektor pertanian diharapkan semakin kuat dan menjadi salah satu penggerak ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, selanjutnya kita ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengimbau para siswa untuk tetap menggunakan masker saat berangkat maupun beraktivitas di sekolah, mengingat kabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pendidikan Kabupaten Kerinci meminta para siswa untuk selalu menggunakan masker ke sekolah jika kabut asap masih pekat di wilayah Kabupaten Kerinci. Himbauan ini berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Dian Eka Satria mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh sekolah. Melalui edaran tersebut, pihak sekolah diminta mengingatkan para siswa agar tetap menggunakan masker terutama saat kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Langkah ini untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan partikel di udara.
2: Sejauh ini kita dari Kabupaten Kerinci memang dari cara dinas pendidikan paling cuma edaran yang kita pamflet juga kita edarkan di setiap sekolah untuk memakai masker dalam rangka ini mengantisipasi nanti siswa-siswi kita yang mudah-mudahan tidak terdampak ya untuk ISPA. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada.
1: Di samping itu, Dian menghimbau para siswa tidak mengabaikan kondisi kabut asap. Jika kabut asap kembali pekat, siswa diminta segera menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menegaskan kesehatan para siswa harus menjadi perhatian utama selama kondisi kabut asap masih terjadi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, selanjutnya kita ke RRI Sungai Liat.

0: Masyarakat Bangka Belitung terkait penerapan program pertanian modern Advanced Agriculture System yang dihimpun tim pemberitaan RRI Sungai Liat, Bustomi Ahmad.
1: Penerapan program pertanian modern ini khususnya di Bangka Belitung ya, itu sangat perlu ya. Harapannya bukan cuma meningkatkan hasil pertanian, tapi juga meningkatkan generasi muda itu untuk menjadi seorang petani. Dimana kalau bisa dibilang kan petani ini cenderung dianggap sebelah mata ya. Padahal kalau kita lihat di Indonesia sendiri peran petani itu sangat luar biasa.
2: Penerapan program pertanian modern itu ya memang bagus dan memang dibutuhin sih buat petani kita di Bangka Belitung. Apalagi kan kayak teknologi pertanian itu udah semakin berkembang nih di zaman sekarang. Jadi bisa banget dimanfaatin untuk bantu petani supaya kerjanya tuh bisa lebih efektif, hasil pertaniannya juga jadi bisa lebih maksimal gitu kan. Tapi yang paling penting menurut saya sih justru penerapannya itu jangan cuma soal alat atau teknologinya aja gitu loh. Kan petani juga perlu didampingi ya dan dikasih pemahaman juga nih. Jadi mereka tuh benar-benar bisa manfaatin teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lahan mereka gitu.
3: Saya rasa setiap program dari pemerintah itu pastinya bagus ya, termasuk pertanian modern yang saat ini memang digencarkan oleh pemerintah. Namun untuk di kita, apakah sudah siap? Dan itu mesti kita kaji ulang terkait dari SDM-nya dan juga dari tanah ataupun lahan yang menyesuaikan iklim dan kearifan lokal kita yang ada di Indonesia ini.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: persiapan pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, terus dimatangkan. Berikut laporan lengkapnya bersama Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Sebetulnya masih tahap perencanaan, Bapak. Jadi kami di sini lagi mencoba melengkapi readiness kriteria yang dibutuhkan dari pemerintah.
2: Persiapan pembangunan sekolah rakyat di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama pihak kementerian meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pendidikan tersebut. Kepala Satker PPS Provinsi Bangka Belitung, Daru Suryaningwang, mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat di Belitung Timur saat ini masih berada pada tahap perencanaan. Pihaknya tengah melengkapi sejumlah kriteria kesiapan yang dibutuhkan dari Pemkab Belitung Timur. Menurutnya, proses perencanaan masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum pembangunan fisik dapat dimulai, termasuk diantaranya tahapan seleksi dan pelelangan.
1: Dibutuhkan dari pemerintah daerah. Karena dalam rangka itu, tadi sudah selesai, Pak. Ada dukungan dari Pak Bupati, jadi ya semoga semuanya lancar, Bapak. Jadi bisa cepat terlaksana untuk sekolah rakyat yang di Belitung Timur tadi. Kami masih mau coba rencanakan mungkin dimulai awal tahun ini, Pak. Tapi tergantung, kembali lagi tadi kan kita masih ada tahap macam-macam ya, Pak ya. Jadi tahap perencanaan juga, belum tahap seleksinya juga. Nanti kan ada lelangnya juga, gitu ya.
3: Okay.
1: Harapannya kalau lancar sih bisa dimulai akhir tahun ini.
2: Dalam peninjauan tersebut, kondisi lahan menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah tengah melakukan line clearing atau pembersihan jalur dan area tertentu untuk memperlihatkan kondisi asli lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat tersebut. Daru menyatakan bahwa proses tersebut penting untuk membantu tahapan perencanaan berikutnya karena kondisi lahan yang telah dibersihkan akan lebih mudah ditinjau dan dianalisis. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Waikanan.

0: UMKM Waikanan, upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Roma Dona dari RRI SP Waikanan.
1: Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu, kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah

0: Kabupaten Wekanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas, untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Wekanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
1: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Wekanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat realisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Wekanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Wekanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari SP Wekanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa akibat angka ISPU menembus lebih dari 500. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Palembang tercatat menembus angka di atas 500. Kondisi ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang masih terus memantau kondisi polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih fluktuatif mulai dari tidak sehat hingga berbahaya. Karena itu, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa selama kondisi udara belum membaik.
2: Karena ini masih bersifat fluktuatif, saya sudah minta dengan Pak Sekda, dengan Dinas Pendidikan, walaupun itu kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah-sekolah yang ada, tetapi saran saya, karena kondisinya sekarang kadang berbahaya, kadang sangat tidak sehat, tetap menggunakan PJJ.
1: Pemerintah Kota Palembang meminta pihak sekolah untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa dalam menentukan metode pembelajaran. Evaluasi akan dilakukan mengikuti perkembangan kualitas udara, terutama saat dampak asap karhutla kembali meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Warga diminta tetap waspada dan pakai masker saat keluar rumah. ISPU Kota Jambi berbahaya? Laporan selengkapnya bersama Yoga Wijanarko.
1: Standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi berada dalam kondisi berbahaya pada Kamis kemarin. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, nilai ISPU tercatat mencapai 306, setelah sebelumnya mencapai puncak 331 pada sekitar pukul 1 dini hari kemarin. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mulyono mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat atau berisiko bagi masyarakat.
2: Di hari ini kita sudah di posisi 306 di jam 10 ini. Kita kemarin sudah di posisi kondisi ISPU di kategori berbahaya itu mulai dari jam 4 sore kemarin dengan kondisi ISPU 303. Terus puncak ISPU kita ini tertinggi itu terjadi pada jam 1 dini hari malam tadi itu 331.
1: Mulyono mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada saat kualitas udara berada kondisi buruk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka. Mulyono juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan kualitas udara melalui informasi.

0: resmi pemerintah. Kondisi kualitas udara dapat berubah, sehingga kewaspadaan dan pembatasan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan perkembangan ISPU. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Polres Kaur dan TNBBS gelar sosialisasi cegah perambahan hutan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Polres Kaur melalui Satuan Binmas mendampingi petugas Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS menggelar agenda sosialisasi pencegahan perambahan serta kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan edukasi konservasi yang dipusatkan di Aula Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal ini dihadiri perwakilan TNBBS, Polres Kaur, pemerintah, kecamatan, hingga tokoh masyarakat setempat. Pertemuan strategis tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya memelihara kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Polres Kaur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga area TNBBS dengan tidak melakukan pembukaan lahan maupun perambahan hutan secara ilegal. Pihaknya menghimbau warga agar segera melapor kepada aparat berwajib apabila menemukan atau mengetahui adanya aktivitas perusakan kawasan konservasi di lingkungan sekitar. Kepolisian mengingatkan bahwa setiap aksi perambahan lahan tanpa izin memiliki konsekuensi hukum tegas demi melindungi fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
2: Polres Kaur mendampingi pihak TNBBS melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perambahan dan karhutlah. Dalam kesempatan itu, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin SIKMAP melalui KPU Satbimas Polres Kaur Ibda Jumidil SH mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan atau perambahan lahan di kawasan TNBBS.
1: Melalui pembekalan materi mengenai dampak buruk kerusakan hutan akibat pembakaran dan pembabatan liar, edukasi ini diharapkan dapat menggugah kepedulian warga secara berkelanjutan. Kepolisian menegaskan bahwa sinergi antara Polres Kaur, Balai TNBBS, dan lokal merupakan kunci utama dalam merawat keberlangsungan kawasan hutan. Seluruh rangkaian sosialisasi preventif di Kecamatan Nasal tersebut berlangsung aman, tertib, serta menguatkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas lingkungan bagi generasi mendatang. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, kita simak laporan dari RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System. Berikut bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah terkait program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS.
2: Oke, Bu, terkait yang PMAAS untuk perkembangannya di Provinsi Bengkulu sekarang seperti apa, Bu?
3: Baik, kita habis dulu sangat apresiasi adanya kegiatan program pemerintah PMAAS yang mengembangkan produksi dan imbas hasil panen padi. Ini salah satu caranya, karena apa kita butuh itu masih terbatas PMAAS kita tidak terlalu tinggi, sehingga dengan ada kegiatan PMAAS ini harapannya dengan PMAAS yang sama tapi kita bisa menghasilkan total 2.000 ini sangat membantu ya. Jadi proses itu sudah menyiapkan 8.262 luas lahan PMAAS sepersaya dari Kabupaten Kota, karena memang program ini kan dari Juli sampai Desember baru. Jadi sudah sebagian Juni ada yang penanaman, Juli sampai September ini baru mulai cair untuk 5 kabupaten yang sudah diberikan bantuan benih. Sisanya sudah disiapkan sepersaya mungkin dalam bulan September.
2: Kalau untuk ini perkembangan kita sampai dengan September akhir ini seperti apa penanaman PMAAS?
3: Nanti kita harapkan September ini penanaman terakhir ya. Berapa kabupaten yang menanam September, Oktober mungkin puncaknya. Tapi mereka masih dikasih kesempatan untuk sampai Desember mana boleh.
2: Oke, sampai akhir nanti ya. Kalau dari Pak Fika sendiri untuk penanaman Pak, dari petani sendiri kita ada kendala nggak?
4: Ya, kalau kendala itu pasti ada. Tapi kendala sekarang itu setelah kita coba itu masalah burung itu aja yang harus kita mulai. Sekarang udah beberapa kelompok kita mulai. Ya. Sekarang ada yang satu jari tingginya, ada yang jari ya. Tapi sekarang harus antisipasi ya, latihan. Tapi kalau kiong itu bagaimanapun juga kalau di dekat siring irigasi atau pembuangan itu kiong pasti banyak. Nah, itu harus dan sebentar tapi bisa ditanggulangi.
2: Seperti apa menanggulanginya?
4: Ya, kita harus di apakah disemprot dengan pestisida, apakah dia dipungut dengan tangan, yeah. Apakah dia diinikan dipancing dengan daun-daun kates, supaya dikumpul di situ makan, itu kita bisa
2: menggunakan ya. Sudah ada langkah-langkah antisipasi lah nih.
4: Iya, biasa. Tapi biasa udah mikirkan itu apa yang terjadi. Tapi itu kalau melihat dari keadaan kemarin itu, kalau dia kemarau terus, ya, otomatis gagal ya. Air nggak ada, tapi ya alhamdulillah, ini ada yang kita sepertiin. Dengan pompa air melalui bendungan buat sendiri dia bisa ngalir, tapi kalau sekarang udah hujan mudah-mudahan selamat ya.
2: Tapi kan ini lagi peralihan kan Pak, lagi peralihan musim kemarin kan kemarau, kita kan sebentar lagi ini kurang lebih musim hujan, tapi memang masih kering kan kita kan, hujannya tuh masih sebentar-sebentar ya. Itu sebenarnya Pak, pengaruh ke pertaniannya Pak?
4: Ya kalau hujannya satu minggu sekali, mudah-mudahan selamat ya. Asalkan keras, asalkan jangan sampai dia negeri bisa tidak mungkin. Nanti kalau dia bagus itu, seminggu dua kali hujan, kaki dia bertani. Tapi itu kan alam, tidak bisa ditentukan. Jadi ada berapa kali hujan, berapa hari di dalam ini, kita harus syukur ya. Karena sudah menyerami tanaman-tanaman yang ada di padi-padi yang udah kita tanam ini itu, karena sebagian tanah itu belum ada yang belum ada di dulu tanahnya. Kalau di Sumsel itu sekitar 70% itu yang sudah tanam, 30%-nya belum karena ikan air kemarin. Itu kendalanya di situ.
2: Akhir Bu, kalau misalkan tadi ada kendala-kendala kan dari petani juga untuk penanaman padi seperti hama dan sebagainya. Mungkin langkah-langkah yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dari tantangan-tantangan dari petani tadi seperti apa?
3: Karena ini kan memang kerja bersama ya, dari pusat, dari guru, dari provinsi, dan dari kabupaten kota. Kita mesinnya itu bersama. Informasi-informasi yang disampaikan ke kota, biasanya kita sama. Kita menyampaikan surat kembali pusat, kepada provinsi ke daerah-daerah kita. Dan kita juga menggerakkan bersama dengan guru, kita sendiri punya PT proteksi, dan mereka menjalankan ini seperti apa. Kita juga di bergerak. Kita juga ada juga stok pestisida, bla bla bla. Jadi kami ada sama-sama saat namanya program baru, kita nggak tahu oh kondisi seperti ini perbedaannya. Ini kan menjadi bahan evaluasi kita di daerah, juga evaluasi pusat di kedepannya mungkin strategi apa yang kita siapkan dan mereka mengantisipasi ini. Itu tadi bilang apakah kita tumbuhkan dulu kayak biasa tapi nggak setinggi. Biasanya kita nanam padi selama satu hari, mungkin selama seminggu yang seumur itu riskan nggak kira-kira kita taruh di lapangan atau seperti apa atau tadi pakai jaring mungkin ya mengantisipasi ini.
2: Yes. Akan dilaporkan ke pemerintah pusat juga.
1: Ya. Mendengar demikian wawancara bersama Kabid Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi dan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Fikri Hamzah. Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Jambi sore ini.

0: Kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, Dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, Kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu Kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting, terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan informasi berikut ini, Menko minta Dijen AHU respon cepat pengaduan masyarakat. Ya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini meminta jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU ini meningkatkan respon terhadap pengaduan masyarakat. Menurutnya, Dirjen AHU ini menjadi garda terdepan pelayanan hukum sekaligus mencerminkan wajah Kementerian Hukum. Dan Supratman meminta setiap direktorat terkait aktif membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan. Ia juga menekankan pentingnya memberi panduan hingga masyarakat memperoleh solusi. Ia juga mengatakan jumlah pengaduan terkait layanan Dijen AHU relatif sedikit setelah pengumuman pembukaan kembali registrasi bagi notaris pengaduan yang masuk sekitar 60 hingga 70 orang. Nah, Supratman juga meminta jajaran Dijen AHU tidak membiarkan pengaduan masyarakat tanpa respon dan setiap keluhan diminta tindak lanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing direktorat. Ia juga menegaskan penguatan pelayanan bukan berarti untuk perbaikan yang dilakukan Menteri Hukum selama ini belum maksimal. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan akan terus dilakukan agar masyarakat mendapat layanan hukum yang mudah dan responsif. Kita beralih ke informasi berikut ini, BI sebut KLM dukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Gubernur Bank Indonesia BI Destri Damayanti mengatakan kebijakan insentif likuiditas makro prudensial KLM BI mendukung pembiayaan sektor perumahan bagi masyarakat. Ia juga menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BI untuk memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui perbankan. Menurut Destri, ini kebijakan KLM turut mendukung pangsa kredit dan juga pembiayaan sektor perumahan real estate serta konstruksi pada Agustus 2006. Pangsa kredit dan juga pembiayaan sektor tersebut mencatat sebesar 18,76%. Selain KLM, BI juga memberikan dukungan melalui kebijakan Loan to Value, ini LTV, dan juga Financing to Value, FTV, untuk KPR non-FLVV melalui kebijakan tersebut. Lanjut Desri, bank dapat memberikan kredit hingga 100% dari nilai agunan. Dan untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca di rri.co.id tentang BI sebut KLM dukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

0: Anda. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, cek fakta berikut ini, pria dingin belum tentu tak peduli. Dan cek fakta psikologinya. Ya, banyak orang seringkali menilai pria bertingkat kecerdasan tinggi sebagai pribadi yang dingin dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Padahal, persepsi tersebut tidak selalu benar karena perilaku tersebut kerap bersumber dari ketidakmampuan mereka untuk membaca dinamika sosialnya. Sebuah pengamatan psikologi menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan intelektual tinggi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kecerdasan emosional. Akibatnya, pria cerdas kerap merasa canggung saat harus merespon percakapan ringan di ruang publik. Dan juga pemrosesan informasi yang mendalam, pria dengan kemampuan analitis tajam cenderung memproses setiap informasi secara mendalam, belum memberikan tanggapan proses berpikir yang memakan waktu. Ini membuat mereka tidak mereka terlihat pasif atau juga enggan terlibat dalam pembicaraan. Selain itu, fokus terlebih dahulu logika membuat mereka kesulitan memahami kiasan maupun ekspresi emosional dari lawan bicara. Hal ini memicu kecenderungan untuk memilih diam daripada memberikan respon yang tidak tepat. Dan untuk informasi cek fakta, pria dingin belum tentu tak peduli, Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di Jambi sore ini. Dan mendengar di mana pun Anda berada, Bang Adi juga buka line teleponnya di 0811 6707 885.

1 hingga 4 akan segera secara otomatis keluar dari sistem. Namun masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan maupun pendaftaran kembali melalui mekanisme perlindungan sosial. Menurut Yunita, dalam proses pemutakhiran tersebut, penerima PKH juga dinilai berdasarkan 36 indikator. Jika hasil penilaian menunjukkan penerima sudah tidak memenuhi kriteria dan juga statusnya dapat dinyatakan tidak layak menerima bantuan. Meski demikian, penerima masih dapat menyampaikan sanggahan apabila data atau juga kondisi yang menjadi dasar penilaian dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan saat ini jumlah penerima program Keluarga Harapan di Kota Jambi mencapai sekitar 17.000 penerima. Bantuan PKH disalurkan tiap 3 bulan sekali dengan berdasarkan bantuan berbeda-beda, disesuaikan dengan komponen penerima seperti warga lanjut usia dan juga anak sekolah. Kita beralih ke informasi berikut ini. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi bulanan atau juga month to month ini MTM pada September 2026 sebesar 0,19%. Kenaikan harga cabai merah menjadi penyumbang terbesar inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, mengatakan cabai merah memberikan andil besar 0,30% terhadap inflasi September. Selain cabai merah, komoditas beras premium juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi dengan andil sebesar 0,06%. Menurut Aidil, kenaikan harga beras premium dipengaruhi terbatasnya stok di pasar dan kondisi tersebut berkaitan dengan musim panen dan juga perubahan pola musim tanam. Selain cabai merah dan juga beras premium, daging ayam ras juga menjadi salah satu komoditas yang memberikan tekanan terhadap inflasi. BPS mencatat stok daging ayam ras relatif terbatas, sementara kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Aidil juga menyebut tingginya kebutuhan daging ayam ras juga berkaitan dengan peningkatan kebutuhan untuk program makan bergizi gratis atau juga MBG. Ya, sementara itu jika dibandingkan dengan September 2025, inflasi Jambi atau year on year ini tercatat sebesar 2,97%. Secara kumulatif sejak Januari hingga September 2006, inflasi Jambi mencapai 2,32%.

Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

Berdengar di mana-mana berada, Kabupaten Asap masih menyelimuti kota Jambi dengan kualitas udara sempat berada pada kategori berbahaya. Kondisi tersebut juga diduga tidak berasal dari wilayah kota Jambi, melainkan asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar yang terbawa angin menuju kota Jambi. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi, Mulyono, mengatakan wilayah Kota Jambi relatif tidak memiliki kawasan hutan yang luas sebagai sumber utama kabut asap. Berdasarkan kondisi arah angin, asap dari wilayah sekitar Muara Jambi ke daerah lainnya berpotensi terbawa menuju Kota Jambi. Mulyono juga menjelaskan arah angin yang bergerak ke tenggara ini menyebabkan asap dari wilayah sumber ini kebakaran berpotensi melintasi Kota Jambi. Dan kondisi tersebut juga kemudian berdampak terhadap kualitas udara di wilayah perkotaan, terutama ketika konsentrasi asap meningkat di kondisi atmosfer kurang mendukung penyebaran polutan. Nah, sebelumnya kualitas udara di Kota Jambi sempat mencapai nilai ISPU 331 sekitar pukul 1 dini hari dan masih berada di kategori berbahaya pada pagi harinya dengan angka 306. Kondisi ini menunjukkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap. Pemerintah Kota Jambi juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika konsentrasi asap dan juga nilai ISPU kembali meningkat. Dan juga masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker dan juga menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Kualitas udara di wilayah Kabupaten Kerinci dan juga sekitarnya mengalami penurunan signifikan akibat diselimuti kabut asap. Dan juga kondisi ini mulai mengganggu aktivitas warga serta berdampak pada jarak pandang dan juga visibilitas di area terbuka yang merosot hingga mencapai 1.300 meter. Berdasarkan pantauan dari BMKG Deputi Parbo Kerinci, kabut asap yang kian mempekat terasa mengikis jarak pandang pengendara sejak pagi hari. Asap pekat juga memicu bau yang menusuk hidung hingga menimbulkan rasa perih di mata dan juga kekeringan pada tenggorokan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kepala BMKG Deputi Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih, mengatakan kondisi ini termasuk yang terburuk dari akhir-akhir ini. Dan juga mengingat jarak pandang yang sangat pendek, ditambah lagi jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran yang dapat menambah tebal kabut asap. Yang menanggapi kondisi udara yang memburuk, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman gangguan saluran pernapasan akut atau ISPA.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dari kawasan perkantoran Jana Yani nomor 5 Tuan Epura Kota Jambi. Dan pendengar, informasi berikut ini, pelaksanaan operasional pengangkutan berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi terus berjalan dan juga saat ini telah diterapkan lebih dari 1000 RT dari sekitar 1600 RT yang ada di Kota Jambi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, ini mengatakan pelaksanaan OPBM tahap pertama telah mencakup lebih dari 1000 RT dan juga pemerintah Kota Jambi menargetkan seluruh RT dapat menerapkan sistem pengangkutan sampah berbasis masyarakat tersebut. Melalui OPBM, sampah dijemput dari rumah warga oleh operator yang dikoordinasikan oleh RT. Pemkot Jambi berharap penerapan OPBM dapat terus diperluas hingga pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Jambi berjalan lebih teratur. Kembali ke informasi berikut ini, aktivitas pengelolaan sampah terlihat pada pusat daur ulang Kecamatan Telanepura. Bank sampah ini menerima dari berbagai RT di sekitaran Telanepura karena dampak penutupan tempat pembuangan sampah di seluruh wilayah Kota Jambi. Salah satu operator pusat daur ulang Kecamatan Telanepura Kota Jambi, Mustafa, mengatakan daur ulang sampah yang saat ini dilakukan oleh dirinya dan juga rekan kerja lainnya mendapat fasilitas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Fasilitas yang diberikan diantaranya kendaraan truk pengangkut sampah sebanyak 6 unit. Sementara dalam operasional setiap armada ini terdapat 5 orang petugas untuk memilah berbagai sampah yang akan dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA, yakni Talang Gulo Palo 10. Mustafa juga menambahkan pusat daur ulang di bawah binaan Lingkungan Hidup Kota Jambi ini baru berjalan selama 6 bulan. Pada pusat daur ulang tidak hanya menerima sampah yang diangkut oleh petugas dengan menggunakan motor bak, akan tetapi juga menerima sampah yang diantarkan langsung oleh masyarakat dari rumah mereka.

Baik, berdengar di mana-mana Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk menemani Anda menjelang nanti akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran, dilanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib. Kita ikuti lagu-lagu religi islami. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu-lagu religi islami menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian hasiah Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Di era digital ini, jari kita punya kekuatan. Sekali klik, informasi bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Tapi, tahukah kamu, setiap unggahan, setiap komentar, setiap like yang kamu berikan bisa berdampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai jarimu menjadi senjata yang melukai. Jangan sampai jempolmu menyebarkan kebencian dan kebohongan. Bijaklah dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Jari pintar, hati-hati jempolmu.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar, kembali masih dari informasi menjelang nanti akan kita ikuti warta berita tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi berikut ini informasi perakiran cuaca dan hotspot pada kesempatan edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Ya. Malam hari secara umum diperkirakan udara kabur, dini hari secara umum diperkirakan udara kabur dan juga peringatan dini nihil. Suhu udara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan udara 65 sampai dengan 92%. Arah angin timur laut tenggara kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas dan juga hotspot tanggal 2 Oktober 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 36 titik panas yang tersebar di wilayah. Satu titik panas Batanghari dan juga Kabupaten Merangin, dua titik panas. Kabupaten Muaro Jambi, satu titik panas. Kabupaten Serolangun, tiga titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lima titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 23 titik panas. Kabupaten Tebol, satu titik panas. Ronkeser Endati, Lukita. Ya, kembali ke informasi berikut ini, pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Jambi, Wiwin Indratno ini melalui menilai penting untuk memastikan bahwa setiap proses penyaluran tetap mengacu pada ketentuan dan juga petunjuk teknis program, karena itu koordinasi aktif dengan seluruh pihak yang terlibat terus dilakukan. Monitoring dan juga koordinasi tersebut menjadi bagian dari Bulog, upaya Bulog Kanwil untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, setiap persoalan maupun dinamika dalam penyaluran dapat segera dikomunikasikan dan juga dievaluasi dan ditindaklanjuti bersama pihak-pihak terkait. Dan juga Perumbulok Jambi berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan bantuan pangan agar berjalan tertib, tepat sasaran dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bulog juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan juga akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan pangan. Dalam balasannya, Bulog selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga pihak terkait untuk memastikan proses penyaluran berjalan tertib, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kita kembali ke informasi berikut ini, pembangunan danau buatan di kawasan Kota Baru, Palima Jambi ini terus berproses. Danau tersebut dibangun di atas lahan kosong dan juga sebagian besar area rawa. Aktivitas penggalian dan juga pemindahan tanah masih dilakukan oleh sejumlah pekerja. Salah satunya Senturi yang telah bekerja selama 6 bulan dalam proses pembangunan danau tersebut. Senturi juga menyebutkan salah satu tugas yang ia lakukan mengangkut tanah hasil galian menggunakan mobil truk menuju kawasan Pal 10 Kota Jambi. Jarak yang ditempuh dalam satu kali perjalanan sekitar 12 km. Ia juga menjelaskan pengangkutan tanah dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore dan juga kembali dilanjutkan pada pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Dalam sehari, aktivitas pengangkutan dapat dilakukan beberapa kali dengan target pekerjaan ditargetkan selesai pada minggu depan sesuai dengan kontrak kerja. Dan juga pembangunan danau buatan ini diharapkan dapat menambah destinasi wisata baru di Kota Jambi. Dan juga keberadaannya juga diharapkan dapat memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat. Dan baik pendengar di mana pun Anda berada, kami beritahukan kembali, tepat nanti pada pukul 19 waktu ini Semarang, akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3.

Gayung, alat yang sering kita gunakan untuk mengambil air, memiliki sejarah panjang dan berkembang dari budaya tradisional Asia Tenggara. Awalnya, masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau bambu yang dipotong sebagai wadah untuk menimba air dari sumur atau kolam. Alat sederhana ini kemudian berevolusi menjadi gayung yang kita kenal sekarang. Memudahkan penggunaan untuk mandi atau mencuci. Materialnya juga bergeser dari kayu dan logam menjadi plastik yang lebih ringan dan tahan lama. Gayung tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara Asia, terutama di wilayah yang masih menggunakan kamar mandi bergaya tradisional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Kuleshiap yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mengenalkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri,
2: menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP atau pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya Pak? Gitu, Pak. Pak, mungkin dikit aja Pak. Pak.
12: Dikit Pak.
13: Tanya penyidik ya.
12: Boleh Pak,
13: ya.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan.

0: penyidikan dan penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardien Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
1: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
2: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
1: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
3: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
0: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
6: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik ini ya.
5: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
7: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
5: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara.

0: antara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
2: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
3: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
2: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
4: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
2: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personil militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Herdman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: For Indonesia, scored by player number 23, Justin Hunter. Go untuk Indonesia.
6: Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
7: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
6: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
7: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
6: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada ribuan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, dari angka tersebut, yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk dicegah. Hal tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk katakan tidak, berteriak, serta kenalkan pula anggota tubuh yang tak boleh dilihat, disentuh, terutama bagian yang sensitif oleh orang tak dikenal atau orang asing. Orang tua harus mengenali tempat anaknya bermain dan mengawasi serta mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan seksual dengan melihat perubahan perilaku pada anak. Kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pendidikan serta pemahaman lebih dalam kepada anak.
1: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Ambang batas telinga kita mampu mentolerir suara kendaraan bermotor itu antara 85 desibel sampai 90 desibel. Suara knalpot kendaraan yang terlalu bising tentu sangat merugikan, karena sudah membuat ketidaknyamanan berkendara, merusak kesehatan telinga, juga terancam sanksi berupa pidana kurungan ataupun denda.

Ya, baik peringat di mana pun anda berada, saya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan terima kasih banyak buat anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 bersama Bang Adi, menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan selanjutnya, rekan kami Asti akan menemani anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Bang Adi harus pamit diri, dan selamat malam, sukses selalu, dan selalu menjaga kesehatan.

0: apa, Liz?
1: Kamu hari ini free kan? Temenin aku ya buat ngurus catering.
0: Lah, bukannya kemarin udah?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba mbaknya catering gak bisa dihubungi. Tinggal seminggu nikah aja. Ah, ribet amat. Pokoknya temenin aku ya.
0: Iya deh, emang sama siapa aja, Liz?
2: Aku, kamu, sama Camer ntar ketemu di sana.
0: Oh, bagus deh. Yang penting gak berdua sama kamu ya.
2: Oke, thanks ya, Dit.
0: Iya, bentar lagi aku OTW.
1: Oke, Dit. Aku tunggu ya.

Adit kok tumben ya, diem aja. Apa lagi ada masalah dia? Apa sebenarnya dia gak mau ya nganterin aku?

0: Halo Tante, apa kabar?
1: Sudah nyampe ya kalian.
2: Halo Tante.
1: Makasih ya Adit, udah mau nganterin Lisa.
2: Iya Tante, namanya juga Lisa. Kalau gak ngerepotin saya, bukan Lisa itu namanya.
0: Ih, kamu kok rese sih?
1: Ya udah, ayo masuk. Tante sudah milih beberapa menu. Nanti kamu tinggal cobain ya Lis. Kalau ada yang kurang cocok, bisa request menu lain.
0: Iya Tante. Dit, kamu kan perwakilan calon tamu. Nih, kamu coba baksonya ya. Gimana menurut kamu?
2: Enak sih.
0: Kalau dessertnya gimana? Kemanisan gak?
2: Biasa aja tuh, tapi ya enak juga kok.
0: Mungkin buat aku aja ya yang terlalu manis. Kalau ini satenya gimana?
2: Satenya juga enak.
0: Kamu tuh serius gak sih? Aneh banget loh kamu hari ini. Dari tadi di mobil diem aja. Ketus banget seharian. Kenapa sih? Lagi ada masalah?
2: Apaan sih kamu? Kepo amat.
0: Serius, Dit. Kamu tuh kenapa? Kalau ada apa-apa, cerita dong. Kan kita sahabatan udah bertahun-tahun.
2: Iya, kita kan cuma sahabatan ya. Yakin? Kamu mau tahu?
0: Iya, udah. Cepat ngomong. Ada apa?
1: Lisa, ini jangan lupa cobain rendangnya.
0: Iya, Tan. Ada apa sih, Dit?
2: Aku sayang sama kamu, Lis.
0: Kan keselak. Ditanyain serius. Malah ngelawak. Pakai bisik-bisik lagi. Geli setan.
1: Kenapa, Lisa? Ada yang salah sama minumannya?
0: Enggak, Tante. Ini kayaknya kemanisan deh. Sampai bikin keselak.
1: Mbak, ini tolong minumannya, gulanya dikurangi.
2: Tuh kan, kamu gak percaya.
0: Ya gimana mau percaya? Gimana ceritanya? Tiba-tiba kamu bisa ngomong gitu ke aku.
2: Aku serius, Lisa. Aku sayang sama kamu.
0: Hah?
2: Aku udah gak tahu lagi harus kayak gimana biar bisa memendam perasaan sayang aku ini ke kamu. Aku kira seiring berjalannya waktu, rasa ini bakalan pudar. Tapi makin kesini, makin aku gak bisa ngontrol perasaan aku ke kamu, Lis.
0: Dit, aku gak tahu deh kamu serius apa bercanda sekarang. Tapi kamu tahu kan, aku udah sama Bagas sekarang. Dan kami mau nikah minggu depan.
2: Iya, aku tahu itu, Lis.
0: Terus, kamu mau apa? Apa kamu ngarepin aku juga bakal bilang hal yang sama ke kamu? Kalau kamu emang serius, maaf, aku gak bisa ngebalas perasaan kamu. Kamu kan tahu, aku sayangnya sama Bagas. Dia itu orang yang selama ini aku cari, dan akhirnya aku bisa nemuin Bagas.
2: Iya, aku paham, Lis. Aku cuma pengen kamu tahu aja. Aku gak pengen di masa depan nanti bakal nyesel aku gak bilang ini ke kamu. Aku gak ngarepin kamu bakal balas perasaan aku ini ke kamu, Lis. Asal kamu bahagia sama Bagas, aku udah seneng kok.
0: Tapi kamu minggu depan bakal datang kan? Kamu kan udah janji bakal nyanyi di pernikahan aku.
2: Iya, kalau itu aku tetap bakalan datang kok. Tenang aja, setelah itu aku bakal pergi jauh, Lis. Jauh sekali dari kamu dan dari kalian.
0: Dit,
2: itu yang terbaik buat kita semua. Kayaknya aku juga bakal lebih cepat ngelepasin kamu kalau kita jauhan. Jadi aku akan pergi, Lis.

0: Pak nikahkan dan kawinkan anak kandung Bapak nama Lisa kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 7,33 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Lisati binti Purwanto dengan mas kawin tersebut tunai.
2: Sah alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin.
3: Maafin aku ya Dit, tapi aku yakin kok kamu bakal bisa nemuin kebahagiaan kamu juga.

0: akhirnya bisa duduk juga.
1: Kamu udah ngobrol sama Adit?
0: Hah? Ngobrol? Ngobrol apa maksudnya?
1: Iya, tentang Adit ke kamu.
0: Oh, udah? Kok kamu tahu?
1: Ya tahulah, Adit ngomong langsung ke aku sebelum ngomong ke kamu.
0: Terus? Gak penasaran? Aku jawab apa ke Adit?
1: Aku udah tahu jawabannya. Nyatanya sekarang udah duduk di sini sama aku.

0: Itu kayaknya Adit lagi nyanyi deh.
1: Mana?
0: Kalau kamu gak nyaman, aku bisa minta WO buat nyuruh Adit ganti lagu.
1: Gak usah. Aku pengen kesempatan terakhir buat Adit untuk ngungkapin perasaannya ke kita.

Demikian drama radio dengan judul Ikhlas, persembahan RRI Madiun, dengan para pemeran Teddy, Roni, Niar, dan Nini. Naskah karya Anissa. Kita berpisah. Jumpa lagi di lain kisah.

0: Jambi malam ini.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali, saya Hastu Landari kembali hadir untuk menemani kebersamaan Anda di segmen Jambi malam ini ya, Pro 1 RRI Jambi. Nah, setelah tadi kita dengarkan drama radio, luar biasa sekali ya. Dan pastinya juga pendengar, beragam program acara lainnya juga akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda

insya Allah bisa terrealisasi apa yang menjadi harapan dan cita-cita Anda tentunya ya. Baiklah pendengar di Pro 1 RRI Jambi edisi hari ini, saya Astu Landari yang akan menemani Anda dengan informasi menarik ini terkait mengenai komoditas komunitas ya. Dan juga nanti kita akan ada acara, program acara Ruang Rindu. Nah, di situ kita akan membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung, yang mau dengar lagu favoritnya, atau malam-malam pengen banget dengar lagu yang disuka sama orang yang kayaknya udah tiada, atau mungkin yang udah pisah lama gitu ya. Atau apapun deh cerita Anda ya, yang pasti temanya saya buat nanti pilihan sulit ya. Oke, untuk Anda semuanya pendengar dimana saja berada, selamat menikmati waktu malam hari ini. Anda yang sedang berkumpul keluarga atau juga yang lagi nongkrong ya kan, hati-hati juga ya, tetap jaga-jaga tuh, apalagi anak-anak muda yang hobi banget nih kalau malam-malam nongkrong dulu gitu ya. Waspada pas pulang malamnya, terus juga kendaraan ya. Nah, diparkirkannya pokoknya hati-hati ya. Bila perlu ditambahkan kunci pengaman ya. Oke, baiklah. Yang lagi di jalan juga hati-hati dalam perjalanannya, terutama nih tadi buat Pak Kepsta ya. Apakah Bak TU juga ada Ibu Dewas, Ibu Rini, luar biasa Mas Tommy juga. Mas Rasid, aduh luar biasa Mas Rasid ya, standby 24 jam. Oke, baiklah untuk Anda semuanya pendengar di mana saja berada, saya mau kasih satu lagu nih untuk Anda ya, tapi jangan melo ya. Gimana ya, kitanya udah gak ada hubungan lagi, udah gak komunikasi lagi, tapi masih ada rasanya gitu ya. Kayak judul lagu Unmatch yang satu ini, Putus Tapi Cinta. Nah itu dia, ini dia lagunya.

0: bayar satu barang ini kok, Mas.
1: Maaf, Bu. Nggak bisa, kamu sudah latihan juga dari tadi.
2: Maaf, Bu. Mohon tetap mengikuti antrian ya. Saya akan melayani sesuai urutan kedatangan.
0: Aduh, Mbak. Tapi saya buru-buru, Mbak. Tolonglah, Mbak.
2: Saya mengerti, Ibu. Tapi yang lain juga punya keperluan dan sudah meluangkan waktu untuk mengantri. Kalau kita dahulukan yang tidak ikut antri, tentu tidak adil bagi yang sudah menunggu, Ibu.
3: Antrian bukan sekedar barisan. Antrian adalah tentang hak menghargai waktu dan hak orang lain. Untuk kamu yang sedang antri, jangan menyerobot ya. Dan untuk petugas atau kasir, jangan ragu untuk tegas dan konsisten. Jangan karena kenal, karena hanya membeli satu barang, atau karena mengaku sedang terburu-buru. Lalu, aturan antrian dilanggar.
2: Silakan Ibu, kita layani sesuai nomor urut antrian ya.
3: Karena pelayanan yang baik bukan hanya cepat, tapi juga adil. Yang datang duluan, dilayani duluan. Yang serobot antrian, hargai yang sedang menunggu.

Iya, berikan di mana saja Anda berada di program 1 RRI Jambi ya. Pendengar, kita akan bicara mengenai daripada komunitas ya. Komunitas yang ada di Provinsi Jambi atau juga di Indonesia.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kalau kita bicara mengenai komunitas, yang pasti ini adalah sekumpulan orang yang hidup atau berinteraksinya itu dalam satu lingkungan tertentu ya, dan tentunya memiliki kesamaan baik dalam hal tujuan, kemudian minatnya, hobinya, kepentingan, dan juga kondisi sosial ya. Nah, dalam semua sebuah komunitas ini kan setiap anggota pastinya saling berhubungan ya, dan tentunya bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama juga.

Ya, fungsinya pendengar pasti perannya itu penting ya dalam kehidupan masyarakat, karena ini bisa menjadi wadah atau tempat bagi seseorang untuk memperoleh dukungan sosial, berbagai pengetahuan, terus juga bisa mengembangkan kemampuan, dan tentunya ini bisa membangun hubungan dengan orang lain juga ya. Dan melalui komunitas, seseorang juga dapat bekerja sama, ya kan, belajar bekerja sama, terus juga menghargai perbedaan dan menyelesaikan masalahnya itu secara bersama-sama pula, serta meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kita kenalan yuk dengan komunitas-komunitas yang ada di Jambi ya, atau yang ada di Indonesia. Pokoknya banyak ya komunitas-komunitas yang ada di Jambi ini.

Ya, pendengar, tentu kalau kita bicara komunitas ini luar biasa sekali ya. Apalagi di salah satu daerah di Provinsi Jambi, di Jambi ada cukup banyak juga dan bidangnya juga beragam ya. Dan seperti misalnya ada komunitas seni budaya, ada komunitas olahraga, dan ada juga komunitas sosial serta relawan. Kemudian ada juga komunitas itu yang berdasarkan hobi, ya kan? Dan ada pula komunitas yang cinta lingkungan, ya. Ada lagi komunitas literasi dan juga pendidikan. Nah, luar biasa banget ya. Jadi banyak sekali komunitas yang bisa kita ketahui dan kita pun bisa bergabung nih ya. Apalagi zaman sekarang nih pendengar ya. Komunitas itu bisa kita bentuk ya kan melalui media sosial.

Ya, pendengar, komunitas literasi dan pendidikan ada di Jambi itu yang bergerak di bidang literasi dan kegiatan membaca ya. Komunitas Jari Menari itu juga tercatat oleh Balai Bahasa Provinsi Jambi ya. Nah, terus juga ada komunitas Sahabat Ilmu Jambi bergerak di bidang pendidikan dan literasi, terutama untuk anak-anak dan juga remaja. Ada juga yang memberikan nama komunitasnya itu mengangkat ikon Jambi atau juga hal-hal yang berbumbu Jambi gitu ya. Ini ada generasi pencinta literasi. Nah, disebutkan dengan komunitas Gentala ya. Nah, tuh generasi pencinta literasi. Nah, melakukan kegiatan membaca di sini, menulis, terus juga literasi digital dan ada juga pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau komunitas seni budaya ini ada komunitas drama dan sastra ya. Seperti misalnya teman-teman yang suka dan hobi teater gitu ya. Nah, di sini nih tempatnya ya. Ada juga komunitas Gemulun Indonesia. Ini berfokus pada pelestarian sebenarnya, terus pengembangan dan kajian budaya termasuk juga budaya Jambi. Kalau komunitas lingkungan di Jambi ada namanya itu komunitas Sahabat Sungai Batanghari. Artinya berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan Sungai Batanghari. Dan ada lagi Jambi Environmental Komunitas namanya, sama ya, bergerak juga dalam bidang lingkungan. Dan pemerintah Kota Jambi juga mencatat nih keterlibatan komunitas pencinta lingkungan ini dalam kegiatan pengelolaan sampah dan isu perubahan iklim. Di dunia olahraga, komunitas olahraga dan alam itu ada namanya komunitas Ontel Jambi. Nah, ini berkaitan dengan sepeda ya. Sepeda yang zaman bengen. Kalau kata kita zaman bengen ya kan, sepeda orang tua kita dulu masih ada enggak ya sekarang? Ada. Nah, ini melalui komunitas Ontel Jambi ini ya. Terus juga ada komunitas Eiger Mountaineer Club Jambi. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan alam dan pendakian. Nah, buat yang hobi mendaki gunung ya kan, menelusuri alam yang luar biasa ini. Nah, di sini nih wadahnya atau tempatnya ya. Nah, kalau di universitas di Unja itu ada namanya Mapala Siginjai, bergerak dalam olahraga pertualangan alam bebas dan juga pelestarian lingkungan ya, sejalan. Kalau komunitas berdasarkan hobi tuh kayaknya banyak ya. Seperti misalnya nih komunitas yang hobi skater, terus juga yang hobi sepatu roda ya di dunia olahraga ya. Terus ada komunitas menari mungkin, dan masih banyak lagi komunitas-komunitas yang lainnya ya. Nah, yang pasti pendengar, di tujuannya itu, satu tujuan di sebuah komunitas itu pastinya bisa bermanfaat ya bagi banyak orang tentunya. Dan di kebersamaan kita malam hari ini, di malam ini yang luar biasa sekali, Anda yang mungkin mau tahu atau memberikan informasi terkininya ya mengenai komunitas-komunitas yang ada di dekat Anda, yang ada di wilayah Anda. Mbak, kami ada komunitas emak-emak berdaster ya. Itu tujuannya apa? Mungkin ada satu hal yang dilakukan, kegiatan-kegiatan dalam komunitas itu yang berdampak langsung pada masyarakat. Ya, kadang kita mendengar nih nama komunitas unik dan aneh ya kan, tapi ternyata isinya, program-program mereka itu luar biasa sekali ya.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami saat ini, dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI ini di aplikasi RRI Digital juga ya, serta di streaming rri.co.id. Dan tentunya pendengar, untuk malam hari ini menemani kebersamaan Anda yang sedang beristirahat atau juga yang saat ini sedang mencari kuliner ya, mencari makanan favorit ya, dan menelusuri Kota Jambi saat ini, mudah-mudahan ketemu ya. Dan banyak banget tuh yang sudah viral, dan tentunya bisa juga lihat di para konten kreator kita yang mungkin sudah membagikan nih rekomendasinya tempat-tempat makan yang istimewa, dan apalagi yang punya acara ya untuk malam hari ini bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Ada satu tembang lagu dari Syahrini, Semua Karena Cinta, untuk Anda di malam hari ini. Dan nanti tepat jam 21 saya ajak Anda untuk bersama di program acara Ruang Rindu ya. Jadi catat dulu nih nomor WA Pro 1-nya di 0811 6707 8850 ya. Di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi 0811 6707 8850 pendengar ya. Silakan yang ingin request lagu, dan nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya dengan tema kita malam hari ini pendengar. Pastinya yang ingin menelpon secara langsung pun kami nantikan nanti di nomor yang sama ya. Oke, baik pendengar, selamat malam dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Coba jujur, kapan terakhir kali mata kamu berkedip? Tanpa sadar, saat kita keasikan menatap layar HP atau laptop, frekuensi berkedip kita turun drastis dari 15 kali per menit, jadi cuma 5 kali aja. Padahal, jarang berkedip itu berbahaya loh. Selain bikin mata perih, kering, dan lelah, kebiasaan ini bisa merusak lapisan pelindung kornea hingga memicu computer vision syndrome. Biar matamu nggak menjerit, yuk terapkan rumus 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kedip-kedip santai, biar matamu tetap segar.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak? Laptop atau charger HP yang tetap dicolok ke stop kontak, padahal nggak dipakai, tetap nyedot listrik. Fenomena ini disebut vampire power. Di rumah, vampire power ini bisa menyumbang hingga 10% dari total tagihan listrik bulanan kamu loh. Yuk, biasakan cabut steker yang nggak terpakai. Hemat uangmu, hemat energi bumi.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam dan apa kabar Anda di malam hari ini. Pendengar, kita bersama di program acara Ruang Rindu ya malam hari ini. Dan tentunya pendengar, untuk malam hari ini menemani kebersamaan Anda yang saat ini sedang merenung ya dengan kejadian tadi ya kan. Kejadian apa sih Mbak? Sok tahu banget gitu ya. Ya gak tahu, pastinya satu hari penuh ini ada aja ya yang mungkin buat Anda senang, buat Anda sedih ya kan. Dan pastinya pendengar, ini ada yang berdampak mungkin pada hal-hal yang bisa membuat menurunkan semangat Anda ya. Dan pastinya pendengar, di Ruang Rindu malam hari ini kita akan membahas di satu tema kita pada Ruang Rindu malam hari ini. Saya ajak Anda juga bergabung nanti ya. Nah, besok tuh pergi nggak ya gitu, atau besok kita kesini nggak ya? Ada yang pastinya harus memilih ya buat besok, acara besok, atau juga ada hal-hal lain lah yang membuat Anda berada pada pilihan sulit ya kan. Nah, itu dia di tema kita Ruang Rindu malam hari ini pendengar, formasi 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan bersama di temanya mengenai this or that, pilihan sulit. Nah, kira-kira dalam hidup Anda, Anda pernah enggak mendapatkan atau menjumpai pilihan yang sulit dalam hidup Anda atau aktivitas Anda pokoknya ya. Oke, boleh bergabung di 0811 6707 8850. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo Mbak Ula.
0: Iya, saya salam terus jawab sendiri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, baru muncul suaranya Mbak Ida nih. Apa kabar Mbak Ida?
1: Kabar baik Mbak Ulan.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Mbak Ulan gimana?
0: Alhamdulillah sehat, Ida. Sehat walafiat, iya, kan. Pokoknya segar bugar.
1: Iya kan, tanggal muda.
0: Tanggal muda. Yang nelpon juga muda.
1: Yang rumah juga muda.
0: Iya. Tanggal 2 hari ini ya, Daya?
1: Ih, pura-pura enggak tahu punya.
0: Kura-kura dalam perahu dah.
1: Iya.
0: Lagi ngapain nih, santai ya? Nelponnya di mana nih? Di kamar, di teras depan, atau di atas pohon?
1: Emang di atas pohon.
0: Malam-malam di atas pohon emang apaan, Mbak? Bilang.
1: Yang rambut panjang tuh, Mbak.
0: Allahu Akbar, jangan dah. Ini sangat berdampak padaku nanti pulang dah.
1: Tidak situ Anda mau ulang.
0: Tidur di studio Pro 1. Oke, siap.
1: Pagi-pagi baru balik.
0: Tapi jujur aku pernah memang loh tidur di Pro 1. Waktu itu dinas malam terus hujan deras sekali kan, enggak berani pulang. Ya udah tidur di sini deh.
1: Ya, itu kan enggak, Mbak. Ada itunya aja kan, enggak usah balik deh apa semalam.
0: Enggak ada guling, enggak ada apa yang bisa dipeluk di sini. Bantal enggak ada. Ya kan emang enggak buat tidur.
1: Dibawa apa
0: enggak? Bawa. Izin ya, dibawa ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Baik Mbak Ida, kalau boleh cerita-cerita sedikit nih, pernah enggak mengalami pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup ini?
1: Yang kayak mana tuh, Mbak?
0: Misalnya nih Anda harus berangkat ya kan, tapi nggak bisa ninggalin orang yang disayang yang memang kebetulan lagi sakit atau gimana gitu.
1: Oh, itu adalah Mbak Ula.
0: Pernah ya, terus gimana?
1: Ya kalau harus berhubung sakit tinggal nggak usah lah.
0: Kenapa?
1: Ada pilih salah satu kan?
0: Iya, pilihan yang sulit. Waktu itu gimana ceritanya Mbak Ida?
1: Kan dia kan tiap hari kan ke kebun ulan kan. Tapi pas itu pas papa lagi sakit agak-agak parah gitu kan. Jadi sih ngalin lah selama 5 hari terlalu itu kan ada libur mama tuh yang kebun pas sudah di kebun tuh kan.
0: Oke, nggak tega ninggalinnya ya Daya.
1: Iya, nggak tega sama ular. Jadi kan ya 5 hari sih apa itu ya udah itu kan tak itu lagi nampaknya mbak kan agak-agak lain gitu kan. Tidak usah lah kalau 5 hari itu ya dia tuh gak aku lagi kan saatnya kan dia enggak lah mbak ular. Jadi enak kita ada kan. Lalu kita ke kebun kan itu kan nah, jadi agak kan tadi pilihan tuh ya salah kan.
0: Iya. Sama
1: 5 hari.
0: Atau mungkin yang apalagi mungkin yang sering nih pasti aku rasa pendengar kita banyak juga nih ada juga nih ceritanya yang mungkin waktu itu dapat keterima tawaran kerja gitu ya. Yang ini deket kerjanya tapi gajinya pas-pasan. Yang itu jauh tapi gajinya besar. Nah, ini pilihan yang sulit ya. Iya, kalau Ida ya itu tadi ya karena meninggalkan orang tua ya. Ya udah deh, gimana ya pergi enggak gitu ya. Akhirnya ya udah tinggal di rumah ya kan.
1: Yang kan sih mana yang agak-agak bahaya kan kita gitu.
0: Tapi memang ketika meninggalkan orang tua lagi sakit sendirian di rumah apa namanya rasanya gimana ya deh ya kepikiran ya. Kalau kepun kita pergi kita juga jadinya enggak ini
1: iya kan? Kalau ada yang jago ini enak kan kalau enggak ada tuh susah.
0: Jadi kepikiran juga dan kerjaan tapi kita juga jadinya
1: kerjaan tidak ada fokus lah jadi
0: iya enggak fokus jadinya kerjanya iya deh
1: pelayan itu pikir ngayal gitu.
0: Iya deh. Oke lah kalau begitu lagunya apa Mbak Ida?
1: Lagunya
0: boleh?
1: Bebas Mak Wilan ya?
0: Apa tuh?
1: Yang baru atau yang lama gitu? Bebas?
0: Oh, bebas aja lah.
1: Bebas aja ya. Andra Respati bisa Mbak?
0: Andra Respati, oke.
1: Okay. Yang itu jadinya apa ya? Satu lagi untuk selamanya. Ya duet tuh Mbak.
0: Satu untuk selamanya.
1: Satu hati untuk selamanya.
0: Oke, okay. Aku coba klik dulu ya Daya. Salam-salamnya buat siapa Daya?
1: Salamnya untuknya Mbak Ula. Selamat malam tugas. Pulangnya hati-hati Mbak. Ada yang nyemput gak Mbak?
0: Gak ada Daya.
1: Teganya.
0: Sungguh teganya dirimu.
1: Belanda yang bawanya.
0: Serius dah, aku ini kan Wonder Woman dah.
1: Lewat Mbak Ulan lewat atas ya.
0: Lewat atas. Tak percaya kau Kanda? Aku punya helikopter. Helikopter turun ke padang.
1: Yang sering siang yang bawa-bawa tenang.
0: Oh itu bukan. Itu yang ambil air di sungai Be. Itu ya water bombing ya. Betul.
1: Mbak Ulan apa Be? Numpang di situ ya bentar.
0: Oh iya kalau ada boleh lah dah ya. Gak ketemu kita dengan yang ada di jalan raya.
1: Ada gak lagi nih
0: Andra Respati yang satu hati mana nih? Enggak ngeklik dianya dah.
1: Iya, menunggu enggak ada juga, Mbak.
0: Apa?
1: Yang ada itu menunggu. Itu mana yang ketemu lah, Mbak?
0: Ada Andra and the Backbone. Ada sih Andra Respati yang judul itu tuh belum enggak ada enggak bisa keklik gitu.
1: Enggak bisa.
0: Ah, ini nah, ada. Oh, ya. Cinta yang kau ganti adanya. Terus, oh yang ini ada ya. Yang apa namanya tuh? Andai tak berpisah bukan ya. Tadi apa tadi?
1: Satu hati untuk selamanya.
0: Satu hati untuk selamanya adanya inilah aku. Korban perasaan. Terus, andai tak berpisah. Terus, oh satu ikatan cinta ya?
1: Tidak, yang itu tadi lah. Andai tak berpisah tadi Mbak.
0: Andai tak berpisah, oke.
1: Iya.
0: Oke siap. Itu ya lagunya oke. Okay. Ini duet juga nih Andra Respati featuring Gisma Wandira. Gak apa-apa ya?
1: Iya, ada yang ketemu nggak, Mbak?
0: Oh, kesiam.
1: Soalnya sejak ulang sama malam atau gak, tapi sama siang.
0: Masa sama siang sih? Udah malam gini. Hello.
1: Terbiasa, kan siang.
0: Iya.
1: Iya, untuknya Mbak Ika, Mbak Piru, Bunda Wati. Mbak Anissa. Bang Arman. Semuanya Mbak Ulan ya?
0: Iya.
1: Ulan, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan saya Astulandari masih temani Anda malam hari ini. Yang pasti saya mau dengar cerita Anda yang punya

0: Iya, Kak Butet.
1: Paling cantik.
0: Apa kabar?
1: Api-api, wae.
0: Nah, sudah. Macam mana pula kau ini, Butet?
1: Ulan sehat ya?
0: Alhamdulillah. Kecilin sedikit volume radionya,
1: oh,
0: Kak.
1: Iya, ya?
0: Iya, makanya terus jangan di dekat situ.
1: Udah. Udah kecil kok.
0: Udah kecil?
1: Iya.
0: Iya, baiklah. Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Apa sih ditanya?
0: Nanti dulu, aku tanya dulu. Sehat nggak di kau?
1: Kenapa?
0: Sehat nggak di kau sekarang?
1: Amin, Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Amin.
0: Nggak ada batuk kau?
1: Nggak ada.
0: Oh, Alhamdulillah. Bikin. Alhamdulillah kalau tidak terjebak dengan batuk. Tapi tidak terjebak pinjol, kan?
1: Enggak lah, Kak.
0: Jangan, Kak. Jangan sampai nggak jadi.
1: Ya, insya Allah, jangan. Tidak ya.
0: Iya. Kalau kita cerita apa? Kita cerita tentang pilihan yang sulit. Pernah nggak, Kak Butet? Pernah nggak, Kak Butet, berada pada pilihan yang sulit? Nah, misalnya nih, punya banyak uang tapi sedikit waktu. Atau banyak waktu tapi uangnya pas-pasan.
1: Oh, ya,
0: atau nih kita pas lagi ngomongin tentang liburan nih sama keluarga atau anak-anak, yang ini pengen ke pantai, yang ingin pengen ke gunung gitu ya, aduh gimana tuh,
1: yang anak pingin ke sini gitu kan, yang kita sebagai orang tua pingin ke sini yang lain,
0: tuh gimana,
1: jadi
0: Kak Butet?
1: daripada tidak jadi
0: masya Allah.
1: Tidak jadi. Ya begitu.
0: Berarti nggak usah pergi ya, Kak ya?
1: Nggak usah lah, daripada ribut.
0: Benar. Iya, kan? Dan juga kalau udah pergi liburan itu, kalau udah ada cekcok ya kan, jadi nggak mood terus,
1: iya,
0: cuma aja
1: enggak,
0: ya Kak ya?
1: Mood kan. Kata-kata mood.
0: Moodnya udah hilang gitu ya?
1: Iya.
0: Aduh, bikin kacau aja nih.
1: Iya, itulah kalau kita punya anak ini ya, pendapatnya masing-masing lain-lain.
0: Iya, benar. Jadi ya gimana deh bisa supaya satu suara gitu ya dalam satu rumah.
1: Iya. Kayak paduan suara itu kan lah.
0: Iya. Suara. Ini cerita kau nostalgia, kau pernah masuk paduan suara, aku rasa.
1: Lagunya apa?
0: Terserah kau.
1: Di situ udah tertulis nggak?
0: Ikut saja. Malam ini aku serahkan. Hah? Malam ini aku serahkan untuk kau spesial.
1: Pilih sendiri ya?
0: Iya.
1: Lagu pop?
0: Iya.
1: Lagu lama apa baru?
0: Maunya baru atau lama?
1: Lama ya.
0: Iya, boleh.
1: Dari Desi Ranasari aja.
0: Tenda biru ya?
1: Enggak. Ada kan lagu satu laginya?
0: Ada.
1: Apa? Seperti?
0: Seperti?
1: Seperti mati lampu, ya
0: seperti
1: sayang.
0: Seperti mati lampu, ya sayang. Enggak, Kak. Enggak bisa itu.
1: Enggak bisa. Yang itu Desi aja.
0: Iya, Desi Ranasari ya.
1: Apa judulnya?
0: Judulnya, ntar aku bacain ya. Ada cerita, cerita kau dan aku, dari hati ke hati, terus sampai hati, impian hati, kegundahan, matamu bicara, sakit hati, tak percaya, tembang rindu, terus juga ada kasihku yang hilang, lembaran baru, sampai
1: lembaran
0: hati.
1: Baru saya.
0: Allahu Akbar, akhirnya ketemu.
1: Itu maksudnya.
0: Alhamdulillah ketemu ya.
1: Enak lah gitu loh.
0: Iya. Semoga bisa mengantarkan Kak Butet ke Pulau Kapuk nih kayaknya.
1: Amin. Yang penting kita sehat aja ya.
0: Oke deh. Ada salam-salamnya enggak, Kak?
1: Enggak lah, salamnya semuanya aja lah.
0: Enggak ya? Enggak ada mau nyamperin siapa-siapa nih malam ini.
1: Enggak, kayak Butet mau makan.
0: Oh, ya ampun. Tolong sebut nih nama aku.
1: Nih lagi dipegang.
0: Tolong sebut nama aku jika kau menggigit makanan itu.
1: Pokoknya salamnya buat semua ya, Man, ya.
0: Oke, baiklah.
1: Apa, sehat selalu kita ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Buat kamu sukses selalu.

0: Terima kasih Kak Butet, sama-sama.
1: Semangat ya.
0: Semangat.
1: Mm-mm. Cantik rupanya.
0: Cantik, cantik, cantik.
1: Iya, kamu tuh yang kakak bilang itu kamu ayu
0: Alhamdulillah.
1: Manis.
0: Insya Allah aku cantik dari hati, dari dalam dan luar ya kak ya.
1: Amin ya Allah. Wes ya, sudah ya.
0: Sudahlah kau, pergilah kau makan sana.
1: Makan dulu ya. Iya,
0: terima kasih Kak Butet.
1: Assalamualaikum.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, saya masih temani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Yang lagi rindu seseorang, ya kan, pengen nyamperin tapi gak bisa. Ya udah deh, aku pengen kasih lagu aja Mbak, atau pengen cerita dikit deh tentang kejadian hari ini atau beberapa tahun lalu. Aku pernah pada posisi yang pilihan yang sulit Mbak. Boleh ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Andik. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Ini lagi ngapain Bang Andik?
1: Lagi tidur-tiduran.
0: Lagi. Oh, lagi tidur-tiduran. Pasti entar lagi mau telepon-teleponan.
1: Tahu sih.
0: Ya tahu lah. Aktivitas orang yang lagi kasmaran kan, aduh, nggak lepas dari telepon. Pengalaman pribadi bener banget. Tapi kayaknya kalau sekarang udah agak sedikit ini berkurang lah, Bang, karena kita udah punya anak-anak, ya kan?
1: Iya.
0: Tapi jujur, ketika kita lagi kasmaran atau rindu ya sama seseorang, apalagi yang lagi jatuh cinta, ya kan? Aduh, bawaannya tuh pokoknya pengen tahu aja dia lagi ngapain ya? Sama siapa ya?
1: Ini 24 jam.
0: Tapi... Oh gitu, tapi sarannya sedikit ya Bang Andik ya, nggak boleh juga terlalu protektif. Nanti pasangan kita merasa, ih apa sih, aku kan juga mau kesini, aku kesitu gitu loh.
1: Tapi kembali Kak, taulahan.
0: Oh kembali, oh malah yang si ceweknya.
1: Iya kalau sibuk nomor, lagi bersebutnya ketak-ketak marah gitu.
0: Iya. Marah tandanya apa Bang? Cemburu kan, cemburu tandanya apa? Tandanya cinta. Iya. Oke deh. Tapi Bang Andi, temanya kita bicara tentang pilihan sulit, this or that. Nah, pernah nggak Bang Andi? Bang Andi pernah nggak bisa punya pekerjaan nih? Punya pekerjaan dengan gaji besar tapi gak disukai. Atau punya pekerjaan impian dengan gaji yang biasa aja. Nah, atau makan makanan favorit setiap hari. Atau ingin mencoba makanan berbeda setiap hari. Nah, kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan, Bang?
1: Kalau saya itu pekerjaannya. Saya cuma pilih bercinta ya, Kak. Kawan.
0: Oh, punya pilihan sulit dalam bercinta. Oke. Okay. Iya. Gimana cerita dikit dong, Bang?
1: Mau menikah, sudah berjanji. Tapi bukan kan sekian tahun saya berkat, tapi saya jalanin aja.
0: Oh, tapi nggak nikah-nikah?
1: Ya. Belum ini. Ini tahun baru di sini.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Tapi sudah.
0: Terus?
1: Berat langkah saya. Dia pun begitu.
0: Jadi gimana tuh ujungnya?
1: Ada kata-kata yang mengikat saya. Itu berat bagi saya melepaskan dia.
0: Apa kata-katanya Bang?
1: Aduh, nanti dia mau itu.
0: Oh gitu, oke.
1: Kalau saya tinggalkan dia, saya tidak akan mendengar suara dia selama-lamanya.
0: Oh.
1: Dan kita ada lagi di dunia ini. Saya pun sudah berjanji kenalan. Kau yang pertama terakhirku.
0: Sulit ya?
1: Ya, sumpah dan janjiku bawang putih.
0: Oh iya.
1: Begitu orangnya.
0: Oh gitu.
1: Saya kalau sudah berjanji begitu.
0: Yang pasti.
1: Tidak akan mengingkari.
0: Yang pasti semoga tetap langgeng aja sih Bang ya.
1: Amin.
0: Terus komunikasinya juga yang terpenting tuh Bang, kalau versi Asti sih, versi saya sih, hubungan itu adalah komunikasi. Ketika komunikasi sudah tidak lagi terjalin ya kan, kita nggak tahu nih mau ngapain gitu kan. Terus juga akhirnya meninggalkan satu sama lain ya kan, nggak ada komunikasi lagi. Nah artinya apapun yang kita lakukan dalam suatu hubungan itu kita harus komunikasi, Abang ya. Begitupun dengan membangun rumah tangga. Rumah tangga itu simple loh. Rumah tangga itu cuma komunikasi, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Terima kasih caranya.
0: Iya deh, mau lagu apa, Bang?
1: Saya yang terbilang cuma Kak Ulan nggak apa, Kak Uci kemarin. Kita minta lagu Bintang dari Anima.
0: Oh, Bintang dari Anima. Oke, siap, siap.
1: Tidurlah
0: kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Iya, yeah. Nanti kita denger yang aslinya ya, Bang ya.
1: Oh,
0: iya, baiklah. Salam-salam.
1: Kak Ulan, sehat selalu. Amin.
0: Amin ya Allah. Umurmu
1: dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terus Bernadika di Ternate, kalau lagi mentor sama mentor sayang, semoga dikabai di sana, sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Tidurnya adik yang malam-malam ya sayang, nanti sakit.
0: Iya.
1: Tidak mau lihat nanti sakit.
0: Oke.
1: Okay. Terus buatnya Cinta, Bang Yuli, Ajeng, Amarkan, DCS, Amjad Yusuf, Putra Banten, Di Bunda Wati, Bang Agus di Bungo, Bunda Aisyah di Tengkon, salam sehat, salam persahabatan di udara buat kita semua. Semoga kita sehat.
0: Okay.
1: Terima kasih Kakak Ulan. Okay, selamat malam.
0: Kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andik ya. Ya pendengar, di mana saja Anda berada, yang pasti memilih itu nggak mudah ya, nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi kadang dua-duanya itu sama-sama kita mau, tapi yang namanya this or that, ya kan, harus berani menentukan pilihan. Jadi pilihan Anda yang mana nih? Boleh ya cerita-cerita bersama kita di Ruang Rindu malam ini bersama saya Astu Landari. Saya terima satu penelpon lagi. Setelah itu saya mau puterin lagu-lagu yang sudah di request ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Bang Yoga, Mbak Ulan.
0: Bang Yoga, kayaknya aku baru pertama kali ya.
2: Wah.
0: Atau enggak?
2: Kayaknya udah pernah nih sama
0: pernah,
2: Mbak Ulan.
0: Ya? Oh iya, alhamdulillah. Belum, berarti belum familiar dengan suaranya berarti.
2: Muara Bungo ini loh.
0: Oh, Bang Yoga Muara Bungo.
2: Oh. Iya di Bungo.
0: Iya, Masya Allah.
2: Sama Bang Adi, Bang Dirman, Mbak Ana cuma sekalian.
0: Oke, baik. Salam sehat, Bang Yoga. Sehat tapi, Bang?
2: Alhamdulillah, sehat. Bang, gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah. Gimana, Bang, kondisi Bungo beberapa hari terakhir ini sampai dengan tadi siang kabut asap?
2: Kayaknya tadi hujan, Mbak Ulan.
0: Hujan? Aduh, sering, udah lebih sering hujan ya di arah Uluan sana ya?
2: Iya, pagi tadi hujan.
0: Alhamdulillah.
2: Hujan juga.
0: Berarti ntar lagi hilang lah kabut asap ini ya, Bang ya?
2: Tapi agak ada bon-bon asap juga, Mbak Ulan. Nggak kayak tempo hari itu.
0: Iya. Aduh, tapi ada yang waktu itu luar biasa sekali ya, Bang ya. Akhir ini ya, September ya, yang langit kita jadi kuning semuanya gitu ya.
2: Iya, ibarat matanya kuning.
0: kalau mata Bang Yoga kuning berarti itu berkunang-kunang, Bang. Ada yang salah nih apa dengan dompetnya atau dengan penglihatannya atau pencariannya?
2: Kok dompetnya lancar terus?
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Baik.
2: Tapi gak seberapa sih, ya. 1000-2000 antara.
0: Oh kan, ada, harus ada, Bang. Bang, jangan sampai gak ada sedikit, jangan sampai kosong, dompetnya gak boleh kosong. Harus ada 1000 aja.
2: Ya kalau kosong itu bablas bulan.
0: Semua itu. Bang, tapi kita bicara tentang tema kita nih mengenai this or that ya, pilihan sulit. Nah, mungkin abang punya pengalaman atau cerita dalam hidup abang sebuah pilihan yang sulit nih dalam hidup. Apa tuh?
2: Ini masa lalu ceritanya ini, Mbak Ulan.
0: Apa tuh masa lalu? Kita balik ke masa lalu ya, tapi untuk menata masa depan, Bang.
2: Enggak, cerita dikit masa lalu lah. Cerita-cerita aku kerja sombel dulu, kerja-kerja kayu itu loh.
0: Oh, nah,
2: di bulan 2 itu Mbak Ulan. pacarnya janda sama gadis itu loh. Tapi ujung-ujung gak jadi gitu loh. Memang sulit Mbak Ulan. Cemburuan-cemberut ya. Iya. Kerja ibu kayu kan kerja-kerja bagian meja digesek. Ada operatornya, ada tarik sorongnya gitu kan. Kerja kayu teman-teman banyak di daerah Bumi ini. Nah, itu kalau cuma satu, keduanya bulan, ujung-ujungnya nggak jadi. Habis kerja, habis cinta gitu. Tahun-tahun 2005 itu, masih lajang-lajang.
0: Masih lajang. Tapi, 2005 ya, Bang?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Ini udah hampir paruh abad lebih, padahal hampir mendekati 50.
0: Oh, Masya Allah. Yang penting sehat ya, Bang, ya. Berarti setiap kita ini punya pilihan sulit dalam hidup ya, Bang, ya.
2: Tapi ada lagi, Mulan.
0: Apa tuh?
2: Tahun 2010. Mm-mm. Ujung-ujungnya enggak jadi sama cewek itu nikah.
0: Oh.
2: Cuma di PHP-in.
0: Di PHP-in, ya Allah.
2: Ya berharap, Mulan.
0: Padahal abang udah bisa-bisa nih berkorban ya.
2: Karena cewek itu udah bisa-bisan. Sampai marah keluarganya.
0: Oke, baik.
2: Ibaratnya orang Sumatera Barat, iru orang Painan.
0: Tapi akhirnya jadi sama yang mana nih? Yang memang pacaran?
2: Yang lain sama orang bumuh. Jadi gak dikasih nomor. Marahnya udah tua daripada kita kan. Rentang 74.
0: Iya, iya.
2: 78 kan beda jauh kali kau kan.
0: Tapi kalau pernah ketemu nggak Bang sama mantan yang dulu tuh?
2: Nggak lagi Mbak Ulan.
0: Memang nggak pernah. Nggak, maksudnya enggak pernah secara nggak sengaja gitu, pernah di satu acara atau apa? Perasaan inilah. Nah, kita kan sering tuh gitu. Masih ingat nggak atau kayak gitu? Nggak pernah ya Bang?
2: Enggak ada lagi Mbak Ulan. Kalau daerah saya kerja dulu yang di Muara Bungo di Kerja Kayu itu daerah Marabuan Mbak Ulan. Daerah Rantau Pasar. Kalau yang ini satu lagi ini daerah Sumatera Barat bagian Painan.
0: Foto-foto
2: bernostalgia di Pantai Corocok.
0: Tapi beda banget ya Bang ya, Pantai Corocok ya, dari dulu dilihat Bukan, dari Mbak dulu Mbak. Sampai sekarang ya.
2: Dulu itu nggak ada masjid terapungnya Mbak Ulan, kayak adanya, ibaratnya kayak ada itu Mbak Ulan, apa namanya, kayak ada jalan pantainya gitu, pakai kayu gitu Mbak Ulan. Sekarang kan udah mantap
0: sekali, ada juga bisa naik apa banana boat, jet ski gitu Bang ya.
2: Mungkin Mbak Ulan nggak percaya.
0: Kenapa?
2: Aku berangkat dari Bungo sampai ke Painan jam 9 sampai jam 10. Pantatnya itu nggak terasa pantat lagi. Duduk di motor. Iya betul Mbak Ulan. Kakinya ibaratnya udah nggak terasa kaki lagi Mbak Ulan. Udah tebel gitu. Iya. Saking asiknya kan kalau di... kita mbak motor kan, ponak mbak motor kan menengok apa nama panorama di jalan itu Mbak Ulan. Tapi kalau di mobil kan nggak asik itu Mbak Ulan.
0: Iya.
2: Itulah cerita sekilas Mbak Ulan.
0: Nostalgia ya. Nostalgia zaman dulu ya Bang ya. Ada beberapa pilihan waktu itu.
2: Lain lagi Mbak Ulan.
0: Udah deh nanti aja lanjutnya. Mau denger lagu apa Bang? Judulnya Bang?
2: Ini balik muda lagi nyanyinya di Republik, nah, ada nggak Bulan?
0: Kalau ceritanya cerita zaman dulu, tapi lagunya mau yang kekinian. Republik ada Bang, ada. Nah, coba, yang mana tuh? Ku telah miliki atau apa? Itu judulnya Hanya Ingin Kau Tahu atau jika aku mati, sayang sampai mati.
2: Ah, jika aku mati, Bulan.
0: Mati kau, Bang. Jangan mati dulu, Bang.
2: Kan cuma nyanyi, Bulan.
0: Iya, iya, betul.
2: Itu kena asik itu. Asik nyanyi.
0: Oke lah, siap. Ya. Salam-salamnya ada enggak?
2: Salam dulu. Ya, tolong yang baru turun tadi siapa?
0: Yang baru turun ini ada Bang Andik Cakrawinata. Ada Kakak Butet. Ada Mbak Ida tadi, iya.
2: Ini untuk Oni Ucoknya. Dari Bungoy.
0: Kak Butet, kau sudah ketemu Ucok, Kak Butet. Ini.
2: Oh, kau sudah ketemu Ucok, ini Ucoknya.
0: Iya. Salam untuk kau, Kak Butet, dari Bang Ucok.
2: Iya. Dari Bang Ucok di Bungoy. Bang Andi Cakrawinata, perdana di siapa, Bulan?
0: Perdana Mbak Ida di Jambi Kecil.
2: Oh, Ida ya? Baru 3, berkiraan udah banyak.
0: 4 lah, ya, masuk Bulan. Abang nih 4 lah.
2: Oh, 4 ya. Nah, salam-salam nyumpulan. Buat Ida tadi, buat Butet, Bang Andi Cakrawinata tadi.
0: Okay.
2: Buatnya Bang JJ, Bang Bori, Agus, buatnya apa ya, Abah Doyo enggak?
0: Abah Doyo.
2: Dengar suaranya kalau malam ya.
0: Iya, Abah Doyo tidur.
2: Tidur, ngorok.
0: Enggak tahu kalau ngorok atau enggaknya.
2: Wawatnya anak ini, seumur sama anak ini, soalan anak ini, katanya.
0: Lanjut.
2: Buat Abah Doyo, buat Ibu Aisyah, buat Mbah Gio, buat Bang Juli, Bang Amar, Bang Putra Banten, buatnya Bang Yatno, buatnya Pak Zul, buatnya Bang Simon, buat Bang Abdul, buatnya Bang Kasir CS, Bang Sulen, Mbak Sri, buatnya Ujang, Bang Ujang, Aziko, terus buat semuanya aja Mbak Ulan.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Ulan, semoga selalu panjang umur, murah rezeki ya.
0: Amin, terima kasih ya Bang Yoga.
2: Kalau urusan Mbak Ulan dari awal
0: sampai akhir
2: dilancarkan, tetap lancar terus di atas Sang Kuasa.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Terima kasih tentunya Mbak Ulan.
0: Iya, sama-sama Bang Yoga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, saya mau menyapa juga nih para petugas yang ada di stasiun relay. Selamat malam abang-abang semuanya. Terus juga pendengar setia yang ada di stasiun relay Pro 1 di Bungo. Tadi barusan juga ada Bang Yoga yang udah gabung ya. Untuk Bang Jiji, apa kabar Bang Jiji? Sabar ya. Ada di Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir ya. Kita tahan dulu yang mau masuk dan bergabung nanti setelah beberapa tembang lagu ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu untuk edisi malam ini.

0: Balik lagi di Ruang Rindu Pendengar di malam hari ini, masih bersama saya Sulandari ya. Saya masih mengajak Anda yang ingin ikut bergabung di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nenek Yasmin ya?
1: Kabar baik. Ini Mbak Uci ya?
0: Ini dengan Mbak Asti Wulandari, Nenek.
1: Oh, Mbak Ulan.
0: Iya. Kenapa?
1: Kirain Mbak Uci.
0: Belum ada Mbak Uci malam-malam kayaknya ya.
1: Itulah biasanya. Biasanya kan Bang Diman, Bang Adi yang malam-malam.
0: Udah sering, iya kan? Sudah sering juga nih Mbak Ulan, Mbak Nana, ya kan?
1: Iya.
0: Oke lah Nenek Yasmin. Ini
1: lagunya nostalgia kan?
0: Iya boleh. Ya? Mau request lagu apa?
1: Ada disiapkan situ apa pilih sendiri?
0: Pilih sendiri apa lagunya? Boleh.
1: Nostalgia biru dari Meriam Belina.
0: Meriam Belina ya?
1: Iya, nostalgia biru.
0: Nostalgia biru. Oke. Mau ada yang disamperin? Salam-salamnya Nenek.
1: Iya, ada buat Bang JJ. Buat Bang Buari, Bang Kodir, Bunda Pira, Bu Marni, buat Mbak Pero, Bang Ujang, Mbak Odin, buat Bang Mbak Ajeng, Mbak Wati, Mbak Ita, Mbak Eka, buat semuanya. Buat ini Pak Hamzah Yusuf.
0: Pak Hamzah Yusuf.
1: Buat program pertama sampai baik. Terakhir.
0: Oke lah. Yang terima kasih.
1: Jambi. Buat siapa Mbak Ulan?
0: Mbak Asti Wulandari. Mbak Asti Wulandari.
1: Panggilnya Mbak Ulan.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Ulan, selamat malam. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Okay.
1: Makasih
0: kembali Nenek Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di mana saja Anda berada, menemani malam hari Anda yang lagi kesepian di rumah, ya kan? Nunggu anggota keluarga baru 1-2 yang pulang, atau juga yang memang sedang LDR-an nih sama pasangan. Ya, bagi tetap semangat aja pastinya ya. Dan di malam hari ini saya temani Anda yang ingin bergabung di 0811-6707-8850 ya. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Halo, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bang Abdullah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana sebaliknya Mbak Ulan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat juga. Kayaknya belum tutup lah tokonya nih.
2: Ngapain Mbak Ulan nih, ada nengok di mana tuh?
0: Tuh nengok pinggir jalan. Ya,
2: Pak Mu nengok di
0: kiri gitu. Enggak, saya tidak ada hubungannya dengan Pak Mu. Iya, baik. Oke, Bang Abdullah, pernah ngalamin ini enggak, pilihan yang sulit nih dalam hidup? Seperti misal, iya seperti misalnya nih punya banyak teman tapi enggak terlalu dekat, atau punya satu teman tapi sangat dekat. Nah, terus juga kalau kita mau pergi liburan, yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sini gitu. Atau pokoknya di cerita Bang Abdullah deh. Mungkin mengenai keluarga, orang tua, anak gitu loh.
2: Enggak ada lah.
0: Enggak ada pilihan yang sulit dalam hidup. Enggak pernah ya, enggak pernah mengalami ya.
2: Belum ada masalah teman apa-apa itu, belum ada.
0: Oke, baik. Iya deh, kalau gitu kayaknya pilih lagu aja deh Bang.
2: Iya, lagunya lah biasa ya.
0: Oke.
2: Apa ya?
0: Apa ya?
2: Lagunya lagi bingung aja. Ini girl, hai lupa.
0: Aduh, apa tuh? Belum ya?
2: Pak Ulan. Dari Napa Ulan, Pak Ulan. Ini Pak Ulan. Dari Napa Urba Basin lah.
0: Terserah ya. Pokoknya Napa Urba ya, Bang ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya untuk semuanya aja.
0: Terima kasih Bang Abdullah. Baik. Biasa tutup tokonya jam berapa sih Bang?
2: Jam 10 biasa.
0: Oh biasa jam 10 ya. Oh ini udah jam 10 lewat 7.
2: Iya
0: baiklah.
2: Ulan dulu kan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di mana saja Anda berada, pendengar, malam ini lagi capek banget, ya kan? Pengen ya merehatkan semuanya, ya, tubuh kita, pikiran kita, ya kan? Pengennya cuma dengerin lagu favoritnya, boleh bergabung ya 0811-6707-8850. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Selamat malam,
0: selamat
1: ruang rindu,
0: malam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Banget, turang rindu,
1: di
0: ruang
1: malam
0: berbagi
1: Sabtu.
0: Rindu. Di malam Sabtu, bukan malam Minggu ya.
1: Iya, di malam Sabtu, yang kantongnya buntu.
0: Yang kantongnya buntu, kita bersegabung bersama ruang rindu. Bisa aja Bang Putra, udah kayaknya enggak, kantongnya enggak buntu lagi deh, udah tanggal 2 atau belum?
1: Oh, karena Mbak Ulan iya.
0: Tapi ada juga teman-teman yang swasta mungkin ya, yang malah gajiannya di akhir bulan ya Bang ya.
1: Ya mungkin Mbak, ya masalah gaji sih enggak pernah tahu sih Mbak, masalah enggak pernah gajian kayak gitu sih.
0: Oh, enggak pernah gajian. Menggaji.
1: Gajiannya paling sehari dua hari langsung, sehari dua hari dapat gitu.
0: Baiklah, alhamdulillah disyukuri ya Bang ya.
1: Ya gimana
0: Bang Putra,
1: lagi, kan?
0: Saya mau dengar cerita Bang Putra dong, pernah mengalami pilihan yang sulit enggak dalam hidup, this or that, nah.
1: Apa yang sulit ya?
0: Pernah nggak Pak berada pada pilihan yang sulit banget buat ambil keputusan?
1: Kalau aku belum pernah kayak Mbak ya.
0: Belum pernah ya? Itu, oke, baiklah. Iya deh, pilihan lagunya apa nih?
1: Lagunya tolong dari Pance aja Mbak.
0: Pance aja, ya? Yang mana tuh?
1: Paling sering jalan boleh. Itu aja lah, nggak apa-apa.
0: Oke, siap. Si Mbak udah tidur ya?
1: Ada, masih belum.
0: Ada. Baiklah.
1: Pokoknya salamnya untuk semua aja deh, pokok satu Mbak. Matanya semua orang nyip-nyip dikit, nah agak mengurangi bolam lampunya kan.
0: Oke lah, kalau begitu makasih Bang Putra ya.
1: Iya, atau juga masih pulangnya tadi ya.
0: Oke.
1: Oh, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.

0: Ya, berikan di mana saja Anda berada. Silakan Anda ingin bergabung di Pro 1 RRI Jambi ya malam hari ini di kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu ya untuk edisi hari ini dan malam ini tepatnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo, kembali. Selamat kembali, Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang Jiji? Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Ulan kan juga ya.
0: Alhamdulillah. Gimana siaran kita di stasiun relay, Bang?
1: Alhamdulillah, seminggu ini lancar, Mbak.
0: Lancar ya? Alhamdulillah.
1: Iya, yeah. Abdullah itu kasihnya manis ya di Rimbo Bujang.
0: Iya. Iya, iya, iya. Tapi udah agak cerah di Bungo, Bang. Tebo ya.
1: Kalau tadi Morobungo tadi masih berasa siang-siang ya. Ini yang ada kabarnya di daerah Sungai Bengkalan di kebakaran di hutan lindung itu.
0: Iya, katanya di daerah mana tuh di Nes ada juga ya, Bang ya.
1: Itu iya, di Sungai Bengkalan tuh hutan lindungnya bagus itu habis ya. Yang di Bae dia.
0: Aduh, enggak tahu lagi kita deh, pokoknya berdoa semoga segera berakhir ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Iya, baiklah. Bang Jiji pernah pada pilihan yang sulit, Bang? Dalam hidup?
1: Oh, sangat banyak sekali.
0: Apa tuh contohnya, Bang?
1: Dilema lah ya. Kalau enggak dimakan mati bapak, dimakan mati emak.
0: Oh, gitu.
1: Kalau masalah percintaan enggak juga aku ya.
0: Malah, masalah keluarga ya, Bang ya.
1: Keluarga, teman kebanyakannya. Teman itu gini ya. Mm-mm. Kayaknya teman, kawan, sahabat kan berbeda. Mm-mm. Nah, kadang-kadang ini sahabat sangat dekat. Mm-hmm. Termasuk si hati itu berkhianat juga kadang-kadang ya. Jadi itu dilemanya gini.
0: Yeah.
1: Apa yang kurang terhadap diri dia ini? Nah, gitu lah.
0: Padahal kita udah baik, kita ya kan? Sudah.
1: Ini bukan baik lagi. Ibaratnya tuh kalau untuk budi mungkin bukan budi lagi. Tapi aku heran juga, Mbak.
0: Kenapa?
1: Jadi makanya aku sering ketemu teman-teman yang bersabar berkhianat terhadap diri aku tuh sangat sering ketemu. Akhirnya aku apatis terhadap teman kabar, karena apa-apa apatis jadi apa semua rencana aja lah.
0: Iya.
1: Jadi, belajar dari pengalaman sudah, asal sudah dekat mulai memburuk diri kita di hadapan keluarga, gitu kan. Pernah aku temui, kau umpamanya aku cerai, mau buat contoh ya, cerai, tapi kau jangan sampai tidak kawin sama istri aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada, itu nanti dalam kita artinya begini ya. Artinya aku pikir, apa yang kurang terhadap diri dia-nya? Benar.
0: Iya.
1: Kalau secara jantan ya, dia harus susah kebuatnya gitu kan. Dalam banyak mak, macam-macam aku
0: pokoknya, sering dihadapi dengan pilihan sulit Abang Haji ya.
1: Kebanyakan dihianati lah kebanyakan aku.
0: Baik, baik.
1: Makanya aku sekarang tuh mencari teman tidak macam dulu. Dulu kan memang sahabat bagi aku. Kalau sudah, sebenarnya mereka itu baik-baik semua. Tapi dia satu sisi memang satu kebaikannya ada 10. Tapi satu keburukan dilakukan ini menghancurkan kebaikan 10 tadi. Paham maksudnya Mbak Ulan?
0: Iya.
1: 10 kali dia buat kebaikan aku sangat baik. Tapi satu kali perbuatannya itu, satu kali kekalahan itu menghancurkan semua kebaikan 10 tadi.
0: Oh gitu.
1: Aku juga sama berteman, Mbak, tidak ada egois. Aku selalu memilih-milih, gitu kan, memilih, melihat karakternya macam mana. Aku selalu berteman tuh gitu, kulit karakternya. Di satu sisi, maaf, maunya di bidang yang tidak karuan jadi sangat ini setia. Umpamanya ada persoalan di kepolisian, maunya dia tidak pernah berkhianat menyatakan aku sendirian, Pak, aku sendirian, Pak. Saat dia bapak belur, umpamanya, contoh ya. Tapi di sisi lain, jelek itu menghancurkan semuanya.
0: Iya, betul.
1: Itu aja. Sekarang aku kebanyakan di rumah aja. Kalau berjalan, orang dua sebagai teman untuk menemani perjalanan. Tapi dia namanya teman, sahabat-sahabat tidak lagi sama aku. Karena kebanyakan berkhianat. Ini pengalaman yang sudah lah ya.
0: Sakit banget ketika sahabat kita mengkhianati ya, Bang ya.
1: Nah, artinya, tapi bukan berkhianat karena istilahnya istri ya. Dia tidak itu. Tidak, ada arah lain yang perlu aku bicarakan kan. Jadi aku pikir sekarang ini, aku udah punya persoalan hidup bagian. Karena ini timbul si perkejantanan kita tuh dipancing untuk membuktikan siapa aku. Karena aku gak mau lagi begitu.
0: Iya.
1: Akhirnya kan ada yang buala macam lain luka. Itu dia sudah macam mana ya, mau pensiun lah hal-hal segitu ya.
0: Iya.
1: Ya, Mbak Ulan, lagu ya.
0: Iya, apa lagunya nih Bang Jiji?
1: Dia lagu Huma, dia keseruk bukit dari Am Albar. Tapi kenapa coverannya Am Albar ya? Dia Am Albar orinya, tapi coverannya ada juga Am Albar.
0: Huma di atas bukit itu ya?
1: Iya, minta jangan yang orinya, yang coveran. Coveran juga coveran Malbar. Malbar itu ada yang orinya Malbar, coveran juga ada Malbar.
0: Oke, baik-baik.
1: Tapi jangan penyanyi lain, Mbak, ya. Yang anak-anak yang mudah-mudahan. Pokoknya kalau memang tidak dapat coverannya Malbar, ya sudah.

0: Yang juga tercinta. Salam buat yang di Parulangun, Ibu Aisyah ya.
1: Ibu Aisyah, betul.
0: Iya, yang di Sungai Bengkal ini siapa? Di Meresan siapa lah Ibu, lupa Bu. Ibu. Ya, salam semuanya Bang. Salam seluruhnya Mbak Bulan. Sampai jumpa okay. Kompas semuanya ya.
1: Oke, okay, Bang. Yalah,
0: terima kasih. Saya selalu.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih kembali. Ya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik, mungkin di mana saja Anda berada yang ingin bergabung saya nantikan ya. Halo, Ruang Rindu. Iya. Halo. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu. Hai.
0: Iya, apa kabar Bu Aisyah? Baru aja disenggolin.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Ulan apa kabar?
0: Sehat Bu Aisyah. Tadi barusan Bang Jiji tuh nyenggolin Bu Aisyah, langsung masuk deh Bu Aisyahnya ya.
1: Iya, syukurlah kalau
0: Kira
1: Mbak Ulan sehat. Yang penting sehat.
0: Iya deh, baiklah.
1: Iya.
0: Bu Aisyah, cerita sedikit
1: Ya.
0: dong. Pernah mengalami pilihan gak dalam hidup yang sulit tapi pilihannya?
1: Maksudnya pilihan apa tuh?
0: Pilihan dalam hidup, misalnya nih kita punya anak yang ini apa namanya pintar tapi nggak mau apa namanya ngobrol, nggak mau ini gitu. Yang anak ini biasa-biasa aja tapi suka membantu ini itulah.
1: Anak ibu Aisyah cuma satu.
0: Cuma satu. Enggak, maksud itu
1: Iya.
0: cuma contoh Bu Aisyah. Mungkin ada pilihan sulit
1: Iya.
0: lain dalam hidup Bu Aisyah, enggak pernah.
1: Enggak.
0: Enggak pernah, alhamdulillah
1: Anak
0: deh.
1: iya, anak cuma satu, baru umur 12 tahun, kelas 5 isi.
0: Oh, gitu.
1: Itu iya.
0: Baiklah kalau begitu. Iya deh, pilihan lagunya apa Bu malam ini?
1: Apa lagunya di format ya?
0: Enggak ada nih, apa namanya itu silakan pilih gitu.
1: Lagunya di format apa enggak?
0: Silakan pilih sendiri Ibu.
1: Lagu lagu Niki Ardila aja.
0: Niki Ardila, yang mana tuh?
1: Iya. Bila Cinta Mulai Bersemi.
0: Bila Cinta Mulai Bersemi. Oke,
1: Iya.
0: baik. Salam-salamnya buat siapa aja?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Ulan, selamat juga sehat selalu. Buat Bang Jiji, buat Bang Bohori, Bang Agus. Buat Mbak Ajeng, Mbak Pero. Buat Mbak Sinta, Bunda Wati, Mbak Ika, Mbak Anita.
0: Iya.
1: Buat Bang Ijal, Bang Amrah Yusuf, Bang Ramlan, Kadir CS. Buat Mbak Udinnya juga, buat Putra Rantennya juga, Bang Akbar, Bang Jul, Bang Abdul, pokoknya buat seluruh pendengar Pro Satu aja.
0: Oke.
1: Selamat malam, terima kasih atas selamat malam, dapat salam dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat semuanya.
0: Oke, baik.
1: Ya, buat Mbak Ulan, selamat bertugas, terima kasih atas waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Aisyah ya di Sarolangun ya Bu Aisyah ya. Ya 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Halo, pendengar di mana saja Anda berada, jika sudah ada yang masuk, mohon tidak menelpon ya, yang monitor udah ada yang masuk, nah tahan dulu karena nggak bisa terdengar suaranya ya, baik.

0: Baik, silakan kembali saya nantikan Anda di ruang rindu ya malam ini. Halo, assalamualaikum. Halo,
1: halo,
0: iya, Mbak Yo. Apa kabar? Kok tua?
1: Lah, Mbak Yo kan tua.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bangunan sehat.
0: Sehat, Mbak.
1: Seger.
0: Seger, waras.
1: Waras, alhamdulillah. Di sini juga seger, tapi juga hujan kemarin.
0: Oh, cuacanya udah seger ya? Alhamdulillah.
1: Kabut asapnya masih.
0: Oh, kabut asap masih, tapi karena
1: ya,
0: udah turun hujan.
1: Cuaca agak seger karena tadi kemarin sore maghrib itu lumayan seger.
0: Alhamdulillah. Sebagian memang udah pada diguyur hujan ya, Mbah ya?
1: Ya, ini seminggu ini kayaknya dua kali.
0: Alhamdulillah.
1: Kita sudah dua kali diguyur hujan dalam minggu ini.
0: Aduh, pokoknya segera kabur deh kabut asapnya ya.
1: Ya, tapi sebelum hujan kemarin lumayan tebel itu.
0: Bukan lumayan lagi, Mbak.
1: Ah, itu apa jelaganya tuh sampai buset.
0: Buset.
1: Sampai
0: itu, Mbak, aku
1: itu kayak
0: aku helm baru, Mbak. Terus pas aku bawa jalan ya kan, pas pulang aku buka helm, helmku penuh debu, Mbak.
1: Sama di sini kemarin tebelnya.
0: Iya, aduh, bayangin kalau kita nggak pakai masker ya, Mbak ya.
1: Nah itu, kalau Mbak Ayu ini kalau siang kan selalu di kebun, jadi
0: iya. walaupun di kebun harus pakai masker juga, Mbak.
1: Ya,
0: pokoknya aktivitas di luar harus pakai masker ya.
1: Ya, kalau malam lagi di pos jaga ini ya nggak pakai masker.
0: Iya, jangan lah. Ya udah, Mbak, pilihan hidup yang sulit pernah Mbak alami nggak?
1: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya, alhamdulillah.
1: Ya kalau yang kecil-kecil itu kan bukan pilihan yang sulit kan?
0: Iya, biasa aja.
1: Kalau yang sulit sekali sampai bingung gitu kayak alhamdulillah.
0: Mungkin Mbak pernah ada yang apa namanya terima tawaran kerja jauh dari keluarga. Ini sulit banget kan ya, Mbak ya? Tapi kalau nggak kerja gimana gitu?
1: Nggak juga.
0: Nggak juga ya?
1: Ya ini kerjanya di dekat rumah. Walaupun begadang tiap malam tapi
0: deket. Ya,
1: dekat rumah.
0: Iya. Enggak, maksud aku pilihan-pilihan seperti itu sulit ya, Mbak ya?
1: Ya termasuk mungkin kalau ada mungkin pilihan gini mungkin ibaratnya ada pekerjaan yang satu menjanjikan dan duitnya besar cuman jauh. Yang satu agak kecil tapi dekat rumah. Itu kan termasuk sulit ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk yang berat-berat kayaknya enggak ada.
0: Enggak ya, oke.
1: Alhamdulillah, kerjaan waras selalu.
0: Oke lah, lagunya apa nih, Mbak?
1: Minta Agnes Mo boleh?
0: Agnes Mo boleh.
1: Iya. Matahariku enggak?
0: Iya, matahariku. Enggak mau rembulan malam-malam.
1: Dan biar cepat hujan mataharinya, biar tenggelam.
0: Iya deh.
1: Itu yang ada di Mandiangin ini lagi nyondol-nyondol, Mbak.
0: Nyondolnya ke sini loh.
1: Nah itulah, masa ke Tempino. Pak Sandra, selamat malam, selamat nyondol saja.
0: Iya, ke sini loh.
1: Nyondolnya ke Mbak Bulan. Untuk salamnya yang dari baru turun, Mbak, siapa tadi ya?
0: Bu Aisyah.
1: Oh, Bu Aisyah. Ya, selamat malam, Bu Aisyah. Salam kenal dari Mbak Yo yang paling ganteng sekebun binatang.
0: Masya Allah, Mbak Yo.
1: Nah, itu jinggilnya. Di mana-mana begitu kalau kenalan.
0: Iya. Ada
1: terus itu. Tapi yang Bang Cici tadi juga selamat malam. Lang kenal juga dari Mbak Yo yang di Tempino.
0: Iya.
1: Terus untuk Bang Ijal, Bang Tamri. Terus untuk Vero, Coba Uji, pokoknya selamat malam, selamat istirahat.
0: Iya.
1: Tuh, semuanya yang monitor kru satu tanpa terkecuali selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Mbak Wulannya selamat bertugas, oke bisa sekali.
0: Makasih ya, Mbak ya, oke baiklah.
1: Lagunya ditungguin sambil
0: sejak. Ditungguin pokoknya ya.
1: Nah, sampai Indonesia Raya nanti.
0: Sampai Indonesia Raya, ya benar banget.
1: Lawang Mbak ya sampai pagi.
0: Oh iya ya, benar. Ada temennya nggak tuh, Mbak? Kopi
1: ada,
0: sama betul. Goreng pisang atau rebus supi?
1: Kalau itu nggak ada kebetulan.
0: Nggak ada, kenapa nggak ada?
1: MBG-nya tapi masih ada.
0: MBG masih ada ya?
1: masih rantangan belum dibuka itu. Catat dari perusahaan belum dibuka.
0: Iya. Pokoknya nanti tengah malam ya.
1: Iya, untuk nanti persiapan ganjil-ganjil malam.
0: Iya, benar-benar.
1: Terima kasih, Mbak Wulan, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kita tahan dulu teleponnya ya. Saya temani Anda dulu dengan lagu-lagu ini, ya kan? Sembari mendengarkan lagu ini, mungkin yang airnya udah mateng tuh, boleh nyeduh kopi dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk malam hari ini di Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu ya. Baiklah, ini dia.

0: Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
1: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Coba jujur, kapan terakhir kali mata kamu berkedip? Tanpa sadar, saat kita keasikan menatap layar HP atau laptop, frekuensi berkedip kita turun drastis dari 15 kali per menit. Jadi, cuma 5 kali aja. Padahal, jarang berkedip itu berbahaya loh. Selain bikin mata perih, kering, dan lelah, kebiasaan ini bisa merusak lapisan pelindung kornea hingga memicu computer vision syndrome. Biar matamu nggak menjerit, yuk terapkan rumus 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kedip-kedip santai, biar matamu tetap segar.

0: Lisa, ini kenapa banyak baju digantung? Ini juga baju kotor kamu tumpuk-tumpuk. Tahu nggak kalau baju ini bisa membuat sarang nyamuk?
1: Enggak kok, Bun. Aman.
0: Aman, aman. Apanya yang aman?
2: Hey! Waspada, demam berdarah. Perangi nyamuk dengan cermat.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting, terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, dek?
0: Iya, kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.
2: Kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mempercayai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku nggak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasi.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ya, pendengar dimana saja Anda berada di kebersamaan kita pada malam hari ini, pendengar. Usai sudah kami menemani Anda dan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Jumat di tanggal 2 Oktober 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Hasti Wulandari, harus undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, jam yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik Eko Saputra kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali. Di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

0: baiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Ustadz M. Gusni S.O.S.I. di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Iya Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita akan memperbincangkan terkait dengan substansi dan korelasi antara ilmu dan amal soleh, begitu ya Pak Ustadz?
1: Insya Allah.
0: Dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami, silakan saja di 0811-6707-8850, di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama. Ini terkait dengan substansi dan korelasi antara ilmu dan amal soleh bersama Ustadz kita, Ustadz M. Gusni S.O.S.I. Silakan Pak Ustadz, di awal mungkin di kebersamaan kita ada yang mau disampaikan sebagai pembuka.
1: Terima kasih Mas Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwata inna billahil aliyyil azim. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila pada kesempatan pagi yang sejuk walaupun masih di kabut asap, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara Mutiara Pagi Pro 1 RRI Jambi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama mari kita menikmati puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan. Semoga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika bersyukur atas nikmat kepada Allah, akan aku tambah, dan jika engkau tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Salawat baikkan salam, tanya kecerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, bila bisa Allah masallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, yaitu judul kita pada kesempatan pagi ini itu substansi dan korelasi antara ilmu dan amal soleh. Kalau berbicara tentang korelasi ilmu dan amal soleh, itu saling berkaitan antara ilmu dan amalnya. Karena ilmu merupakan pondasi utama ya dalam kehidupan manusia. Kalau kita tidak berilmu, ya susah ya. Baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ilmu bagaikan cahaya ya yang menerangi jalan kehidupan, membimbing setiap langkah agar kita tidak tersesat dalam kegelapan kebodohan. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat ya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya, di antara kamu orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Dalam setiap tindakan ya, ilmu itu menjadi penentu arah. Ya. Memberi batasan antara yang benar dan yang salah, antara yang maslahat dan yang mudarat. Karena itu ilmu haruslah didahulukan ya, sebelum beramal. Sebagaimana api ya, yang didahulukan haruslah didahulukan sebelum amal. Api sebelum memasak ya, atau kompas yang digunakan sebelum memenuhi perjalanan. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmat Allah, kalau kita harus mengetahui dulu bagaimana definisi ilmu dulu. Ilmu itu didefinisikan sebagai pengetahuan ya, kepandaian dalam perkara dunia, akhirat, lahir, batin, dan lain-lain. Pengetahuan tentang sesuatu bidang ya, yang disusun secara bersistem menurut kaidah atau metode tertentu dapat digunakan untuk menerangkan gejala tentu dalam bidang pengetahuan atau ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat kata-kata tentang ilmu ya, dalam berbagai bentuk. Ilma ya, atau ilmi, ilmu, ilman, ilmihi, ilmuha, ilmuhum ya. Itu terulang sebanyak 99 kali ya. Jadi sangat penting ilmu ya. Kata lain, ilmu dalam pengertian teknik ya, pengamalannya adalah kesadaran yang teliti. Jadi pengertian ini dapat dari makna-makna ayat ya, ada di dalam Al-Quran. Orang yang memiliki kesadaran tentang reality ya, atau realisi lewat pendengaran ya, penglihatan dan hati, akan berpikir rasional. Pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, tadi definisi tentang ilmu ya, sekarang definisi tentang amal. Tentang amal ya, didefinisikan sebagai perbuatan setiap umat manusia tanpa mengharapkan imbalannya, imbalan apapun, artinya dengan ikhlas. Nah, kalau kita beramal yang ikhlas, itulah definisi amal. Ya. Amal dapat diwujudkan ya, dalam bentuk bermacam-macamnya, seperti beramal dengan ilmu, ya, pengetahuan. Amal tanpa ilmu merupakan amalan yang sia-sia. Tidak akan diterima karena sebelum tentu, ya, karena belum tentu amal itu menempati sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang rahmat Allah, pernah ditanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling disukai oleh Allah. Ya. Jawab baginda, amalan yang sedikit, ya, tapi terus menerus. Ya. Atau istiqamah. Ini memberikan makna bahwa tidak berguna ya, berilmu banyak tanpa penghayatan dan amalan. Allah menegaskan dalam firman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu perkatakan sesuatu yang kamu tidak dilakukan. Jadi sedang pemirsa, pendengar yang berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pepatah Arab mengatakan, ilmu ya yang tidak diamalkan bagaikan buah yang tidak berbuah ya, pohon yang tidak berbuah. Al ilmu syajaratin wal amali samaron. Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ya, ilmu yang tidak, ilmu ibarat pohon yang diharapkan buahnya ya, darinya, dan amalan itu adalah buahnya ya. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Artinya apa? Ilmu dan amal ya harus di kaitkan ya. Tidak bisa kita berilmu tapi tidak diamalkan ya. Beramal juga harus dengan ilmu ya. Suatu ketika Nabi pernah melihat ya, menegur setan ya, yang berada di pintu ya, karena dia melihat orang yang sedang tidur ya. Padahal ada yang orang yang sholat, ngapa tidak masuk ya? Karena orang yang sholat itu tidak berilmu, sedangkan orang yang tidur adalah orang yang berilmu. Nah, jadi setan lebih takut orang yang berilmu daripada orang yang beramal tapi tidak berilmu ya. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya antara ilmu ya dan amal soleh itu saling berhubungan ya, berkolerasi ya. Kalau ilmu tidak diamalkan pun tidak sia-sia, amal pun kalau tidak dengan ilmu akan hambar ya. Jadi saling berkaitan. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantar semoga kita berilmu ya, harus diamalkan ya, dan amal harus disertai dengan ilmu. Terima kasih Mbak Suci untuk sementara.
0: Iya, baik. Pendengar, kami nantikan Anda di line telepon 08 11 67 07 88 50 ya. Di 08 11 67 07 88 50 Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Samsuri.
2: Ya, Bu.
0: Ya, silakan dengan Ustadz Gusni ini terkait dengan ilmu dan amal soleh.
2: Ya. Ini di luar tema ini, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ini yang mau saya tanyakan, masalah orang ini, di luar tema, Pak Ustaz. Masalah orang ini masih hidupnya, dia itu memasang susuk. Setelah dia meninggal, itu susunya itu terbawa. Jadi orang yang memandikan ini tahu dia. Itulah di, yang tahu dia dihancurkan susu tadi kan. Itulah. Jadi apakah ini orang ini masih hidupnya, hukumnya apa itu, apakah berpahala, apakah berdosa. Itulah penjelasan dari Pak Ustaz. Itulah yang saya tanyakan. Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuri di penyengat rendah, Pak Ustadz, terkait dengan orang yang meninggal dunia tapi belum apa menghilangkan susuknya begitu ya. Atau mungkin juga ada orang pakai gigi palsu begitu, atau pakai ada juga KB yang pakai susuk ya, Pak Ustadz ya, yang ditanam di apa di badan. Nah itu mungkin juga terkait dengan hal tersebut ya Pak Ustaz. Tapi kita terima penelpon selanjutnya Pak Ustaz, ada Pak Ujang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Uci.
0: Pak Ujang sehat? Ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, silakan. Ini terkait dengan korelasi ilmu dan amal soleh bersama Ustaz Gusni, silakan.
3: Saya tanya gini Mbak Uci, Pak Ustaz, buat tema gini kan. Tanya gini. Tanya saya gini tentang dia dulu istri suami dia itu kan sudah 16 tahun ya, belum tak dapat punya anak gitu. Nah, berobat ke mana enggak ada dapat, enggak pernah enggak apa enggak ada dapat. Jadi saya pindah dekat dia. Nah, saya kan tukang urut, jadi urut sama saya laki-laki itu kan sering rutin sebulan sekali gitu. Alhamdulillah dapat anak gitu. Jadi macam mana Pak Ustaz itu kan? Ah, orang itu apa memang betul apa gimana saya itu? Cuma saya itu kan jelas lah perobat konteng apa gimana segala macam itu kan. Enggak ada dapat anak. Enggak ada saya.
0: Masyaallah. Iya.
3: Apa memang betul lah saya itu bagaimana itu Pak Ustaz?
0: Kan? Apa betul karena diurut Pak Ujang jadi bisa punya anak gitu.
3: Ya itu kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di Jembatan Umas, Pak Ustadz, dua penanya. Kami masih menanti Anda pendengar di 0811-67-078-850 untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Silakan Pak Ustadz, dua penanya, Pak Ujang dan Pak Samsuri.
1: Terima kasih penanya, yaitu Pak Samsuri. Pertanyaan tentang susuk ya. Terima kasih. Susuk sebenarnya itu sudah menyalahi daripada aturannya.
0: Sirik ya Pak Ustadz ya, kalau kayak gitu ya.
1: Ya inna syirka ladzul munazim ya. Itu dalam surat Al-Luqman ayat 3 itu tentang sebenarnya orang yang mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar ya. Jadi kalau kita tidak percaya diri ya, susuk artinya susuk mungkin biar cantik dan sebagainya ya. Kalau cowok pun gagah ya. Kalau susuk kabi itu sebenarnya bukan berhubungan tentang agama ya, tapi kan tentang bi ya. Beda dengan susu yang dimaksud Bapak Samsun ini kan susu mungkin ya biar kebal dan sebagainya ya. Artinya apa? Untuk kebanggaan seseorang ya, biar dianggap orang itu hebat ya. Itu ya mungkin dalam ilmu-ilmu yang syirik itu ada ya, tapi kalau dalam agama tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita sudah menyalahi kodrat kita ya. Kita tidak percaya diri ya, mungkin kurang gagah atau kurang menarik biar kata orang tuh pakai susu ya, pergi ke orang pintar dan sebagainya untuk dipasang susu. Nah, itu dalam Al-Qur'an, dalam Islam ya. Itu adalah innasyirka ladzul mazmum, itu syirik ya. Itu potongan dari ayat Al-Qur'an tepatnya dalam surah Luqman ayat 13. Itu Pak Samsuri ya. Jadi intinya kalau kita pakai susuk yang bertujuan untuk yang ibaratnya itu membanggakan diri, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau susuk tentang kabi ya, itu ilmu kedokteran ya, bukan ilmu kita untuk membanggakan diri ya. Untuk ilmu kabinya.
0: Jadi gimana itu Pak Ustadz kalau belum dihilangkan susuknya itu?
1: Kadang-kadang ya, kita di lapangan ya, atau di masyarakat itu kadang-kadang ya orang yang kadang-kadang oh, ini pakai ilmu susuk nih ya, kalau belum dicabut memang tinggalnya susah ya. Memang itu biasanya ya seharusnya harus yang masang itu tadi ya, atau orang yang pintar yang banyak tuh yang ilmu-ilmu seperti itu yang bisa mengeluarkannya ya. Kalau bisa dikeluarkan dulu ya, kalau tidak dikeluarkan ya itulah tadi, kadang-kadang susah meninggalnya, walaupun meninggal juga nanti jadi beban di akhirat nanti ya. Jadi sekali lagi yang memang punya susuk itu paling tidaknya pesan sama keluarganya ya, tolong dikeluarkan ya, biar lebih di akhiratnya nanti tidak lagi ada artinya dia sudah menyerah gitu ya, memberitahu kepada seseorang ya. Yang selama ini kan kalau masih hidup tidak mau bilang-bilang lah aku pakai susu ya. Mungkin meninggal pesan sama keluarganya, minta tolong panggil orang yang bisa mengeluarkan susu ya, orang yang memang betul-betul yang masanya ya, sebaiknya dikeluarkan ya, walaupun itu sifatnya ilmu tidak semua orang bisa mengeluarkannya ya, artinya panggil orang yang memberikan ilmu yang sebelumnya atau orang lain yang bisa untuk mengeluarkannya seharusnya ya. Mbak, jadi masuk pertanyaan kedua Mbak ya.
0: Iya.
1: Pak Ujang di Jembatan Mas ya. Ya, kalau masalah sudah 16 tahun belum punya anak, setelah diurut itu
0: bisa punya anak.
1: Bisa punya anak ya, itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan usaha kita ya, melalui tangan kita atau melalui doa-doa kita ya, itu salah satunya ya. Tapi tidak harus kita ini gara-gara kami urut ya, bisa jadi anak, bisa jadi bisa hamil misalnya kan. Kita berprasangka husnuzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga kalau dokter, dokter ini bisa mengobati ini ya. Memang bukan melalui dokter, tapi bukan dokter semata-mata yang bisa menyembuhkan kita ya. Oh, sudah sakit bulan tahun dengan dokter ini misalnya sembuh ya. Ya mungkin melalui tangan beliau, dokter itu atau melalui tangan bapak tadi ya, itu Allah SWT memberikan mujizat ya, kepada seseorang yang 16 tahun menikah belum hamil ya, ternyata dengan usaha ya. Nah, kita kan manusia itu kan harus usaha dan doa ya. Kalau doa tidak ada usaha masih salah ya. Kalau usaha tidak diiringi dengan doa pun ya, kurang bagus. Jadi dengan doa dan setiap waktu usahanya itulah melalui urut ya. Allah dengan ya, diniatkan dengan izin Allah mengatakan usaha daripada daripada Bapak Ujang yang telah memberikan melalui
0: urutnya
1: Bapak.
0: Ya. Baik. Pak Ustaz ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa?
4: Pak Zainal di Kunangan Jaya.
0: Pak Zainal Kunangan Jaya, silakan dengan Ustaz Gusni.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini saya numpang tanya nih, Pak. Saya pernah kejadian di sini. Ada sahabat saya itu meninggal. Jadi waktu mau dimandikan, tangannya enggak mau ini, kaku. Itu. Jadi saya pernah enggak banyak.
0: Terputus. Ya, Pak Zainal di Kunangan Jaya bisa coba kembali ya, atau pendengar yang lain silakan 0811-6707-8850 ya, untuk bersama kami dalam Mutiara Pagi. Ini ada Pak T. Yusuf nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Pak T. Alhamdulillah sehat. Pak T. silakan.
5: Oh ya, ini sedikit minta pencerahan dari Bapak. Bapak pagi ini.
0: Iya, Pak Ustaz.
5: Dan mengenai ilmu dari Pak ya. Mm-hmm. Betul sekali ini kan ini kalau di dusun-dusunnya sering ngajar anak-anak kita yang muda itu, soalnya kalau di sekolahan atau di tempat kuliah ada itu belajar itu, belajar nazom, tahsiman kalau pagi-pagi kalau sebelum larak-larak mengantin. Jadi kami ngajar itu pertama yang ada orang sudah itu ada lagi mulai susul kurang sudah tinggal gurunya aja. Nah itu bagaimana ke depan kami mau itu ngajar. Tapi nanti kalau orang tua ada lagi, jadi anak-anak nih yang tidak mau belajar, jadi kalau ada syukuran segala macam, ya cukup main antar-antar itu tidak ada baca-bacaan mungkin.
0: Masyaallah, iya iya iya.
5: Gimana kiat-kiat kami untuk ngajar itu, Pak? Mohon pencerahan Pak Ustaz.
0: Baik.
5: Mbak Uci, terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih juga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tiusup di Muara Tembesi, Pak Ustaz yang tadi Pak Zainal di Kunangan Jaya. Apa ada temannya yang meninggal, tangannya kaku begitu ya Pak Ustaz ya? Belum tertangkap ya pertanyaannya Pak Ustaz ya? Iya. Baik. Silakan Pak Ustaz.
1: Sebenarnya Pak Kunangan ya.
0: Pak Zainal.
1: Jaya ya. Kalau memang orang meninggal itu sebenarnya badan kita kaku ya, dari mulai kaki, tangan dan sebagainya kaku ya. Jadi kalau biasanya ya kalau kita melemaskan tuh biasanya dengan doa ya, Bismillahirrahmanirrahim. Doa atau selawat, tekan selawat, taruh tangannya di mungkin mau disedekapkan belum ya. Mungkin waktu itu lupa mensedekapkan kan, mas lontang dan sebagainya ya, hanya bisa di diposisikan kayak orang sholat ya, dengan bacakan sholat ya, bacakan sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dengan doa bismillahirrahmanirrahim Rasulullah ya, nanti insyaallah tangan itu bisa lemas ya dan bisa di disedekapkan seperti orang sholat ya. Jadi kalau kita mau menaikkan jenazah yang kaku, jadi iringi dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tangannya akan kembali lemas ya. Itu mungkin kurang lebih gitulah pertanyaan Bapak Zainal ya.
0: Pak Zainal, baik.
1: Untuk masalah Pak T yang di Pak T Yusuf.
0: Muara Tembesi. Iya.
1: Di Kampung Sayun ya.
0: Jadi
1: kalau memang betul ya, zaman sekarang nih kalau masalah ilmu-ilmu di masyarakat tuh susah didapat di bangku pendidikan. Seperti tadi, di Nazor ya. Sebelum ada acara resepsi, ada pengajian, ada nazom dan sebagainya, itu tidak jarang didapatnya di kampus maupun di bangku sekolah. dampaknya itulah ilmu-ilmu di masyarakat seperti pengajian di masjid-masjid ya. Jadi tekniknya ya, berarti mungkin biar semangat anak-anak tuh ya, itulah tadi dibikinlah grup kumpangan ya, kumpangan di masyarakat tadi ya, anak-anak muda. Nah, di samping itu mungkin yang suaranya merdu itulah sambil belajar berjanji, mungkin minggu ini belajar kumpangan
0: ya. Iya, awalnya rame Pak Ustaz, tapi kemudian lama-lama tinggallah gurunya baik katanya tadi tuh.
1: Itulah zaman sekarang ini kan.
0: Striknya gimana?
1: Mungkin di tempat untuk latihan itu disiapkan wifi ya.
0: Oh, kasih wifi. Itulah.
1: Kan terutama anak-anak sekarang itu. Kalau itu ada wifi, insya Allah
0: bertahan. Iya.
1: Iya. Masjidnya mungkin di lingkungan masjid itu dikasih wifi dan sebagainya, insya Allah akan berubah ya. Itu trik ya sekarang ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu mungkin beda, belum ada.
0: Kalau zaman dulu ada gorengan, ada kopi kayak gitu ya Pak Ustadz, semangat. Sekarang nggak cukup itu aja ya Pak Ustadz ya, harus tambah dengan wifi. Baik Pak Ustadz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, terima kasih pendengar di mana berada. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, semoga kita dapat menuntut ilmu yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya, tapi ilmu yang bermanfaat, dan semoga dekat juga ilmu itu diamalkan sebagaimana mestinya. Jangan kita ilmunya banyak tapi tidak amalkan. Bagi pepatah Arab mengatakan tadi, bagikan kalau kita punya ilmu tidak diamalkan, bagikan pohon yang tidak berbuah. Semoga kita tidak termasuk yang seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kehilapan, dan saya billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi edisi kali ini. Pendengar, bagian kebersamaan kita dengan narasumber kita, Ustaz kita Ustaz M. Gusni S.Sosi, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami ya di Mutiara Pagi edisi kali ini. Saya Suci Rayu bersama rekan Eko Saputra dan juga rekan Arif ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Sabtu 3 Oktober 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. ISPU di Kota Jambi berbahaya, kabut asap Kota Jambi diduga terbawa angin dari wilayah sekitar. Inflasi Jambi September 0,19%, cabai merah menjadi penyumbang terbesar. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. ISPU di Kota Jambi berbahaya, kabut asap Kota Jambi diduga terbawa angin dari wilayah sekitar. Berikut laporan Yoga Wijanarko.
2: Kabut asap masih menyelimuti Kota Jambi dengan kualitas udara sempat berada pada kategori berbahaya. Kondisi tersebut diduga tidak berasal dari wilayah Kota Jambi, melainkan asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar yang terbawa angin menuju Kota Jambi. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi, Mulyono, mengatakan, wilayah Kota Jambi relatif tidak memiliki kawasan hutan yang luas sebagai sumber utama kabut asap. Berdasarkan kondisi arah angin, asap dari wilayah sekitar Moro Jambi dan daerah lainnya berpotensi membawa menuju ke Kota Jambi. Mulyono menjelaskan, arah angin yang bergerak ke tenggara menyebabkan asap dari wilayah sumber kebakaran berpotensi melintasi Kota Jambi. Kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap kualitas udara di wilayah perkotaan, terutama ketika konsentrasi asap meningkat dan kondisi atmosfer kurang mendukung penyebaran polutan.
3: Kalau posisi sudah berbahaya ini biasanya kita di wilayah terdekat, berarti ini asapnya yang kebakaran itu dekat. Ini diperkirakan dari Muara Jambi, apalagi mengingat sekarang posisi aliran udara itu berasal dari tenggara ke arah Kota Jambi.
2: Sebelumnya, kualitas udara Kota Jambi sempat mencapai nilai ISPU 331 sekitar pukul 1 dini hari dan masih berada pada kondisi berbahaya pada pagi harinya dengan angka 306. Kondisi ini menunjukkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap. DLH Kota Jambi mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika konsentrasi asap dan nilai ISPU kembali meningkat. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker dan menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas udara di Kabupaten Kerinci memburuk, jarak pandang hanya 1.300 meter. Laporan Muhammad Desman.
4: Kualitas udara di wilayah Kabupaten Kerinci dan sekitarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat diselimuti kabut asap. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas warga serta berdampak pada jarak pandang di area terbuka yang merosot hingga mencapai 1.300 meter. Berdasarkan pantauan dari BMKG Depati Parbo Kerinci, kabut asap yang kian pekat terasa mengikis jarak pandang pengendara saat pagi hari. Asap pekat juga memicu bau yang menusuk hidung hingga menimbulkan rasa perih di mata dan juga kekeringan pada tenggorokan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan kondisi ini termasuk yang terburuk dari akhir-akhir ini, mengingat jarak pandang yang sangat pendek, ditambah lagi jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran yang dapat menambah tebal kabut asap.
5: Kalau dari BMKG menginformasikan jarak pandang saat ini di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh itu sangat pendek, yaitu 1.300 meter.
4: Kalau untuk berapa pekan terakhir ini, Bu, ini untuk termasuk yang istilahnya jarak pandangnya yang cukup pendek atau gimana, Bu? Kalau biasanya berapa, Bu?
5: Kalau normal ya 5.000 meter. Jadi biasanya ya ISPU itu mengikuti jarak pandang. Kalau jarak pandangnya pendek, ISPU-nya juga biasanya sedang atau tidak sehat gitu.
4: Menanggapi kondisi udara yang memburuk, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman gangguan saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kota Jambi berpotensi berkurang seiring pemutakhiran data berdasarkan desil kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
6: Pemerintah Kota Jambi terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati menjelaskan, penerima PKH yang berdasarkan pemutakhiran data berada di luar desil 1 hingga 4 akan secara otomatis keluar dari sistem. Namun, masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan maupun mendaftarkan kembali melalui mekanisme perlindungan sosial. Menurut Yunita, dalam proses pemutakhiran tersebut, penerima PKH juga dinilai berdasarkan 36 indikator. Jika hasil penilaian menunjukkan penerima sudah tidak memenuhi kriteria, statusnya dapat dinyatakan tidak layak menerima bantuan. Meski demikian, penerima masih dapat menyampaikan sanggahan apabila data atau kondisi yang menjadi dasar penilaian dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
7: PKH ini terkait juga dengan desil, desil 1 dan 4. Jadi kalau yang bersangkutan sudah ada di desil di luar desil 4, itu otomatis secara sistem dia akan keluar. Untuk bisa mendaftarkannya kembali, ya tadi, lewat Perlinsos ini. Tetapi ketika kita melihat Perlinsos, ternyata teman-teman penerima PKH, program PKH ini banyak yang juga pada akhirnya harus ditidaklayakan. Karena tadi dengan 36 ya ukuran, tapi diberikan kesempatan lagi untuk bisa menyanggah.
6: Saat ini jumlah penerima program Keluarga Harapan di Kota Jambi mencapai sekitar 17.000 penerima. Bantuan PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali dengan besaran bantuan berbeda-beda disesuaikan dengan komponen penerima seperti warga lanjut usia dan anak sekolah. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Inflasi Jambi pada September 0,19%. Cabai merah menjadi penyumbang terbesar. Berikut laporan Rizky Amalia.
8: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi bulanan atau month-to-month pada September 2026 di Provinsi Jambi sebesar 0,19%. Kenaikan harga cabai merah menjadi penyumbang terbesar inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, mengatakan cabai merah memberikan andil sebesar 0,30% terhadap inflasi September 2026. Selain cabai merah, komoditas beras premium juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi dengan andil sebesar 0,06%. Menurut Aidil, kenaikan harga beras premium dipengaruhi terbatasnya stok di pasar. Kondisi tersebut berkaitan dengan musim panen dan perubahan pola musim tanam.
9: Bulan ini inflasi secara mantuman kita sebesar 0,19% dan ini terutama disebabkan andil tertingginya adalah cabai merah. Cabai merah itu sebesar 0,30% andilnya, kemudian beras premium, ya beras premium itu 0,06%. Ini beras premium ini karena sebetulnya stok yang beras premium sedikit dan juga akibat dari kenaikan kemasan.
8: Selain cabai merah dan beras premium, daging ayam ras juga menjadi salah satu komoditas yang memberikan tekanan terhadap inflasi. BPS mencatat stok daging ayam ras relatif terbatas, sementara kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Aidil menyebutkan tingginya kebutuhan daging ayam ras juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, jika dibandingkan dengan September 2025, inflasi Jambi untuk year on year tercatat 2,97%. Dengan secara kumulatif sejak Januari hingga September 2026, inflasi Jambi mencapai 2,32%.
1: Aktivitas jual-beli di Pasar Angso Duo Kota Jambi terlihat cukup ramai. Para pedagang tampak melayani masyarakat yang berbelanja berbagai kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Pantauan di lapangan, harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya cabai dan bawang merah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah seorang pedagang di Pasar Angso Duo, Sri, mengatakan harga cabai merah keriting naik dari sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp52.000 per kilogram. Meski terjadi kenaikan harga, kondisi tersebut belum terlalu berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berbelanja.
10: Sebenarnya ya, yang cabai sama bawang ini kan kebutuhan pokok, jadi nggak ada pengaruhnya. Beli cabai Jawa ya, sekitar 60 sama 5.000 per rupiah. Kadang pagi harganya sekian, sore bisa jadi harganya sekian.
1: Sri menambahkan kualitas cabai dan bawang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan berharap harga kebutuhan pokok ke depannya dapat kembali stabil sehingga tidak berdampak pada pedagang maupun masyarakat sebagai pembeli. KPPN Sungai Penuh mencatat 37 kali kegagalan penyaluran tunjangan profesi guru di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sepanjang 2026. Kesalahan input data hingga rekening tidak aktif menjadi penyebab tunjangan guru gagal tersalurkan. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
11: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh mencatat sebanyak 37 kali terjadinya gagal penyaluran tunjangan profesi guru di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci selama tahun 2026. Kegagalan ini terjadi akibat kesalahan input data hingga rekening guru yang tidak aktif. Kasibang KPPN Sungai Penuh Lusi Winandarestu mengatakan mayoritas kegagalan penyaluran terjadi pada guru sekolah dasar. Kesalahan input rekening, nama maupun data lainnya menjadi penyebab utama tunjangan tidak dapat tersalurkan. Lusi menjelaskan jika kesalahan data terjadi pada awal tahun, perbaikan tidak dapat dilakukan pada penyaluran bulan berikutnya. Kondisi ini tentu merugikan guru karena hak tunjangan yang seharusnya diterima menjadi terhambat.
12: Memang untuk yang masalah penyaluran ini tentu ada kendala Pak ya, karena kesalahan penginputan rekening oleh guru ya di aplikasi Dapodik ya. Nah itu menyebabkan terjadinya retur SP2D Pak. Setiap bulan itu jadinya guru yang awal tahun sudah retur di bulan Januari sampai dengan nanti Desember itu tentu akan terjadi retur kembali gitu sih Pak.
13: Oh berarti masih banyak juga Bu ya yang terkendala Bu ya untuk masalah kalau kesalahan input data ya.
12: Penyaluran, iya Pak. Sampai saat ini kita untuk retur sendiri kita sudah 37 kali retur Pak.
11: Lusi menambahkan pada tahun 2025 yang lalu KPPN Sungai Penuh juga mencatat sekitar 90 kali kegagalan penyaluran tunjangan guru akibat kesalahan input data. Ia menghimbau kepada seluruh guru agar lebih teliti memeriksa data pribadi terutama nama dan nomor rekening sebelum melakukan penginputan untuk pencairan tunjangan profesi guru. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Lebih dari 1.000 RT di Kota Jambi kini terapkan sistem OPBM. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
14: Pelaksanaan operasional pengangkutan berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi terus berjalan. Dan saat ini telah diterapkan di lebih dari 1.000 RT dari sekitar 1.600 RT yang ada di Kota Jambi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan, pelaksanaan OPBM tahap pertama telah mencakup lebih dari 1.000 RT. Pemerintah Kota Jambi menargetkan seluruh RT dapat menerapkan sistem pengangkutan sampah berbasis masyarakat tersebut.
15: Sudah lebih kurang 900, hampir seribuan, seribu lebih yang sudah RT yang sudah melaksanakan OPBM ini dari 1.600-an RT. Ya, tentunya targetnya seluruh wilayah di Kota Jambi dapat melaksanakan OPBM ini. Targetnya tentunya semua seluruh wilayah dalam hal ini lebih dari 1.600-an RT yang ada di Kota Jambi kita inginkan ini berjalan.
14: Melalui OPBM, sampah dijemput dari rumah warga oleh operator yang dikoordinasikan oleh RT. Pemkot Jambi berharap penerapan OPBM dapat terus diperluas, sehingga pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Jambi berjalan lebih teratur. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasional Pusat Daur Ulang atau PDU, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi yang beroperasi sejak 6 bulan terakhir, mampu berdampak terhadap penutupan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di seluruh wilayah Kota Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Adela Sufita Putri.
16: Aktivitas pengelolaan sampah terlihat pada Pusat Daur Ulang Kecamatan Telanepura. Bank sampah ini menerima dari berbagai RT di sekitaran Telanepura karena terdampak pada penutupan tempat pembuangan sampah di seluruh wilayah Kota Jambi. Salah satu operator pusat daur ulang Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, Mustafa mengatakan, daur ulang sampah yang saat ini dilakukan oleh dirinya dan rekan kerja lainnya mendapat fasilitas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Fasilitas yang diberikan diantaranya kendaraan truk pengangkut sampah sebanyak 6 unit. Sementara dalam operasionalnya, setiap armada terdapat 5 orang petugas untuk memilah berbagai sampah yang akan dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA, yakni di Talanggulo, Pal 10.
17: Langsung bawa gitu kan, mungkinnya apa di RT dia belum ada gerobak motor, langsung ke sini. Dari jam 5 subuh lah, sampai dia lain sip, kaki sore masih ada juga lagi. Pembuangan TPA, Talanggulo, Pal 10. Selasa, Rabu, Kamis, belum yang ada apa dinas nih? Dinas camat, lagu kebersihan lah. Contohnya kan waktu sebelum TPS ditutup kan, sampah di pinggir jalan kan besera. Kalau sekarang nggak ada lagi ketemu besera kan.
16: Mustafa menambahkan, pusat daur ulang di bawah binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini baru berjalan selama 6 bulan. Pada pusat daur ulang tidak hanya menerima sampah yang diangkut oleh petugas dengan menggunakan motor bak, akan tetapi juga menerima sampah yang diantarkan langsung oleh masyarakat dari rumah mereka. Adela Sufita Putri melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. ISPU di Kota Jambi berbahaya, kabut asap Kota Jambi diduga terbawa angin dari wilayah sekitar. Inflasi Jambi September 0,19%, cabai merah menjadi penyumbang terbesar. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu bersama rekan Eko dan Arif. Terima kasih. Selamat pagi. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Republik Indonesia Jambi. Pendengar, di kabar samar untuk edisi hari ini di akhir pekan, pendengar, untuk Sabtu 3 Oktober 2026. Oke, saya Suci Rai bersama rekan teknik ada rekan Eko dan juga Arif yang temannya Anda di Prus atau RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Oke, selamat pagi, apa kabar juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi. Semoga tetap sehat walafiat dan semangat pagi. Oke, pendengar, pagi ini saat sekarang 28 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ternyata asap, kabut asap itu betah banget ya, ada di antara kita. Masya Allah. Iya, pendengar, kami kabarkan juga di mana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ini ternyata terus meluas. Dalam sepekan terakhir, hasil analisis spasial citra satelit Sentinel 2 Divisi Geographic Information System Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi menunjukkan luas area terbakar bertambah lebih dari 3.000 hektar. Ya, total lahan dan hutan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 36,8 ribu hektar. Dan yang terluas itu perluasan yang paling signifikan terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan kebakaran itu sedihnya mirisnya itu melanda kawasan gambut, termasuk kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang atau TNBS. Sehingga luas kebakaran di Tanjab Timur mencapai sekitar 8.000 hektar. Dan menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar di Provinsi Jambi. Ya, sementara untuk pekan sebelumnya, ya, luasan kebakaran terbesar itu ada di Kabupaten Sarolangun dan Tebo. Ya, tapi di satu pekan terakhir berada di kawasan Tanjung Jabung Timur di TNBS.

dengan luasan gambut yang terbakar, terutama sekali di wilayah timur Jambi, ini tentu perlu menjadi perhatian serius karena kebakaran gambut memiliki karakter yang berbeda dengan kebakaran di tanah mineral. Kebakaran gambut pendengar tidak hanya terjadi di permukaan ya, ada asapnya begitu, tapi yang paling mengerikan itu ada di bawah permukaan dan bergerak mengikuti lapisan gambut yang kering. Karena itu ketika kebakaran terjadi di kawasan gambut, penanganan jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu yang panjang.

Ya, pendengar, sebenarnya awalnya begitu ya, kebakaran itu ada di bentang alam Berbak Sembilang. Terus begitu ya, ini berkembang dari kawasan Sembilang, Sumatera Selatan. Awalnya dari sana, dari kawasan Sembilang, Sumatera Selatan, khususnya pada zona tradisional, dan terus bergerak ke arah utara dan akhirnya masuk ke wilayah Berbak di Provinsi Jambi. Ya, kita doakan ya untuk tim Satgas Karhutla kebakaran hutan dan lahan ini tetap sehat walafiat, tetap semangat begitu ya, tetap ikhlas ya dengan kerja-kerja yang harus mereka lakukan memadamkan kawasan hutan yang terbakar. Masya Allah, kalau di lahan gambut itu pendengar begitu masif ya asapnya itu, karena memang yang terbakar di bawah tapi kemudian asapnya itu akan membumbung tinggi di udara. Jadi ingat lagu kereta api ya, naik kereta api. Ya, baik, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar, kali ini terkait dengan Perumda Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, pendengar, terus memperkuat langkah teknis dan operasional dalam menghadapi peningkatan kekeruhan air baku Sungai Batanghari yang mencapai sekitar 4.500 NTU, dan kondisi ini menjadi tantangan dalam proses pengolahan air minum, dan tentu juga perlu dilakukan penyesuaian produksi secara terukur untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada para pelanggan di wilayah Kota Jambi. Dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang memastikan bahwa pemantauan terhadap kualitas air baku dan proses pengolahannya terus dilakukan secara intensif. Sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan oleh pihak manajemen dari Perumda Tirta Mayang, termasuk bagaimana kemudian memperpanjang pipa sadap pada intake dan menyiapkan penggunaan floating pump atau pompa terapung untuk mengoptimalkan pengambilan air baku. Selain itu juga dilakukan penyesuaian debit produksi pada sejumlah instalasi pengolahan air, yakni IPA Tanjung Sari dan IPA Broni 2. Dan ini merupakan bagian dari pengendalian operasional agar proses pengolahan tetap berjalan dengan memperhatikan standar kualitas air yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Ya, dan manajemen Perumda Tirta Mayang juga menyampaikan permohonan maaf ya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Dan untuk kebutuhan masyarakat akan air bersih ini, maka pihak Tirta Mayang juga mengoptimalkan pelayanan mobil tangki melalui koordinasi dengan Satgas Siaga Darurat Kekeringan Pemerintah Kota Jambi dan sejumlah instansi terkait untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Tim Satgas Siaga Darurat Kekeringan Pemerintah Kota Jambi telah menyalurkan 3 juta liter bantuan air bersih kepada masyarakat serta menempatkan toren air pada 11 titik lokasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kota Jambi. Ya, pendengar, untuk pengaduan ya terkait dengan distribusi air, Anda bisa menyampaikannya ke call center Bahagia 112 atau di WhatsApp 0821-2121-9692 untuk kondisi bagaimana air ya yang diterima di rumah Anda.

Oke, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kembali Anda dapat ikuti penyampaian warta berita ya. Dan 7.30 insya Allah kita bersama dalam Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Oke, pendengar, di kebersamaan Jambi pagi ini ada juga informasi terkait dengan pemerintah yang berencana akan membatasi pembelian Pertalite dan biosolar. Orang kaya yang masuk desil 9 hingga 10 ini tidak bisa lagi membeli BBM subsidi. Jadi hanya masyarakat penerima subsidi saja yang bisa membeli Pertalite dan biosolar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pembelian Pertalite dan biosolar nantinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi. Penyusunan aturan pembatasan BBM subsidi diperlukan untuk mengantisipasi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Peralihan atau shifting tersebut berpotensi meningkatkan permintaan terhadap bahan bakar Pertalite dan biosolar, terutama ketika harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Ya, karena ditegaskan oleh Bahlil, subsidi BBM seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. Ya, pemerintah telah menyiapkan penataan penyaluran Pertalite berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 direncanakan tidak lagi diperbolehkan mengkonsumsi BBM subsidi. Ya, pendengar, setiap desil ini mencakup sekitar 10% keluarga dalam populasi. Desil 1 ini merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara desil 9 dan 10 ini berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Yang rencana pemerintah tidak boleh lagi menggunakan BBM subsidi, yaitu jenis BBM Pertalite dan biosolar.

Baik, pendengar, kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat ya untuk penyampaian warta berita sentral pagi hari ini. Saya Suci Rayu, rekan Eko dan Arif ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
0: Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watim Pres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.